sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dian, sebelumnya Bapak minta maaf, baru ngasih tahu kamu sekarang. Bapak sudah lama sakit.

0: kejadiannya pas peluk istrimu di situ.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Adel Fonda, pendengar ya. Dalam lanjutan program Kediri Pagi ini, kita memasuki penjalan dialog Kediri Pagi ya, Kediri Menyapa ya. Di mana kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, ada Ibu Galuh Habsari selaku Womanpreneur ya, yang akan mengangkat topik itu waspada investasi bodong dan arisan online. Pendengar semua bisa berinteraksi ya dengan kami melalui jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya di 081234600289 atau di 0857253525250 ataupun melalui jalur on air ya 0354311108. Baik, di pengunjung telepon sudah tersambung dengan Bu Galuh, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo Bu Galuh. Halo Bu Galuh.
2: Halo ya.
1: Oke, baik. Suara saya sudah terdengar jelas nggih Bu ya?
2: Sudah.
1: Jelas. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Galih? Sehat?
2: Sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat. Siap. Ini pagi-pagi kita berdialog ringan ya Bu, nggak apa-apa Bu ya, sambil ngopi mungkin.
2: Oke. Okay.
1: Di bagian ini terkait dengan waspada investasi bodong dan juga arisan online nih Bu Galuh. Bu Galuh, sebelum kita berdialog lebih dalam lagi terkait dengan topik kita di pagi hari ini, monggo mungkin ada opening statement Bu yang ingin disampaikan terkait dengan tema di pagi hari ini. Monggo silakan.
2: Oke, intinya jangan pernah untuk tidak mau belajar dari pengalaman orang lain gitu. Kadang kita kan suka kok bisa sih, juga ini melihat dari berbagai komentar yang sedang viral di media sosial kan. Jadi banyak komentar, kok bisa sih kena arisan bodong, investasi bodong gitu ya. Sebaiknya tidak

0: Kenal lewat sosial media dan ternyata kebanyakan mereka juga seperti itu. Ternyata orang yang komentar satu tahun yang lalu apa namanya underestimate orang lain, kok bisa sih kamu kena investasi bodong istilahnya, buy arisan atau apapun, ternyata sekarang kita sendiri yang mengalaminya gitu. Jadi kita tidak pernah tahu kalau hal itu bisa terjadi kapan saja kepada kita gitu. Jadi lebih baik mawas diri dan lebih jaga-jaga aja sih gitu.
1: Berarti ternyata netizen itu bukan hanya menjerumuskan kita atau menjatuhkan kita, tapi juga bisa menjadikan kita belajar dari mereka, seperti itu Bu ya?
0: Iya, karena kita bisa bilang gitu kok bisa kena sih gitu, tapi one a time saat kita mungkin juga lagi nyaman-nyamannya, tiba-tiba kita nggak pernah tahu, kita yang anggap teman baik, orang yang kita anggap
1: malah
0: baik
1: menjerumuskan gitu ya.
0: Iya, personal branding orang gitu. Jadi dengan pengalaman orang lain lah kita harus belajar bahwa kita juga harus hati-hati nih dengan personal branding orang yang di depan kita baik, katanya amanah segala macam itu. Mungkin jika ada kesempatan ternyata bisa saja ini ya malah itu tadi yang awalnya mungkin gak ada niat jahat, adanya kesempatan dan mudahnya untuk membuat orang-orang bisa tanam modal ke orangnya atau dengan mudahnya bikin arisan, orang percaya begitu saja gitu, akhirnya dia bisa saja itu jadi ya tadinya baik jadi apa istilahnya belok gitu ya.
1: Oke, baik. Saya menarik banget dari Bu Galuh ini tadi mengatakan adalah personal branding, seperti itu ya. Kalau misalnya kita melihat seseorang dengan personal brandingnya baik, lalu engagementnya juga tinggi gitu Bu ya, dan suatu ketika beliau ini, kita bilang beliau ya, beliau ini mengajak kita untuk berinvestasi. Kita nggak tahu nih investasi ini real atau bodong, seperti itu. Nah, kita, misalkan saya sendiri pribadi deh ya, sebagai masyarakat awam gitu, bagaimana caranya agar terhindar dari investasi bodong ataupun arisan yang berkedok arisan online ini, Bu?
0: Oke. Jadi sebenarnya harusnya kita udah bisa tahu ya gitu, orang tersebut bisnisnya apa. Sebenarnya kan kita bisa berhitung ya untuk cash flow dia, misalnya usahanya UMKM, karena sebenarnya para korbannya ini kan juga contoh sendiri, saya sendiri ya tidak begitu mengenal secara personal, hanya karena kita sesama pengusaha UMKM, beliau pernah membeli produk makanan saya, kemudian at least kalau saya sudah simpen nomornya di WA saya kan story-story beliau keluar gitu kan, dari mulai branding tentang jualannya makanan dan segala macam dan juga gaya hidupnya gitu. Dari sana sebenarnya kita harusnya udah tahu sih, kalau usahanya hanya sekedar sekelas UMKM, harusnya memang tidak masuk akal, tidak logik gitu kalau gaya hidupnya terlalu hedon seperti itu, kemudian barangnya sebranded
1: branded
0: itu.
1: Gitu ya.
0: Yang harusnya kan kita bisa berhitung nih, kecuali kalau udah sekelas pabrik yang dia bisa produksi makanan mungkin ribuan gitu, karena kalau makanan kan kita pasti tahu marginnya seberapa gitu kan, potong untuk modalnya berapa. Kalau itu berarti berhitungnya secara kuantiti dong. Kalau sehari cuma bisa produksi sekian, nggak masuk akal kalau gaya hidupnya seperti itu. Sebenarnya kita bisa berhitung dari sana gitu. Cuman di sini kan memang korbannya yang sedang viral ini ada tiga. Satu yang mengajak untuk join modal ya, join modal untuk bisnisnya. Kalau itu aku nggak tahu ya secara pasti apakah beliau menjanjikan profit yang lumayan besar gitu kan, bisa jadi seperti itu sehingga orang mudah untuk percaya gitu dan memberikan uang untuk modal gitu. Mungkin presentasinya bisa lebih besar daripada yang seharusnya gitu. Kemudian ada memang yang arisan ini sebenarnya kalau dipikir bukan arisan bodong sih Mas, karena memang iurannya itu ya masuk akal sesuai dengan dapatnya, cuman memang di awal admin dapat full gitu, yang itu yang sebenarnya nggak bisa diterima sih, cuman nggak ada sosialisasi atau rules di awal, tapi kita modal percaya gitu. Yang ketiga adalah hutang piutang pure yang beliau memang hutang dengan janji besok dibalikin gitu, itu berbekal rasa percaya sih ya sebenarnya. Gitu. Ya intinya jangan mudah tergiur dengan personal branding orang, karena kita terkadang memang di sini apalagi perempuan lah ya gitu, setiap pribadi saya mengakui gitu, kadang kita

0: kita itu tergiur dengan gaya hidup orang lain yang terlihat wow.
1: Kok enak ya makannya di sini ya, kok bisa jalan-jalan gitu Bu ya.
0: Dan percaya bahwa orang-orang dengan branding seperti itu bisa kita percaya, amanah gitu. Gitu. Jadi mindsetnya terbalik, seharusnya kita bisa berpikir kok gaya hidupnya seperti itu banget, sedangkan usahanya hanya seperti itu. Harusnya mindsetnya dibalik gitu kan. Tapi namanya memang media sosial kan sengaja mereka bangun personal branding untuk ngasih makan netizen gitu kan dengan gaya hidup dia. Berarti oh ini orang bisa dipercaya nih gitu, berarti dia usahanya muter nih, padahal sebenarnya dia gali lubang tutup lubang gitu kan.
1: Rumah irama ya Bu ya.
0: Iya, nah itu dia. Dan kan saking percayanya tidak ada hitam di atas putih. Seharusnya kita sudah mulai ini ya, mulai jeli gitu, bahwa misalnya kita ditawarkan untuk tanam modal bisnis, jika misalnya di atas katakanlah 10 juta gitu ya, atau di atas 5 juta lah gitu, harusnya ada hitam di atas putih gitu. Meskipun itu hutang piutang juga gitu, karena itu jadi pegangan kita gitu kan ke depannya gitu. Nah sementara karena kita hanya bermodal percaya oleh personal branding seseorang, kadang-kadang kita mengabaikan itu gitu loh Mas. Jadi itu yang perlu kita ini ya sadari sekarang gitu, untuk antisipasi ke depannya jika ada yang menawarkan tanah modal, ada yang menawarkan investasi seperti itu bagi profit, ya harus jelas sih ininya apa namanya perjanjiannya, dan kita realistis aja. Mungkin gak sih dengan usaha orang tersebut kita bisa mendapatkan profit misalnya di atas 30%, bisa dapat 40%, 50%, itu logik gak sih gitu sih gitu.
1: Oke, Bu, saya coba ingin bertanya kembali, apa namanya, kalau misalkan laki-laki biasanya kan permasalahan yang terjadi adalah larinya ke judi online dan sebagainya. Itu kita tidak bisa dipungkiri hal itu. Tapi kalau misalkan perempuan memang larinya kebanyakan tergiurnya oleh misalkan investasi seperti itu. Dan apa yang tadi kata Ibu sampaikan, misalnya memang personal branding. Apakah seorang perempuan mempercayai seseorang jika ingin berinvestasi memang harus dilihat dari personal brandingnya terlebih dahulu?
0: Iya, selain itu gini Mas, rasa percaya yang dibangun tadi ya, kalau perempuan itu kan pendekatannya secara emosional, benar kan? Ketika kita di treatment oleh seseorang dengan baik, mungkin dikirim makanan, ketika kita belanja di beliau dikasih bonus banyak sekali, itu kan kalau perempuan ini ya jatuhnya rasanya tuh emosinya kena gitu. Oh dia baik banget gitu, padahal ya mungkin itu salah satu strategi nya ya untuk mendapatkan istilahnya korban ya kan gitu. Jadi memang kalau perempuan seperti itu, dan sederhana aja terkadang ibu-ibu terutama misalnya dipinjam duitnya sama suami pelit ya.
1: Oke, bukan pelit sih Bu sebenarnya Bu, ditahan sebenarnya.
0: Perhitungan gitu ya. Tapi lebih kalau dipinjam suaminya buat mancing, buat beli bensin pelit gitu. lebih royal untuk dialokasikan misalnya ke arisan gitu. Sebenarnya simple sih. Sebenarnya simple, tujuannya adalah menabung sebenarnya daripada habis buat belanja online, istilahnya seperti itu kan, buat COD apa gitu. Jadi agar amannya ya udah nih aku nabung misalnya sebulan bisa menyisihkan 1 juta, nanti kalau dapat 35 juta itu bisa disimpan lagi gitu. Sebenarnya sederhana seperti itu tujuannya gitu. Cuman ya pas kena apesnya seperti ini, karena saking itu tadi, kalau perempuan lebih kena kalau terkena emosinya itu loh. Jadi diterikan, iya memang rata-rata seperti itu. Memang personal brandingnya baik sekali gitu, loyal ke customer, loyal ke teman-temannya, loyal. Jadi kitanya juga ngerasa
1: wah baik nih, orangnya bagus nih, ini orangnya amanah nih gitu Bu ya.
0: Nyaman. Jadi logikanya nggak jalan nih, logikanya bahwa kok usaha segitu, ya usaha segitu tapi dia gaya hidupnya seperti itu gitu sih.
1: Oke, jadi memang ketika seorang perempuan sudah dikena emosionalnya, di treatment dengan nyaman, itu akan luluh lantah ya Bu ya.
0: Iya, itu sih jadi pelajaran juga buat kita bahwa tetap harus punya boundary.
1: Iya. Oke, Bu, korban dari investasi bodong ataupun dan juga arisan online biasanya kan para perempuan Bu. Mengapa perempuan yang menjadi korban dari modus operandi ini Bu? Apakah yang disampaikan Ibu karena sudah di treatment seperti itu?
0: Iya, bisa jadi karena kalau perempuan sudah, apalagi sekarang kan bermainnya kadang circle, ada circle olahraga, ada circle arisan sosialita, ya kan, gitu. Dan memang kadang-kadang itu tadi sih, perempuan mungkin sudah banyak kegiatan di rumah yang segitu banyaknya, perempuan butuh tempat untuk validasi, butuh tempat untuk aktualisasi dirinya gitu loh. Nah mungkin salah satunya seperti itu, punya komunitas segala macem. Dan sebenarnya tadi balik lagi, sebenarnya awalnya tujuannya yaitu untuk save money, untuk menyisihkan uang yang bisa ditabung gitu loh. Jadi daripada habis untuk ini, untuk itu. Kan perempuan suka nih lihat barang aja bukan karena fungsional dibeli, karena lucu kan. Ini lucu dibeli, iya kan?
1: Iya benar. Benar gak tuh kan?
0: Iya, tujuannya misalnya ke ini cuman beli apa gitu, ternyata semuanya diborong gitu kan. Jadi pikirannya sebenarnya simple, ya udah daripada keluar gak jelas untuk belanja barang-barang lucu itu yang ternyata gak kepake, ya udah ditabung aja lewat arisan, sebenarnya seperti itu. Atau aku investasikan nih, lumayan nih profitnya banyak gitu dibanding aku taruh di bank gitu kan sebenarnya gitu. Padahal kalau mau kita lurus-lurus aja kan kita bisa pilih tabung di rekening kita atau beli emas atau tabungan berjangka gitu kan. Tapi memang kan secara bunga kan gak bisa besar gitu loh. Cuman ya itu, kadang-kadang kita pengen instan, bunganya besar, atau itu tadi kita butuh komunitas untuk aktualisasi diri. Jadinya ya kena circle ini, kenal ini, dan belum tentu orangnya itu tadi lurus-lurus semua kan. Kita ya never know, gak pernah tahu gitu pribadi dan karakter orang gitu sih.
1: Oke, okay. Bu Galuh sebagai womanpreneur gitu Bu ya, sebagai perempuan apa nah, perempuan yang perempuan karir Bu ya. Nah itu kan otomatis kan berpikirnya adalah kerja gitu Bu ya. Nah, apakah dengan investasi kayak misalkan ikut arisan seperti itu juga bisa menjadi bisa menjanjikan mungkin untuk pendapatan yang lebih?
0: Sebenarnya kalau niatnya beda nih ya, beda golongan gitu. Kalau niatnya investasi pasti kita orang akan mencari profit lebih banyak, berarti harus bisa mengembangkan uangnya gitu kan istilahnya, tanpa harus capek menjadi orang yang melakukan sebagai pelaku usahanya gitu kan. Daripada misalnya usaha bikin kue gitu kan, harus produksi, harus segala macem, harus belum lagi kalau harga bahan baku naik harus berhitung kan, harus cermat gitu. Tapi kalau menanamkan modalnya tiba-tiba ada janji profit yang menggiurkan, mungkin pikirannya ya kenapa tidak gitu kan. Gitu, itu kalau dari segi tanam modal gitu. Jadi daripada capek jadi pelaku usahanya, mendingan uangnya deh yang bekerja buat kita gitu loh, kitanya santai gitu. Tapi kalau arisan itu tadi sebenarnya basicnya simple, karena yang saya tahu untuk arisan itu nggak semuanya orang yang ikut adalah orang yang menyisihkan uang jajannya tadi gitu. Ada beberapa yang benar-benar menyisihkan uang dari hasil kerjanya gitu, seorang ibu-ibu ya kan gitu, ibu-ibu yang berdikari gitu selain mengurus rumah dan keluarga, benar-benar dikumpulkan itu hasil kerjanya ya, intinya untuk nabung gitu, untuk nabung gitu. Ya mungkin sederhana aja pikirannya, kalau ditabung di rumah nanti habis lagi gitu tadi sih Mas gitu. Sesimpel itu sebenarnya, beda sih.
1: Sesimpel itu ya. Jadi perempuan itu lebih memikirkan mungkinnya bagaimana caranya kita enggak capek, ya udah uangnya aja yang bekerja gitu kan ya.
0: Iya, karena kan enggak semua perempuan juga punya skill kan. Enggak semua orang perempuan bisa punya skill mungkin menjahit, mungkin punya skill apa namanya jadi baker, semua enggak semua perempuan punya skill gitu.
1: Oke, baik. Bu Galuh, boleh kita break sejenak Bu Galuh?
0: Oke,
1: kita dengarkan dulu ya Bu ya, komposisi lagu yang mau lewat ini Bu ya. Oke,
0: Mas.
1: Ada dari Mario G. Klaus, Mata Karnamu ya Bu ya, kita dengarkan bersama Bu ya. Baik, pendengar ya, jangan kemana-mana, sekali lagi kita akan kembali ya, masih di penyajian dialog Kediri Menyapa. Sekali lagi kita kembali, jangan kemana-mana.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, Anda masih bersama saya Arfal, ada juga Bu Galuh. Halo Bu Galuh.
2: Halo ya.
1: Oke. Bu, terkait dengan investasi bodong juga arisan online yang marak terjadi ini, Bu ya. Apakah ini menjadi apa, maksudnya apakah ini dijadikan bagi para pelaku sebagai momen untuk mencari korban yang awam, Bu, yang enggak mengenal gitu, Bu?
2: Bingung juga ya, karena korbannya juga banyak yang teman, bahkan temannya sendiri juga gitu. Kalau beberapa, kalau termasuk saya, memang kenalnya hanya di media sosial aja kan, benar-benar nggak belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Tapi beberapa sahabat dekatnya juga kena gitu. Jadi bingung juga ya, mau dibilang memanfaatkan orang awam juga. Ternyata teman-teman dekatnya juga kena gitu. Itu tadi sih. Jadi memang harus hati-hati untuk mempercayakan, apalagi aset ya, kepada orang yang mungkin kita juga hanya tahu luarnya gitu, tapi teman dekat juga kena gitu.
1: Oh, gimana dong ya, bingung juga gitu Bu ya. Orang dekat aja juga kena, apalagi orang awam yang nggak mengenal, otomatis bisa lebih banyak juga korbannya, atau gimana Bu?
2: Iya, itu juga. Makanya sebenarnya pelajarannya juga mungkin kepada ibu-ibu ya, kalau misalnya memang mau investasi dan arisan atau apa ya, sebaiknya terbuka aja mungkin sama partner atau pasangan gitu ya. Jadi jadi kadang-kadang kita kan jujur aja, kalau ibu-ibu ya udah kita sisihin yang suami nggak tahu gitu.
1: Yang penting ketika suami ditanya mana uangnya, ada gitu ya, Bu ya.
2: Ada salah gitu kan. Jadi lebih baik ya terbuka aja, apalagi tanam modal itu sih, itu kan nilainya yang sangat besar ya, bahkan ada ratusan juta, ada yang emas batangan gitu. Jadi itu bukan nominal kecil gitu. Jadi menurutku harus terbuka dengan pasangan juga, dan ada tadi perjanjian hitam di atas putih yang jelas gitu, seberapa lama dan bagaimana pembagian profitnya gitu. Jadi benar-benar kalau misalnya ada melesetnya itu ada pegangannya gitu sih.
1: Oke, baik Bu Galuh. Bu Galuh, terkait dengan apa namanya investasinya, untuk lebih amannya Bu, bagaimana cara kita berinvestasi dengan baik? Apakah dengan cara konvensional seperti beli emas, deposito, ataupun beli tanah menjadi solusi yang tepat Bu, daripada mengikuti arisan dan sebagainya?
2: Kan sekarang bicara ke ini aja lah ya, istilahnya duit yang dimiliki oleh ibu-ibu gitu ya. Mungkin nggak sebesar bapak-bapak, tapi kan banyak juga di sini yang memang womanpreneur. Jadi ibu-ibu itu benar-benar para perempuan yang bisa berdikari gitu loh, bisa berdikari di atas kaki sendiri selain mungkin penghasilan dari suami gitu, yang benar-benar kita bangun sendiri. Banyak macam-macam, ada yang bisnisnya kuliner, bisnis dekor, bisnis skincare kecantikan gitu kan. Dan itu memang hasilnya juga tidak bisa dipandang sebelah mata gitu, banyak gitu. Ya dari belajar dari sini, sebenarnya kalau arisan itu kita masih sebutnya uang kecil gitu dibanding investasi yang tanam modal gitu. Itu uang besar kan. Ya mungkin lebih amannya ya sekarang kan emas gitu ya. Ini benar, juga masih belajar. Saya pribadi juga masih belajar. Mungkin di tabungan berjangka ya kan, di memilih bank yang bagus, yang baik gitu, yang mungkin memang perkembangan uangnya nggak banyak, nggak besar,
1: tapi aman gitu, kan Bu?
2: Tapi aman. Atau mungkin banyak belajar tentang, tanya-tanya mungkin di bank tentang obligasi atau deposito.
1: Iya,
2: yang
1: benar.
2: Ya bunganya nggak besar tapi aman lah uangnya di situ, dan kita tahu pasti jangkanya di berapa tahun kita
1: bisa. Iya, misalkan kan kalau misalkan kita contohlah ambil contoh deposito bunga, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun gitu kan Bu ya. Jadi kan tergantung dari kitanya juga Bu mau milih yang mana, seperti itu kan Bu ya.
2: Karena kalau kita perempuan kadang-kadang kita malas belajar kan untuk upgrade diri kayak para bapak-bapak, untuk misalnya yang apa sih namanya sekarang saham reksadana gitu. Iya, soalnya butuh analisis ya, analisis butuh analisis gitu. Sedangkan kita emak-emak kadang-kadang aduh, kita pikirannya udah banyak banget nih, udah ngurus rumah,
1: ngurus keluarga gitu, kerjaan gitu kan, usaha.
2: kan gitu kan. Sementara kita kalau misalnya punya duit yang nganggur ini juga harus bisa menahan diri. Sementara kan sekarang tahu sendiri begitu mudahnya kita mengakses untuk belanja dengan belanja online dan segala macam gitu kan. Tahu-tahu check out gitu, lama-lama cekot-cekot sendiri kepalanya. Kayak gitu sih Mas. Jadi harus pandai memilih untuk bagaimana
1: instrumen ya, membeli instrumen gitu Bu ya. Harus pandai membeli instrumen apa gitu Bu ya.
2: Ya itu tadi sih, sebenarnya dari dulu itu saya termasuk orang yang saklek, sebenarnya gak mudah untuk tergiur segala macam. Tapi balik lagi tadi, kita gak pernah tahu nih ya, ternyata orang yang baik sama kita, personal brandingnya bagus, mendekati kita dengan baik, itu kita bisa kayak terpena gitu. Iya.
1: Padahal Bu Galuh dari awal sudah bilang, ah saya gak mungkin ataupun gak bisa terpengaruh gitu Bu ya.
2: Betul.
1: Tapi ketika gitu. ketika sudah diladenin, dilayanin Bu Galuhnya, "Ai Bu Galuh mau apa ini tak anterin ya, atau tak beliin makan, tak belikan ini," atau gitu, langsung 180 derajat Bu ya.
2: Iya, padahal itu di triknya enggak se ini teman-teman yang kena banyak ya, mereka dikirim makanan segala macam. Kalau saya sekedar beli produknya dapat free gitu, dapat lebihan gitu aja sih. Dan sepertinya ini orangnya amanah gitu, karena waktu masuk di arisan itu juga semua bilang ini udah pernah kok arisannya, udah pernah jalan beberapa tahun lalu dan aman-aman aja gitu. Jadi ya dari sana berarti memang bisa dipercaya gitu. Ternyata bahkan sistem arisan pun bisa dimanipulatif untuk siapa yang dapat gitu. Sebenarnya bukan arisan bodong sih Mas, tapi dia bisa memanipulatif yang dapat. Jadi ada nama-nama yang memang dia pasang dan itu bisa dia setting untuk dapat terus di awal gitu loh.
1: Oh gitu.
2: Iya. Pantesan kita semua berdoa besok dapat arisan nih gitu, ternyata nggak dapat kalah sama yang setting itu. Nah itu mungkin karena kita ibu-ibu dengan segala keriuhan kadang-kadang nggak notice itu kan, jadi kita nggak notice sampai sejauh itu. Spinnernya hasilnya kok recordnya cuma gini, nggak jelas ya apa namanya ketika kita bayar iuran arisan itu harus dikirim bukti transfernya ke grup, sementara ketika ada yang dapat atau motel itu dia cuman nanya japri norek ya, sedangkan bukti transfernya tidak dikirim di grup. Dan itu kita semua juga diem aja gitu loh, nggak yang kok nggak notice sampai segitunya gitu. Jadi ya saking itu sih, kita memang harus jeli, memang harus apapun jeli ya. Itu kalau urusan duit harus jeli deh, emak-emak, ibu-ibu gitu.
1: Oke, Bu Galuh, kita berada di penghujung segmen Bu Galuh. Pertanyaan terakhir Bu Galuh sebelum kita ke kesimpulan Bu Galuh. Seperti apa peran keluarga sebagai tuas darurat Bu seorang perempuan agar tidak terjerembak mungkin pada lubang investasi bodong ataupun juga arisan online nih Bu?
2: Oke, ya kita sebagai perempuan kita tahu kita banyak yang dikerjakan ya, urusan rumah tangga, urusan pekerjaan, apalagi untuk perempuan yang bisa berdikari gitu, dan ternyata hasilnya juga tidak bisa diremehkan dari usaha sendiri itu. Akhirnya kita jadi bisa pegang uang banyak. Untuk itu kita harus mau menyadari bahwa kita harus mau banyak belajar, mau cari banyak informasi dari manapun. Bagaimana kalau misalnya kita kerja sama dengan orang lain itu tanam saham, apa tanam modal segala macam, kita harus punya nih kekuatan hukum gitu dengan perjanjian tadi yang jelas segala macam. Jangan pernah menyepelekan itu gitu, uang segini, teman nih, aku percaya dia nih, orangnya baik nih, aku udah kenal lama nih teman sekolah SMP atau teman SMA gitu. Jangan menyepelekan itu dan jangan mengabaikan perjanjian yang yang kuat gitu loh. Karena ya namanya uang, kita gak pernah tahu one day orang itu ternyata berubah atau gimana, ada kesempatan untuk berbuat jahat, kita nggak pernah tahu gitu. Dan hati-hati dalam memanfaatkan uang yang niatnya kita pengen profit cepat, alih-alih malah nanti dong gitu kan. Kita harus berpikir realistis dan logis ketika orang tersebut yang kita akan modalin masuk akal nggak sih bisnisnya dengan gaya hidup dia, profitnya dia. Itu sih harus lebih hati-hati sih.
1: Bu, peran keluarga Bu seperti apa Bu?
2: Peran keluarga ya itu sih, ya itu kembali lagi itu tadi, kita sebaiknya kalau mau apa namanya, ada urusan perduitan istilahnya, kita mau naruh duit di sana, kita mau arisan di sana, sebaiknya jujur aja
1: sih, ya. Harus libatkan ya.
2: Harus dilibatkan, paling nggak tahu keluarga gitu, kayak aku lagi ikut arisan di sana nih, aku lagi tanam modal di
1: kok
2: sana.
1: Kok nggak ngomong ketika ada pertanyaan seperti itu gimana Bu? Kok nggak ngomong?
2: Lah iya. Iya kan, gitu kan, ya mungkin nanti pas ketika terjerembab segitu banyak pasti akan dimarahin kan awalnya. Tapi paling nggak kalau keluarga sih marah juga nggak akan lama. Tapi setelah itu pasti cari solusi kan. Dan kalau kita stres sendiri, kita stres sendiri, kita simpen sendiri, yang ada jadi penyakit, yang ada bisa depresi ya kan. Mendingan dikonsultasikan dari awal atau dibicarakan terbuka sama keluarga. Itu aja sih.
1: Oke, baik Bu Galuh. Mungkin demikian Bu Galuh, dialog kita Bu Galuh ya. Tadi kesimpulannya juga sudah disampaikan juga oleh Bu Galuh ya. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita ya Bu ya, sebagai pembelajaran untuk kita semuanya Bu Galuh ya. Salam sehat selalu Bu Galuh untuk keluarga di rumah.
2: Terima kasih.
1: Nggih. Siap semuanya. Izin saya telepon, tutup teleponnya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Salam pagi.
1: Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah ya kebersamaan kita dalam penyajian dialog pagi Kediri Menyapa bersama dengan Ibu Galuh Habsari selaku womanpreneur ya, yang maka topik itu waspada investasi bodong dan arisan online ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semuanya. Sekali lagi pendengar, tepat pukul 9 kita bergeser dalam penyajian Halo RRI ya, yang mana akan memberikan informasi seputar Kediri Raya sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM dari Pro 1 Kediri kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Arfonda dalam lanjutan program Kediri. Pagi ini kita memasuki penyajian Halo RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya ya, yang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan pendengar semua nantinya bisa berinteraksi bersama dengan saya yang akan pendengar semua bisa memberikan informasinya terkait dengan kejadian unik, traffic light, harga komoditas pasar, lalu mungkin ada cuaca, mungkin ya yang mana bisa menghubungi kami ya melalui jalur on air ya 0354 3101108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS, telepon WhatsApp bisa, telepon seluler pun bisa di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Saya tidak akan sendirian mendengar ya, saya ditemani oleh dua adik saya, ada Dila dan juga ada Esa. Halo guys.
2: Halo.
1: Oke, top semangat ya pagi-pagi ya.
2: Iya.
1: Oke, yuk kita bacakan informasi yang pertama yang akan disampaikan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
3: Di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital, kemampuan mengelola keuangan secara cerdas dan bijak menjadi keterampilan yang semakin penting, terutama bagi perempuan yang berperan sebagai pengelola keuangan keluarga. Untuk memperkuat kecakapan tersebut, pemerintah Kota Kediri melalui tim penggerak PKK Kota Kediri bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kediri menggelar edukasi keuangan sahabat ibu cakap literasi keuangan atau si cantik di Gor Jayabaya Kamis 25 Juni 2026. Sebanyak 125 pengurus dan anggota PKK mengikuti kegiatan ini dengan antusias. Melalui program si cantik, peserta mendapatkan berbagai materi terkait pengelolaan keuangan keluarga, pemanfaat produk dan layanan keuangan secara bijak, hingga cara mengenali dan menghindari aktivitas keuangan ilegal yang semakin marak di era digital. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kediri, Faikhah Azizah Muhammad Khawimuddin, atau yang akrab disapa Ning Faikhah, menegaskan bahwa literasi keuangan merupakan bekal penting yang harus dimiliki masyarakat di tengah semakin mudahnya akses terhadap berbagai layanan keuangan, mulai dari pinjaman daring hingga investasi digital. Menurut Ning Faikhah, edukasi seperti ini tidak hanya bertujuan menambah wawasan peserta, tetapi juga membentuk kebiasaan finansial yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menyusun perencanaan keuangan keluarga, membedakan kebutuhan dan keinginan, menyiapkan dana darurat, hingga lebih berhati-hati sebelum menggunakan layanan keuangan yang belum jelas legalitasnya. Ia berharap para peserta dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing sehingga manfaat yang diperoleh tidak berhenti pada diri sendiri. Sementara itu, Kepala OJK Kediri Ismirani Saputri mengungkapkan bahwa tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat Indonesia masih menunjukkan kesenjangan yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK terbaru, tingkat inklusi keuangan nasional telah mencapai 80,51%, namun di tingkat literasi keuangan baru berada di angka 66,46%. Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan, tetapi belum sepenuhnya memahami manfaat maupun risiko yang menyertainya. Selain itu, kesenjangan juga masih terlihat antara laki-laki dan perempuan. Tingkat literasi keuangan laki-laki tercatat sebesar 67,32%, sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan yang berada di angka 65,58%.
1: Oke, terima kasih untuk rekan Dila untuk informasinya. Kita dengarkan kembali mendengarnya ada komposisi lagu yang mau lewat dari Tri Suaka dengan judul Merayu Tuhan.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar, informasi yang selanjutnya kita bergeser untuk rekan Esa yang akan menyampaikan. Silakan rekan Esa.
2: Satreskrim Narkoba Polres Nganjuk membongkar jaringan peredaran narkotika lintas daerah hasil pengembangan kasus sabu yang sebelumnya diungkap pada 11 Juni 2026. Dari operasi tersebut, polisi menyita 210 gram sabu, 266 ribu butir pil double L dan pil ekstasi.

0: 10,3 gram dan 2,5 butir pil ekstasi serta 266 ribu butir pil double L. Menurut Surya, mengungkapkan kasus bermula dari keterangan tersangka dalam perkara sabu yang telah diungkap sebelumnya. Berbekalan informasi tersebut, petugas melakukan pengembangan hingga wilayah Bojonegoro dan hasil mengidentifikasi jaringan pemaksul narkotika. WS ditangkap di sebuah kamar penginapan di wilayah Kelurahan Kadipaten, Kabupaten Bojonegoro pada Senin 15 Juni sekitar pukul 23 WIB.
1: Oke, baik pendengar ya, kita dengarkan kembali ada komposisi lagu yang mau lewat ya, dari Wali dengan judul Takkan Pisah.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Dila. Silakan rekan Dila.
3: Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Kediri Kota bersama sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, pemerintah Kabupaten Kediri melaksanakan survei dan rapat analisis dampak lalu lintas atau andalalin pembangunan SMP Negeri 3 Mojo di Dusun Tamban, Desa Kedaung, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri pada Kamis kemarin. Kegiatan yang dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tersebut merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan untuk memastikan keberadaan sekolah baru tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas di kawasan sekitar. Survei dan rapat diikuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas PUPR Kabupaten Kediri, Dinas DPM PTSP Kabupaten Kediri, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Unit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel, Satlantas Polres Kediri Kota, Tim Penilai Andalalin serta Konsultan Penyusun Dokumen Kajian. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung terhadap lokasi pembangunan untuk mengidentifikasi kondisi jaringan jalan, volume kendaraan, akses keluar masuk kawasan sekolah, serta potensi gangguan lalu lintas yang dapat muncul ketika sekolah mulai beroperasi. Kasatlantas Polres Kediri Kota AKP Tutut Yudo Prastiawan SH mengatakan bahwa kajian andalalin merupakan instrumen penting dalam setiap pembangunan fasilitas publik yang berpotensi menimbulkan bangkitan dan tarikan lalu lintas. Menurut AKP Tutut, keberadaan sekolah akan meningkatkan mobilitas kendaraan, baik kendaraan pribadi, angkutan umum, maupun aktivitas penyeberangan siswa. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi teknis mengenai fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas. Selama rapat berlangsung, masing-masing instansi memberikan masukan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya. Sinergi antarinstansi tersebut diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang tidak hanya memenuhi aspek teknis pembangunan, tetapi juga menjamin keselamatan seluruh pengguna tim jalan. Tim penilai andalalin bersama konsultan penyusun juga memaparkan hasil pengamatan lapangan sebagai bahan pembahasan sebelum disusun rekomendasi teknis yang akan menjadi bagian dari dokumen analisis dampak lalu lintas.
2: Oke, terima kasih untuk rekan Dila ya untuk informasinya. Kita bergeser kembali, ada komposisi lagu ya yang sudah kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya, persembahan dari Mike Mohede dengan judul Sahabat Jadi Cinta.

0: cepat melalui layanan darurat 110.
1: Layanan 110 siap melayani masyarakat selama 24 jam untuk menerima laporan, pengaduan, maupun informasi terkait gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Jika Anda melihat kecelakaan lalu lintas, ingat,

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional dan membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, kita bergeser ke informasi yang selanjutnya. Ya, harga sayuran di Kabupaten Kediri terus mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Melimpahnya pasokan di tengah melemahnya daya beli masyarakat, mendengar ya, membuat petani hortikultura terpaksa menjual hasil panen dengan harga murah agar tidak rusak dan juga membusuk. Kondisi tersebut pendengarnya dirasakan langsung oleh Sintirina Ovi ya, berusia 35 tahun, salah seorang petani sekaligus pemasok hasil pertanian asal Desa Beduk, Kecamatan Ngadilui. Di mana menurutnya pendengarnya hampir seluruh komoditas sayuran mengalami penurunan harga sehingga keuntungan petani pun terus tergerus. Ovi pun mengatakan ya, dari berbagai komoditas hortikultura hanya bawang putihlah yang mengalami kenaikan harga. Menurutnya kondisi tersebut pun dipengaruhi pasokan yang masih bergantung pada impor. Dinas juga menjelaskan mendengarnya harga sejumlah komoditas di tingkat petani kini berada di level yang sangat rendah. Seperti buncis, kacang panjang dan juga timun hanya dihargai sekitar Rp3.000 per kilogramnya. Sedangkan berbagai jenis sayuran daunnya dijual sekitar Rp2.000 per ikatnya. Penurunan paling tajam terjadi pada selada. Komoditas yang sebelumnya sempat dijual hingga Rp25.000 per ikat kini hanya laku sekitar Rp5.000 per ikatnya atau turun hingga sekitar 80%. Meski demikian, Ovi mengaku kegiatan operasi pasar murah yang digelar pemerintah cukuplah membantu memperluas pemasaran hasil panen petani karena mampu menghadirkan lebih banyak pembeli dibandingkan pada hari biasanya. Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kediri, Tuti Purwaningsih, menjelaskan fluktuasi harga dipengaruhi keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan. Menurutnya pendengarnya, beberapa komoditas yang dipasok dari luar daerah seperti Kesambon dan juga Malang memang mengalami kenaikan harga karena dipengaruhi biaya distribusi. Namun untuk sebagian besar sayuran yang diproduksi di Kabupaten Kediri justru mengalami penurunan akibat stok yang melimpah. Kita bergeser ke informasi yang selanjutnya, pendengar ya. Sebentar sekali lagi kita akan menyimak kembali ya. Ada komposisi lagu dari Tata Janeta dengan judul Penipu Hati.

0: mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, sebenarnya kita bergeser ke informasi yang terakhir ya, datang dari Sikulit Bundar ya. Manajemen Persik Kediri resmi melepaskan Nofri Setiawan, menutup babak baru dalam proses restrukturisasi maksud kami ya, skuad ya, menjelang musim Super League musim 2026-2027. Pemain bertahan berusia 31 tahun tersebut pun menjadi pemain ke-10 yang tidak diperpanjang kontraknya sebagai bagian dari strategi besar tim untuk membangun kembali kekuatan tim dengan fokus pada kebutuhan taktis dan keseimbangan usia. Dalam pernyataan resminya, mendengarnya manajer Persik Kediri Rahmat Tri Kuncoro menyampaikan apresiasinya yang mendalam atas kontribusi Nofri selama musim lalu. Meski tidak lagi menjadi bagian dari skuad Macan Putih, Nofri mendapat jaminan dukungan penuh dari manajemen untuk melanjutkan karir di klub baru. Nofri pun yang pernah memperkuat Persija Jakarta dengan nomor punggung 11 tersebut pun menjadi salah satu andalan pertahanan Persik Kediri selama dua musim terakhir. Kehilangannya menjadikan keputusan strategis, bukan karena performa yang menurun, melainkan sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang tim yang ingin memperkuat generasi muda dan menyesuaikan profil pemain yang mana dengan gaya bermain baru yang diinginkan oleh para pelatih. Dengan kepergian Nofri sendiri, pendengarnya, Persik Kediri kini telah melepaskan 10 pemain dari skuad musim lalu, sementara fokus beralih ke rekrutan pemain muda berpotensi dan pemain berpengalaman yang bisa langsung berkontribusi. Di sisi lain, pendengarnya, klub juga terus mempercepat pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati ya, yang ditargetkan rampung pada tahun 2027 sebagai simbol komitmen jangka panjang untuk membangun infrastruktur yang mendukung ambisi besar di kompetisi top Indonesia. Nofri sendiri, pendengarnya, yang belum mengumumkan tujuan karir selanjutnya, diperkirakan akan menjadi incaran sejumlah tim yang mencari bek berpengalaman dan juga stabil secara emosional. Dengan reputasi sebagai pemain yang tenang di bawah tekanan dan mampu membaca permainan, namanya pun tetap menjadikan nama yang dihormati di kancah sepak bola Indonesia. Baik pendengarnya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajian Halo RRI ya. Terima kasih Dila dan juga Esah ya. Yeah. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Nanti kamu masuk jam berapa lagi?
2: Jam 1
1: di itu ya, di apa namanya? Skoci sama?
2: Skoci Iva sama.
1: Oh, Fadji. Kamu direndang berarti ya? Iya. Yeah. Oke. Okay. Oke ya, nanti berarti dipandu sama rekan Sabarif, Mas Rifki ya nanti ya. Iya, Mas Rifki nanti ya.
2: Iya. Yeah.
1: Ya, oke, terima kasih ya. Bye-bye.
2: Bye.
1: Oke, pendengar ya. Tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan program Kediri Pagi ini, mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Lalu untuk lanjutan program Kediri siang ini nantinya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan sampai dengan nanti merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat ini saya Arvonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali siang hari ini bertepatan dengan Jumat 26 Juni 2026. Rifki Royan akan menemani Anda dalam Kediri siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kediri siang ini akan kita awali dengan dialog ruang publik Indonesia Sehat yang nanti kami akan terhubung langsung dengan Dr. Devita Istifadah, dokter Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri. Siang hari ini topik yang akan kita bahas yaitu tentang kesehatan jantung, di mana kalau jantung aman, hidup akan nyaman. Lalu juga nanti akan diikuti dengan dinamika olahraga pukul 11, lalu ada siaran langsung sholat Jumat ya dari Masjid An-Nur Pare Kabupaten Kediri pukul 11:30 juga ada warta siang nanti pukul 13 dilanjutkan dengan rendang pukul 13:30. Nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami dalam dialog ruang publik Indonesia Sehat melalui line telepon 0354 310 1108 atau melalui pesan WhatsApp SMS kami di nomor 0857 2535 2550.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali Rifki Royan masih bisa menemani Anda dalam aktivitas Anda di kesempatan hari Jumat ya, 26 Juni 2026. Semoga hari ini aktivitasnya berjalan lancar dan tubuh kita tetap sehat ya pendengar. Ngomongin masalah kesehatan pendengar, penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia untuk saat ini. Nah, yang perlu kita ketahui pendengar bahwa penyakit ini tidak hanya menyerang orang dengan lanjut usia saja, tapi juga bisa dialami oleh orang usia produktif apabila tidak menjaga pola hidup sehat. Nah, agar kita semakin memahami bagaimana menjaga kesehatan jantung, lalu juga mengenali gejalanya hingga meluruskan berbagai mitos ya yang beredar di masyarakat, siang hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita yang sangat kompeten ya. Ada dokter dari Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri, Dr. Debita Istifadah ya. Kita akan membahas tentang jantung aman, hidup nyaman. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Dr. Debita, apa kabar?
2: Bagaimana dengan Mas Rizky?
1: Baik, kabar baik juga, iya. Sehat, alhamdulillah. Dokter,
2: iya.
1: Kita bahas siang hari ini tentang jantung, begitu ya. Sebelum kita membahas lebih jauh nih ya Dokter Debita, sebenarnya seberapa penting kita menjaga kesehatan jantung sejak usia muda?
2: Yang jelas penting sekali ya Mas Rizky, karena itu kan salah satu organ vital ya yang memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian menjaga nutrisi agar tetap tersebar ke seluruh tubuh gitu ya. Jadi dan juga kalau misalkan denyut jantung nggak beraturan aja, jangan kita ngomong sampai berhenti ya, nggak beraturan aja itu sudah mengganggu keseluruhan sistem organ di tubuh kita kayak gitu.
1: Jadi benar-benar harus dijaga gitu ya untuk kesehatan jantung kita. Nah, kalau penyakit jantung sendiri mungkin ya, banyak orang yang ngira bahwa penyakit jantung hanya dialami oleh orang tua aja. Apakah seperti itu, dokter?
2: Sayangnya tidak seperti itu, Mas Rizky ya. Jadi yang paling banyak dideteksi, paling sering dideteksi itu adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi.
1: Betul.
2: Nah, sesuai pengalaman saya sendiri di puskesmas itu sudah banyak sering saya temui itu masih usia muda 20 tahun, bahkan saya pernah nemu 18 tahun itu sudah tekanan darahnya sudah meningkat, sudah tinggi ya. Tekanan darah optimal itu kan maksimal 120/80 ya. Itu sudah sering saya temui usia 20 udah di atas itu gitu. Nah, mungkin dampak dari mungkin gaya hidup yang saat ini mungkin lebih banyak di depan laptop, terus minum kopi-kopi ya, sekarang banyak banget dijual kopi-kopi, itu juga bisa meningkatkan tekanan darah juga seperti itu Mas Rizky.
1: Justru banyak ya anak-anak muda sekarang yang keadaannya seperti itu ya dok?
2: Sayangnya beberapa saya temui seperti itu. Gitu. Jadi ya mungkin dari gaya hidup itu tadi, kemudian aktivitas fisiknya kurang ya karena banyak depan laptop, banyak duduk, kurang olahraga, terus juga lebih banyak nongkrongnya kali ya Mas Rizky ya. Terus habis itu rokok itu mungkin sekarang zamannya vape itu ya. Nah, itu bukan berarti vape itu tanpa risiko juga gitu.
1: Jadi tapi pengaruh berarti ya, kalau udah tadi tandanya hipertensi, ada kemungkinan nanti pengaruh ke penyakit jantung begitukah?
2: Betul, betul sekali. Jadi salah satu prediktor atau apa ya, salah satu yang kita, salah satu hal yang
1: gejala,
2: kita bikin
1: ya,
2: untuk memprediksi kedepannya penyakit jantung seperti apa, itu dari tekanan darah dulu. Itu yang paling mudah dan paling sering dilakukan juga kan, ukuran tekanan darah.
1: Iya. Oke, jadi ada korelasinya gitu ya, ada berhubungan gitu ya.
2: Nah, berhubungan.
1: Resiko yang paling sering nih ya dok ya, yang paling sering selain mungkin hipertensi tadi, gejala-gejalanya apa aja sih yang biasanya menyebabkan orang penyakit jantung tuh?
2: Resiko paling sering selain hipertensi juga yang berhubungan sama jantung itu bisa faktor resiko dari penyakit gula atau diabetes. Itu juga perlu diperhatikan juga, terutama termasuk pada usia muda, karena balik lagi sekarang kalau dilihat-lihat kan banyak kuliner viral itu kita nggak tahu kandungan gula garamnya. Setelah itu juga kadar kolesterol juga, itu kadar juga kolesterol. Balik lagi ke pola makan, goreng-goreng, terus yang bersantan seperti itu kan meningkatkan kolesterol juga. Seperti itu.
1: Banyak ya, berarti emang asupan makanan benar-benar harus dijaga ya dok ya, gak bisa sembarang-sembarang. Apalagi dengan adanya terutama minuman kali ya dok, kalau ngomongin masalah gula, minuman yang dijual sekarang mungkin banyak mengandung gula, jadi benar-benar dijaga. Nah kalau misalnya sudah bergejala tadi yang sudah disebutkan dokter Depita, sampai di titik mana kita harus mewaspadai dan harus, wah ini saya harus ngecek ke dokter nih dengan gejala-gejala yang ada seperti ini?
2: Oke. Kalau kita bicara gejala artinya adalah yang dirasakan ya. Kalau dirasakan terkait penyakit jantung dan harus periksa, segera periksa itu, yang jelas kalau ada nyeri dada.
1: Nyeri dada.

0: Nah itu harus segera periksa. Setelah itu sesak, sesak itu juga bisa karena kelainan di jantung juga. Kalau ada sering sesak, apalagi kalau dibuat tidur tambah sesak, malam tidur malam sering gelagetan karena sesak, nah itu harus segera periksa.
1: Itu ya tanda-tandanya di mana kita harus sudah mulai periksa kesehatan jantung kita. Nah, kalau tadi udah disebutin gejala-gejalanya atau hal-hal yang mungkin bisa mengarah ke penyakit jantung, gimana caranya agar kita benar-benar bisa menjaga kesehatan jantung kita, Dokter Debita?
0: Iya, kalau untuk menjaga kesehatan jantung, kita jangan menunggu gejala itu timbul. Jadi orang-orang tetap harus medical check up rutin. Nah, karena kan juga ada program dari pemerintah ya, yang cek kesehatan gratis itu bisa dilakukan di paskes pertama masing-masing, itu bisa dimanfaatkan. Jadi cek kesehatan untuk tahu tensinya, untuk tahu kadar gula, kadar kolesterol, seperti itu. Itu terus juga dari gaya hidup, makan makanannya yang bergizi seimbang ya, yang gula, garam, berminyak, bersantan itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Kemudian aktivitas fisik itu harus yang bentuknya olahraga. Jadi beda aktivitas fisik antara harian ya, kayak nyapu, ngepel, sama olahraga. Karena olahraga itu ada repetisinya ya, jadi berulang-ulang seperti itu. Itu aktivitas fisik olahraga minimal 150 menit dalam satu minggu. Jadi kalau misal dibagi 5 hari ya, satu harinya olahraga 30 menit gitu.
1: Selain itu ada lagi mencek
0: istirahat cukup juga penting ya. Istirahat juga cukup penting. Terus yang gak banyak yang nggak didesain juga adalah stres. Jadi saya udah makannya udah teratur nih dok, udah ini, tapi ternyata secara tidak sadari dia ada mikir keras. Nah itu juga bisa meningkatkan tensi yang ujung-ujungnya bisa mengganggu jantung juga.
1: Jadi itu ya, kita harus menjaga benar-benar dari awal, ataupun juga menjaga dengan tadi ya, istirahat yang cukup, makan bergizi seimbang, terus juga berolahraga. Nah kalau kita ngomongin tentang penyakit jantung gitu ya, atau serangan jantung nih Dokter Debita, benar gak sih kalau serangan jantung itu selalu terjadi secara tiba-tiba gitu tanpa gejala sebelumnya, atau seperti apa?
0: Tidak selalu, tapi sering terjadi seperti itu. Gitu, jadi ya karena itu ya, mungkin sebelumnya ada faktor risiko seperti kolesterolnya sudah tinggi, tapi kan kita nggak tahu kolesterol kita tinggi atau enggak kalau kita nggak cek kayak gitu. Karena kolesterol tinggi itu tidak selalu menimbulkan gejala, banyak yang fine-fine aja gitu, nggak pernah cek, terus suatu hari dia keluhannya juga seperti masuk angin gitu, terus gak lama tidak bisa diselamatkan, kayak gitu tuh juga banyak kasus-kasus seperti itu gitu.
1: Jadi gak selalu seperti itu gitu ya. Nah,
0: gak selalu tiba-tiba.
1: Itu tadi hal-hal yang memang kita harus waspadai, dan juga kita harus menjaga kesehatan jantung kita ya. Nah pendengar, nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk diskusi langsung juga bersama Dr. Debita, bisa melalui line telepon 0354 310 1108, atau melalui pesan WhatsApp di 0857 2535 2550. Dr. Debita, kita break sejenak ya, untuk nanti kita lanjutkan lagi. Dan pendengar, Anda jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik,

dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Maimunah. Ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Balik lagi di Kediri siang ini, pendengar, masih bareng sama Rifki Royen. Juga kita masih berdialog tentang jantung aman dan hidup nyaman bersama dengan Dr. Debita Istifadah, Dokter Puskesmas Ngasem Kabupaten Kediri. Nah, Dokter Debita, kembali lagi kalau kita ngomongin masalah atau penyakit jantung gitu ya. Ada beberapa mitos gitu ya di kalangan atau juga di masyarakat yang mungkin juga Dokter Debita pernah mendengarnya gitu ya. Nah, ada yang beranggapan bahwa orang yang rajin olahraga pasti tidak mungkin terkena penyakit jantung. Apakah seperti itu faktanya, Dokter Debita?
2: Untuk olahraga, jadi kan penyakit jantung itu macam-macam ya. Nanti ada yang berupa penyumbatan pembuluh darah, ada yang berupa denyut jantung yang tidak teratur. Nah, olahraganya sendiri pun harus di sesuaikan gitu. Untuk pasien-pasien yang mungkin pernah ada riwayat penyumbatan pembuluh darah jantung, itu tidak disarankan juga untuk olahraga yang intensitas berat dengan yang melibatkan dada, misalkan gitu ya. Jadi kan jantungnya kepala di dada. Nah, kalau dia udah ada riwayat penyumbatan pembuluh darah jantung, ya otomatis dia akan disarankan untuk olahraga yang intensinya berat di bagian dada, kayak angkat berat, kayak gitu-gitu. Jadi intinya adalah olahraga itu memang penting untuk mencegah penyakit jantung itu terjadi, tapi harus disesuaikan juga dengan kondisi masing-masing personal, seperti itu. Kalau misal dia denyut jantungnya cenderung tidak teratur, nah berarti juga harus, kalau dia mau olahraga kardio kayak lari, sepedaan, berenang, itu juga harus diperhatikan bolehnya berapa lama. Terus pada saat olahraga maksimal denyut jantungnya berapa kali per menit, seperti itu. Jadi kadang kalau olahraganya salah, itu justru bisa memicu penyakit jantung itu terjadi. Itu kan banyak juga tuh yang habis maraton itu juga masuk ke UGD. Iya, denyut jantungnya terlalu cepat, seperti itu. Gitu, Mas Rifki.
1: Jadi kalau yang udah misalnya terdeteksi gitu ya, udah ketahuan kalau dia punya penyakit jantung, hal-hal apa aja nih yang harus dihindari dari segi makanan, terus olahraga dan lain sebagainya?
2: Yang paling penting dan bisa diterapkan di hampir seluruh kasus jantung itu pastinya kontrol tekanan darah. Jadi untuk mengontrol tekanan darah, dari pola makan kita bisa mengurangi yang garam, seperti itu. Kemudian kontrol kolesterol juga, terus minyak goreng, terus bersantan, itu juga harus dikurangi. Kalau dari pola makan sih kurang lebihnya seperti itu.
1: Dari olahraga tadi ya, nggak, jangan olahraga,
2: olahraga yang harus disesuaikan. Dia sakit, kalau sudah terdeteksi loh ya, ini sakit jantungnya yang apa. Kalau pada usia muda itu banyak loh yang irama jantungnya tidak teratur, tapi tidak dirosol gitu. Dikiranya berdetak biasa, ternyata waktu direkam jantung irama jantungnya nggak teratur. Nah, taunya apa? Habis maraton, jadi udah rutin lari, dia nggak tahu kalau dia ada tidak teraturan irama jantung. Gitu. Nah, kalau seperti itu harus disesuaikan juga, larinya bolehnya berapa kilo, misalkan waktu lari jantungnya maksimal harus berapa. Itu bisa dihitung, bisa disesuaikan juga.
1: Kalau pekerjaan-pekerjaan berat, apakah boleh atau seperti apa? Fisik, pekerjaan yang menggunakan fisik gitu ya, pekerjaan-pekerjaan berat dengan kondisi jantung yang kurang sehat, seperti apa? Apakah diperbolehkan atau tidak?
2: Kalau saya rasa sih selama tidak kondisi jantungnya tidak yang komplikasi berat, itu masih boleh. Mungkin dengan beberapa catatan, jadi mungkin bertahap, jadi jangan langsung berat, jadi intensitas rendah dulu, naik ke tahap ke intensitas sedang. Kalau intensitas sedang dia bisa toleransi, baru ditingkatkan ke intensitas berat. Seperti itu maksudnya. Jadi kalau misalnya sudah terdeteksi penyakit jantung, itu tidak serta-merta haram hukumnya jadi untuk olahraga berat, enggak juga. Tergantung pasiennya. Kalau misal pasiennya kuat, bisa kok, boleh kok untuk angkat berat. Bahkan yang habis bedah jantung terbuka aja itu bisa tetap olahraga intensitas berat yang melibatkan dinding dada. Tapi dilihat dulu berapa minggu setelah operasi misalkan, atau berapa minggu setelah tindakan. Terus olahraganya bertahap dulu. Jadi gitu. Jadi itu tadi prinsipnya, boleh olahraga apapun, untuk baik yang untuk pencegahan ataupun setelah tindakan, tapi harus disesuaikan terhadap kondisi masing-masing personalnya. Okay. Gimana saya tahu olahraga apa yang cocok buat saya? Konsultasi aja ke dokter.
1: Siap. Nah, dokter, kalau tadi ya bagi keluarga gitu ya, bagi keluarga yang mungkin ada keluarganya, entah pasangannya ataupun juga anaknya atau siapapun orang tuanya yang terkendala atau gejala ataupun sudah didiagnosis penyakit jantung, support apa yang harus diberikan untuk mendukung agar bisa apa ya, bisa kegiatan seperti biasa ataupun juga bisa terjaga kesehatan jantungnya?
2: Ini dari kita ke keluarga gitu ya?
1: Iya.
2: Oke, dari keluarga, untuk ke keluarga yang bisa kita lakukan ya support. Jadi kalau udah memang sudah riwayat sakit jantung, pasti ada obat-obatan dari dokter jantungnya. Itu harus diminum rutin, tidak boleh skip ya. Terus jadi mungkin PR-nya di situ, kalau kadang kita, bapak ibu kita karena sakit jantung atau ada obat ARVD-nya, itu kan suka susah kadang. Bapak ibu kan suka gak telaten. Nah, itu PR kita adalah mendukung mereka untuk tetap minum obat. Terus nanti ada mitos, kalau minum obat nanti ginjalnya kena, itu malah suatu mispersepsi, miskonsepsi. Jadi kalau kita gak minum obat rutin, justru malah ginjalnya yang kena gitu. Terus juga apalagi ya, kalau untuk keluarga itu ya dari pola makan, misalnya kita bisa kontrol kan, kalau keluarga langsung kita bisa kontrol. Terus kalau memang sudah ada riwayat sakit jantung, saya sarankan beli alat pengukur tekanan darah yang digital itu loh, Mas. Itu kan ada ya, beli di apotek atau toko alat kesehatan itu ada. Itu bisa dicek rutin bapak ibunya setiap pagi atau setiap malam sebelum tidur gitu. Jadi biar tahu kondisinya gitu.
1: Nah, kalau penyakit jantung sendiri sebenarnya bisa sembuh atau enggak nih, Dokter Devita, kalau udah terkena?
2: Bisa, saya bilang bisa ya. Tapi balik lagi, jantung kan spektrumnya luas ya. Ada serangan jantung, ada serangan jantung aja tuh bisa sembuh gitu. Terus ada yang tidak teratur. Nah, mungkin kalau ada beberapa case itu bisa kita kontrol. Beberapa case lainnya itu justru kita bisa sembuhkan total. Jadi nggak usah pesimis dulu kalau misal sudah difonis sakit jantung, serangan jantung. Itu banyak pasien serangan jantung yang perawatnya di rumah sakit cuma 3 hari pulang udah kayak biasa. Bahkan nggak ada bekas-bekas operasi atau apa, enggak. Jadi kayak itu justru bisa, karena kan teknologinya sudah, alhamdulillah sudah maju juga ya. Di RSUD juga bisa pakai BPJS gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya sudah divonis, jangan terus ini akhir dunia gitu. Sekarang karena teknologi sudah maju, banyak yang bisa kita kontrol dan bisa kita sembuhkan, seperti itu.
1: Jadi masih bisa dikontrol ataupun juga bahkan disembuhkan gitu ya, dokter ya?
2: Iya, sembuh total bisa.
1: Kalau selain penyakit jantung, serangan jantung yang tiba-tiba itu biasanya misalnya kayak abis olahraga gitu ya, kan ada beberapa kali juga ada berita yang mengabarkan setelah berolahraga berat terus tiba-tiba kena serangan jantung. Itu penyebabnya kenapa, dok?
2: Kalau dari penelitian sendiri, itu kasusnya seperti itu, terutama pada usia muda, itu terbanyaknya adalah irama jantung yang tidak teratur, yang tidak terdeteksi. Gitu. Jadi ada kelainan genetik yang menyebabkan irama jantung pasien tersebut tidak teratur, tapi tidak dirosot, tidak terdeteksi. Dia akhirnya olahraga, kardio atau intensitas berat, akhirnya karena kalau irama jantung tidak teratur, itu berarti kelistrikan jantungnya juga sudah morat-marit gitu. Kalau itu harusnya terdeteksi, tidak diobati, tidak dikontrol. Nah itu dibawa olahraga, yang dia waktu istirahat aja dia udah morat-marit, apalagi pakai olahraga berat, ditambah morat-marit kalau listriknya dan denyut jantungnya, akhirnya bisa berhenti mendadak kayak gitu, bisa konflet lah istilahnya. Kayak gitu. Akhirnya bisa henti jantung terus langsung meninggal. Kalau kadar kritian seperti itu sih paling banyaknya, apalagi usia muda ya. Kalau usia tua udah 50 tahun ke atas, otomatis risiko serangan jantung itu juga lebih tinggi. Nah mungkin itu karena kolesterolnya atau ada riwayat gulanya juga tidak terkontrol, tidak rutin diperiksa. Nah itu bisa jadi kemungkinan penyebab juga henti jantung mendadak seperti itu.
1: Oke, jadi memang sebenarnya sudah ada gejala sebelumnya, cuman tidak terdeteksi gitu ya dok ya?
2: Iya.
1: Nah kalau tadi kalau ngomongin penyakit-penyakit penyertanya ya, seperti kolesterol, diabetes, ataupun juga hipertensi, berarti pengaruh cukup besar gitu ya dok ya, dengan adanya penyakit-penyakit yang tadi disebutkan terhadap penyakit jantung. Jadi benar-benar.
2: Jadi kalau misalkan pada tekanan darah tinggi. Jadi kenapa tekanan darah itu bisa tinggi? Karena mungkin pembuluh darahnya sudah menyempit, akhirnya jantung kan kerjanya jadi lebih berat gitu. Jadi pembuluh darah itu sempit karena mungkin ya dari makanan, tinggi garam itu kan bisa meningkatkan tekanan darah, bisa meningkatkan penyempitan pembuluh darah itu juga. Akhirnya jantung kan kerjanya lebih berat, ya pompanya akan lebih ngoyo gitu daripada yang tekanan darahnya normal. Terus kolesterol, kolesterol tinggi itu dia bisa membentuk plak-plak pada pembuluh darah juga. Akhirnya teorinya sama, pembuluh darahnya untuk tempat lewatnya darah kan jadi lebih sempit. Gitu, sama, nanti jantungnya akan lebih ngoyo juga untuk memompa gitu. Belum lagi nanti kalau misalkan dia kenanya ke pembuluh darah jantung, itu nanti jantungnya yang harusnya mompanya lebih berat, dia malah jadi lemes karena dia nggak dapat nutrisi juga nih si jantung. Karena ketutup sama timbulan kolesterol tadi, akhirnya dia bisa sewaktu-waktu berhenti karena nggak ada rangsangan untuk memompa lagi. Terus kalau pada sakit gula itu, sakit gula itu kan bisa kemana-mana ya efeknya. Ke pembuluh darah bisa, dia bisa bikin pembuluh darahnya jadi lebih kaku. Akhirnya kalau pembuluh darah lebih kaku, timbunan kolesterol atau apa jadi lebih gampang nempel seperti itu. Terus juga akhirnya balik lagi juga jantungnya kerjanya lebih berat juga, lebih ngoyo untuk pompanya lagi. Seperti itu, secara garis besarnya seperti itu sih mas.
1: Jadi ada pengaruhnya ya dengan kesehatan jantung kita.
2: Sangat berpengaruh.
1: Dokter, pesan apa nih yang mau Dokter Devita sampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli lagi terhadap kesehatan jantung sejak usia muda?
2: Iya, kalau untuk usia muda nih terutama, itu pertama harus perbaiki pola hidup. Jadi hindari rokok, hindari makan makanan yang terlalu asin, terlalu manis, bersantan, berminyak, dan terlalu sering gitu. Kalau misalnya tombol pengen ya silahkan ya, yang pun jangan setiap hari ngopi juga itu harus di batasi gitu. Kita tidak bisa hilang nyetok, tapi dibatasi mungkin kalau weekend aja atau paling maksimalnya saya 5 gelas dalam seminggu. Kalau untuk kopi sendiri itu terus juga istirahatnya yang cukup, terus manajemen stres ya, stres harus dikelola karena kan banyak juga ini nyambungnya juga ke kesehatan mental juga. Kalau kita gampang cemas, gampang panik, itu juga bisa meningkatkan risiko untuk tekanan darah kita tinggi, akhirnya jadi penyakit jantung juga seperti itu. Terus juga minum air putih yang banyak.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu.
1: Minum air putih.
2: Terus jangan nunggu ada gejala, bisa sewaktu-waktu periksa. Fokus pertama pakai BPJS bisa banget gitu. Apalagi sekarang ada program cek kesehatan gratis. Iya. Itu bisa dicek lengkap ya. Waktu-waktu ke puskesmas lagi libur, mau cek, iseng cek silahkan gitu. Itu akan lebih baik daripada nggak tahu keadaan badannya sama sekali, dirasa sehat-sehat aja ternyata tensinya tinggi, denyut jantungnya tidak teratur, seperti itu takutnya gitu Jadi mencegah selalu lebih baik daripada mengobati.
1: Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati tadi ya. Perbaiki pola hidup kita, hindari makanan yang terlalu asin, manis, pedas, batasi ngopi, tidak merokok, istirahatnya cukup, manajemen stres, minum air putih yang banyak, jangan nunggu gejala, terus selalu cek kesehatan gitu ya. Terakhir, untuk menutup jumpa kita di kesempatan siang hari ini, kesimpulan ataupun hal apa yang mau disampaikan untuk closing statementnya dari Dr. Devita, silakan.
2: Oke, closing statementnya kurang lebih sama ya dengan tagline yang saya berikan kemarin ya. Jantung aman, hidup nyaman. Jadi jantung sebagai organ vital pasti penting sekali untuk keberlangsungan hidup dalam jangka panjang. Jadi supaya hidup kita aman sampai seterusnya, sampai kita nanti kakek nenek, kita harus jaga jantung kita dari sekarang. Begitu Mas
1: Rizky. Oke, terima kasih banyak Dr. Devita atas waktu dan ilmu yang sudah dibagikan hari ini.
2: Iya, mohon maaf atas kurang lebihnya ya.
1: Iya, terima kasih banyak. Semoga informasi yang disampaikan Dr. Devita bisa menambah wawasan kita semua untuk lebih peduli lagi terhadap kesehatan jantung ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Devita, selamat kembali melanjutkan aktivitasnya.
2: Terima kasih.
1: Baik pendengar, ingatlah bahwa menjaga kesehatan jantung dimulai dari kebiasaan kita sehari-hari ya, seperti mengonsumsi makanan yang bergizi, rutin berolahraga, mengelola stres dengan baik, menghindari rokok, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Tarif Kiroyan izin pamit undur diri dari dialog ruang publik siang hari ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat menjalani aktivitas. Sampai jumpa lagi di program berikutnya ya. Nanti kita akan ikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jakarta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Akhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshoff sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ecuador membalas melalui gol Nelson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ecuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
1: Pertama-tama, selamat untuk Ecuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ecuador mulai memberi tekanan. Selesai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers Faye mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
2: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan, dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
0: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyle van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

ke lapangan tenis di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-6.

0: Dengan Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
1: Warm weather.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Ariyanti dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Adila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama serta tidak melakukan satu kesalahan pun, kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Adila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah, tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
2: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaan ini apanya ya, gak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya, apanya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, dan terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Ia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah jalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karis.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada Taipei Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anianda Anindya Wardana akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran pelatnas PBSI.

Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejur prof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.

0: 97 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi mengatakan, Kesuprof Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kesuprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang kewasitan.
1: Kesuprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana prekoh buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
0: Ketua Popsi Lamongan, Kartika Asyanto Udoyoko, menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif keluarga biliar, khususnya di kalangan generasi muda.
2: Telah kita urus, ini sebuah amanah bagi kita, bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini, kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah bulat itu kan pasti, kayaknya kan kayak maskum ya. Stigma negatif itu masih melekat, tapi alhamdulillah Lamongan

mengawali kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Desiree Starto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi kita akan ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid An-Nur Pare, Kabupaten Kediri.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid An-Nur Pare, Kabupaten Kediri ya. Kita akan ikuti siaran langsung sholat Jumat ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang disiarkan langsung dari Masjid An-Nur Pare, Kabupaten Kediri. Dan siaran ini akan berlangsung hingga pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mengikuti siaran langsung sholat Jumat.

0: بسم الله.
1: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, senantiasa malilah kita berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran melaksanakan apa yang telah ditentukan sebagai perintah-perintah Allah, dan dengan penuh kesadaran pula menjauhi apa yang telah ditentukan sebagai larangan-larangan Allah. Sungguh karena takwa Allah inilah yang benar-benar menjadikan kita mendapat kemuliaan yang sejati, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia lahir dan batin, mulia tatkala hidup di dunia, terlebih-lebih mulia tatkala hidup di alam akhirat. Amin, amin. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, banyak sekali kisah yang diterangkan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul, di mana dengan kisah itu dapat kita ambil pelajaran, yang dengan pelajaran itu menguatkan hati dan iman kita. Sebagaimana Allah berfirman, لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الْآيَةُ. Dan benar-benar ada dalam kisah mereka para nabi dan para rasul pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, di antara kisah Nabi Adam diciptakan oleh Allah di dalam surga, diberi teman seorang istri yang bernama Ibu Siti Hawa, dipersilahkan untuk menikmati fasilitas surga yang serba ada. Hanya satu yang dilarang, wala taqrabah hadis syajarah, dan janganlah engkau dekati ini pohon. Akan tetapi karena tipu daya iblis, Nabi Adam beserta Ibu Hawa bukan hanya mendekati itu pohon, justru beliau memakan pohon itu, yang pada akhirnya Nabi Adam melakukan pelanggaran kesalahan di dalam surga. Akan tetapi setelahnya, bentuk daripada kasih sayang Allah kepada Nabi Adam Allah memberikan beberapa kalimat untuk dibaca oleh Mbah Nabi Adam, yang dengan kalimat itu Nabi Adam beserta istrinya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an diceritakan, fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, dan dengan kalimat itu Allah menerima tobat Nabi Adam. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalimat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam adalah sebuah doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Tuhanku, aku telah berbuat zalim pada diriku. Apabila engkau tidak mengampuni aku dan tidak merahmati aku, tentulah aku termasuk orang-orang yang zalim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, berkat dari kalimat yang dibaca oleh Nabi Adam, yang kalimat itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam, kesalahan Nabi Adam diterima tobatnya, diampuni dosanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kisah yang lain, Nabi Yunus alaihi salam yang berdakwah di negeri Ninawa, yang umatnya sama durhaka, tidak mau mengikuti ajaran dan dakwah Nabi Yunus alaihissalam, di mana setelahnya Allah akan menimpakan bencana kepada kaum itu. Akan tetapi belum ada perintah dari Allah untuk hijrah, Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, naik di atas perahu, yang dengan itu terjadilah bencana perahu diterpa oleh badai yang bertubi-tubi, yang pada akhirnya penghuni perahu memberikan kesimpulan bahwa adanya badai ini karena di dalam perahu ada orang yang berbuat salah, yang akhirnya diundilah sampai 3 kali nama Nabi Yunus muncul sebagai orang yang termasuk tergolong menyebabkan perahu ini guncang. Yang akhirnya Nabi Yunus merasa sadar akan kesalahannya, Nabi Yunus melompatkan diri ke tengah lautan, yang dengan itu Nabi Yunus ditelan oleh ikan, yang di dalam ikan itu Nabi Yunus mengalami kegelapan-kegelapan. Gelap di dalam perut ikan, gelap di dalam dasar lautan, dan gelap di dalam yang namanya malam atau petang. Akan tetapi Nabi Yunus membaca sebuah kalimat-kalimat, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Berkah barokah doa kalimat yang dibaca oleh Nabi Yunus itu, Allah menurunkan rahmatnya, Allah menolong Nabi Yunus, Allah mengeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan sehingga menjadi orang yang mendapatkan keselamatan. Kisah Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala dibakar oleh Raja Namrud beserta pasukan tentaranya, yang seharusnya tatkala masuk api adalah mestinya harus panas dan terbakar. Akan tetapi Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat, Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagiku Allah sebaik-baik penolong. Yang dengan kalimat itu akhirnya Allah menolong Nabi Ibrahim dengan firman-Nya, Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, menjadi dinginlah engkau dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari sedikit cerita 3 nabi ini, semuanya mengandung kalimat-kalimat yang artinya marilah kita jangan sampai menyepelekan sebuah kalimat. Di mana kalimat itu merupakan doa, di mana kalimat itu merupakan wujud bentuk keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, di mana semua kalimat itu menunjukkan kita adalah seorang hamba yang tiada bisa apa melainkan atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jum'ah rahimakumullah, betapapun besar masalah yang kita hadapi di alam dunia ini dibandingkan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah sebanding. Artinya masih besar kekuasaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, janganlah kita berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ilmu yang manfaat, maslahah, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok. Apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum sepak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi sepak pojok.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung An-Nur Pare, Kabupaten Kediri, dengan tema khutbah pelajaran kisah para rasul yang disampaikan oleh Fauzi Wahid SHI, Kepala KUA Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Semoga bermanfaat untuk kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam Kediri siang ini. Pemerintah Kota Kediri menggelar aksi bersih-bersih sungai Kedak di Kelurahan Bujil Gang 4, Kecamatan Mojoroto pada hari ini dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memulihkan kualitas sungai sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Wali Kota Kediri Finanda mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari ekspedisi sungai yang sebelumnya dilakukan di 6 titik di wilayah Kota Kediri. Hasil pemantauan menunjukkan seluruh lokasi mengalami pencemaran dengan tingkat yang berbeda, mulai dari kategori sedang hingga berat. Nah, pendengar, Sungai Kedak sendiri termasuk dalam kategori tercemar sedang, sehingga diperlukan langkah nyata untuk memulihkan kondisi lingkungan melalui kerja bakti dan juga partisipasi masyarakat. Pencemaran sungai tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, terutama warga yang aktivitas sehari-harinya masih bergantung pada keberadaan sungai. Finanda berharap kegiatan bersih-bersih sungai tidak berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, melainkan juga mampu membangun budaya menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan DLHKP Kota Kediri, Indun Munawaroh, menyebutkan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi media edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kualitas lingkungan dari tindakan sederhana yang dilakukan secara bersama-sama. Harapannya, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai semakin meningkat sehingga kualitas lingkungan perairan di Kota Kediri dapat terus membaik.
0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Identitas anak atau KIA adalah dokumen identitas resmi untuk anak-anak usia 0 hingga 17 tahun kurang sehari yang belum menikah. Diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Fungsinya mirip KTP bagi anak, mempermudah akses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, perbankan, dan transportasi, serta menjadi perlindungan identitas resmi sejak dini. Ada dua jenis KIA, yaitu untuk usia 0 hingga 5 tahun atau tanpa foto dan 5 hingga 17 tahun atau dengan foto dengan masa berlaku yang berbeda. Fungsi dan manfaat KIA identitas resmi adalah sebagai bukti identitas anak yang berlaku nasional. Dalam mengakses layanan publik juga dapat memudahkan anak mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, atau pembukaan rekening, transportasi, dan imigrasi. Masa berlaku KIA anak di bawah 5 tahun berlaku hingga anak berusia 5 tahun. Sedangkan KIA anak 5 hingga 17 tahun atau kurang 1 hari berlaku hingga anak berusia 17 tahun kurang 1 hari atau setelah itu akan menjadi eKTP.

Demikianlah kehadiri siang ini pendengar. Selanjutnya kita akan dengarkan beragam informasi seputaran Kediri Raya dalam Lintas Kediri Siang.

0: Lintas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Esa,
2: saya Dila.
3: Pada kasus jual beli saham, manajemen rumah sakit Aura Shifa kalah di pengadilan. Rekan Ayu Citra melaporkan.
4: Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri saat ini menolak gugatan jual beli saham manajemen rumah sakit Aura Shifa Kediri. Hal diungkapkan oleh kuasa hukum Akson Nurhuda pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan setelah mereka menilai terdapat cacat formil dalam pengajuan perkara. Putusan ini sekaligus menjadi kemenangan bagi firma hukum Akson Law yang mewakili pihak tergugat.
5: Ada dua kasus yang saat ini kita perjuangkan. Yang pertama atas pribadi Dr. Darwan sebagaimana berita yang sudah terekspos terkait dengan beliau melaporkan Dr. Benny terkait masalah dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana tipu gelap.
4: Akson menambahkan sengketa ini bermula dari kesepakatan jual beli saham yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2025. Dalam kesempatan ini, Dr. Darwan bersama dua rekannya, yakni Dr. Taufan Hidayat dan Dr. Rahmat Krismantoro, membentuk konsorsium untuk mengakuisisi saham rumah sakit Aura Shifa Kediri sebesar 24% dengan nilai transaksi mencapai 12 miliar rupiah. Terpisah, pihak korban Dr. Darwan mengaku ia sangat mengapresiasi putusan yang diberikan oleh majelis hakim sebab pada akhirnya kebenaran tidak pernah membutuhkan kepalsuan untuk menang.
6: Ini keadilan berpihak kepada kita yang selama ini terdolimi gitu ya Mbak. Yeah. Yeah. Mungkin bahasanya monggo nanti, intinya bahwa alhamdulillah putusan ini menunjukkan bahwa ini keadilan berpihak ke kita.
4: Diketahui pada kasus ini pihak kuasa hukum tengah menangani dua perkara sekaligus yang melibatkan kliennya. Adapun selain sengketa perdata, terdapat pula laporan pidana terhadap Dr. Benny yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan dan atau penipuan berupa penggunaan cek kosong yang kini masih dalam proses penanganan. Ayu Citra melaporkan.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri siapkan kepulangan jemaah haji sebanyak 28 armada bus disiapkan untuk penjemputan. Rekan Heru Santo melaporkan.
7: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri bersama Pemkab Kediri telah mempersiapkan proses kepulangan jemaah haji tahun 2026. Pada musim haji tahun ini, untuk kepulangan jemaah haji akan dipusatkan di kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Berbagai persiapan telah dilakukan guna memastikan proses penjemputan dan penyambutan jemaah haji berjalan lancar, aman, dan tertib. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan armada transportasi untuk mengangkut para jemaah dari Asrama Haji Surabaya menuju Kabupaten Kediri. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi menjelaskan, jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sementara untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba di Kediri pada tanggal 1 Juli 2026.
8: Untuk pemulangan yang di kloter 109, 10, 11 ini interval waktunya hanya selisih sekitar 2 jam. Sehingga nanti diperkirakan proses pemulangan ini juga kita buat agak cepat. Titik pemulangan dipusatkan di halaman Pemkab Kediri dan kopernya nanti akan di titipan untuk sementara di lapangan tenis di belakang halaman Pemkab.
7: Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Kediri Sumarlan mengatakan untuk kepulangan jemaah haji pihaknya telah menyiapkan sebanyak 28 armada bus yang akan digunakan untuk menjemput jemaah haji setibanya di Asrama Haji Surabaya menuju titik kedatangan yang telah dipusatkan di kantor Pemkab Kediri.
9: Sudah menyiapkan armada, jadi armadanya sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan jumlah keberangkatan. Jadi kalau kemarin ada 28 bis, jadi kita untuk menjemput ini juga kita siapkan 28 bis, kemudian ada juga pengawalnya, jadi masing-masing kloter kita siapkan 2 pengawal. kemudian ada juga tim medisnya, jadi setiap kloter juga didampingi oleh tim medis dengan mobil ambulannya. Sambil itu juga untuk mengangkut koper-kopernya.
7: Abdul Khalik Nawawi menjelaskan bahwa seluruh koordinasi dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berharap kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung dengan tertib dan aman, serta menjadi momen penuh kebahagiaan bagi keluarga yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah kembali ke tanah air. Heri Susanto melaporkan.
3: Anda masih di jalur lintas Kediri Siang, Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, para ulama berharap layanan terhadap penerimaan program makan bergizi gratis ditingkatkan. Ayu Citra melaporkan.
4: Hasil musyawarah nasional alim ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo di Kabupaten Kediri tidak hanya membahas isu-isu fikih kontemporer, akan tapi juga sekaligus memberikan perhatian serius dan rekomendasinya terhadap peningkatan program makan bergizi gratis MBG. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Sekretaring Komite SC Munas Kombes NU Muhammad Nuh hari ini. Ia mengatakan bahwa secara umum para ulama mengapresiasi pemerintah yang telah menginisiasi program makan bergizi gratis MBG. Apalagi sampai sekarang, program MBG telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Namun ada beberapa hal yang dapat dicatat, yakni diantaranya perbaikan penyaluran dan juga pengelolaan MBG.
2: Komisi rekomendasi memberikan tanda petik, ya, catatan untuk dilakukan review sehingga akan didapatkan satu tata kelola yang lebih bagus lagi, karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak dan anggaran yang tidak kecil, sehingga ketepatan sasaran menjadi penting, ketepatan tata kelola menjadi penting, tetapi tanpa mengabaikan tujuan utamanya.
4: Di tempat yang sama, Rois Syuriah PBNU Kalimantan Timur Muhammad Ali Khalil yang positif atas kelancaran pelaksanaan Munas Konbes NU di Kediri, Jawa Timur. Bahkan yang menilai munculnya peristiwa Fren AC yang meledak hingga kesalahpahaman terkait ketok palu. Diputuskannya tempat muktamar di Lirboyo Kota Kediri ini merupakan dinamika organisasi yang biasa terjadi. Secara umum, PBNU Kalimantan Timur juga mendukung apa yang disampaikan di Munas Konbes NU tersebut. Hal itu termasuk pemilihan ketua yang itu akan dibahas di agenda muktamar ke-35.
10: Kesalahpahaman aja, kesalahpahaman bahwa tentang tempat muktamar yang kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo. Masih belum?
11: Belum.
10: Karena ini nanti masih akan dianukan di internal PWNU, mana nanti yang diputuskan, karena ini forumnya PWNU.
4: Kedepan, pihaknya juga mengajak semua nahdiyin di Indonesia untuk membaca doa dan menggelar salat istikharah agar muktamar mendatang berjalan dengan sukses dan ketua terpilih adalah tokoh yang benar-benar menjadi pilihan umat. Ayu Citra melaporkan.
3: Kenalkan Potensi Indonesia, ITS Surabaya mengajak mahasiswa internasional melihat produksi tahu kuning dan getuk pisang di UMKM GTT Kabupaten Kediri. Rekan Heri Santo melaporkan.
7: UMKM Gudang Tahu Takwa yang berlokasi di Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri menerima kunjungan rombongan dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya bersama sejumlah mahasiswa internasional. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan edukasi dan pengenalan potensi industri pangan lokal di Kabupaten Kediri. Dalam kesempatan itu, para peserta diajak melihat secara langsung proses produksi dua produk khas Kediri, yakni tahu takwa dan getuk pisang yang menjadi ikon kuliner daerah. Ketua Lab Production atau Manufacturing System Departemen Teknik dan Sistem Industri ITS Surabaya, Profesor Maria Anitia Sari menyampaikan kegiatan merupakan orientasi terkait produktivitas, peningkatan kualitas, pemasaran agar UMKM bisa berkembang. Kegiatan program KKN Internasional atau Global Community Outreach diikuti mahasiswa dari Swedia, Belgia, Finlandia, dan Malaysia.
12: Di Kediri ini kan unik, ada tahu, ada getuk pisang kan unik. Maka kami berpikir untuk datang ke Kediri, nanti teman-teman luar negeri ini kan juga nggak pernah ngerti Pak getuk pisang. Mereka ngertinya pisang pohon itu, dan kemudian tahu itu mereka ngertinya ya tahu sutra, tahu itu, tapi yang namanya tahu wale, stik tahu, itu gak pernah ngerti. Nah, karena itu kami ajak melihat, kemudian bisa melihat proses produksinya.
7: Sementara Kepala Desa Toyo Resmi sekaligus pemilik UMKM GTT Kabupaten Kediri, Gatot Siswanto menyambut baik kunjungan tersebut, karena dapat menjadi sarana promosi sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan produksi, mulai dari proses pengolahan bahan baku, hingga pengemasan produk, serta diharapkan kunjungan membawa dampak positif bagi UMKM GTT.
11: Tamu yang dari manapun, semua kita layani yang baik, yang sama, karena ini salah satu membawa nama daerah, juga membawa nama citra perusahaan kami. Dari ITS yang berkunjung ke kami, tidak tahu informasi dari mana, karena memang tempat kami sejak dulu sering dipakai untuk berkunjung. Dengan seringnya dipakai untuk berkunjung, studi banding, belajar, nah, respeknya ke kami yang kami harapkan supaya kami itu ada kemajuan.
7: Salah satu mahasiswa asal Swedia, Hugo Lidstrom, mengaku kagum dengan proses produksi yang dilakukan UMKM GTT. Menurutnya, produk lokal yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan menunjukkan potensi besar untuk terus dikembangkan. UMKM GTT berkomitmen melakukan inovasi dan menjaga kualitas produk khas daerah, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian kuliner tradisional khas Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
3: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Dila.
1: Saya Esa.
3: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

offside adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offside. Offside trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offside untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa strategi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kenapa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
2: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
1: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
2: Suapin.
1: Alah, kok mesti aneh-aneh.

0: cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang. Pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri. Setiap hari kecuali Selasa.

0: Ibu punya goyangan baru loh, goyang keong push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Gimana siang hari ini? Kami hadirkan rendang ya, request dangdut sedap gurih wenapa, bareng sama Rifki Royan juga
1: Dila
0: dan
1: Esa.
0: Tiga, kami bertiga akan menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Ada Pak Mariono di Tulung Agung minta diputerin lagu dangdut koplo layang kangen versi Sinta Arsinta dan Arya Galih. Salamnya buat Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bopo Bani, Pak Satyoko, Pak Zainal Abidin, Pak Tarji dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Lagunya udah diputer tadi ya. Anda juga boleh gabungan di kesempatan siang hari ini melalui line telepon 0354 310 1108 atau melalui WA ya di nomor 08 12 34 600 289, juga di 0857 25 35 25 50. Yang pertama kita lewat line telepon dulu ya, yang sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang rendang.
2: Rendang request dangdut sedap gurih enak pol.
0: Enak boh. Ini Bunda Sita.
2: Iya betul
0: mas. Gimana kabarnya Bunda Sita, sehat?
2: Alhamdulillah sehat mas.
0: Iya, Bunda Sita di Gedang Sewu mau request lagu apa siang hari ini?
2: Saya nanti minta alamat palsu mawon.
0: Ayo ting ting. Oke.
2: Salam dulu nih mas. Salamnya buat Pak Munoto, Pak Mariono, Pak Karyoto, Yang Purbo, Mauken.
1: Iya.
2: Pak Selamat, Pak Sardi, Pak Sardi.
0: Iya.
2: Ada lagi Pak Uco. Terus ada lagi Bopo Bani.
0: Oke.
2: Mama Wanda, Ibu Rini.
1: Iya.
2: Bu Rahayu, Bu Felia, Bu Utri sekalian. Dan semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Buat penjenengan bertiga semua.

0: Yang berikutnya kita sapa di line telepon lagi. Selamat siang Rendang.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Rendang sedep gurih enak pol.
0: Enak pol. Ini bareng sama siapa? Pak Setioko.
1: Iya.
0: Betul atau tidak salah? Pak Setioko, gimana kabarnya siang hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah kabarnya sehat. Ini Mas Rizky lah.
0: Iya.
1: Oh iya, sama Mbak Dila.
2: Iya, halo Pak.
1: Dila sama?
2: Sama Esa.
0: Esa.
1: Oh, sama Eva, gimana Esa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik.
3: Iya.
1: Iya, masih muda ya baik.
0: Nah iya.
1: Ya iya, kalau saya sudah tua ya, tidak baik, masih jelek.
0: Jelek.
2: Requestnya apa ini Pak?
1: Requestnya itu adalah Sivana.
0: Sivana. Oke. Okay.
1: Sivana.
0: Sivana.
2: Ya, salamnya untuk siapa Pak?
1: Ya, salamnya untuk BBNI.
2: Yeah.
1: Pak Tukarji, Pak Tarji, Pak Purbo.
0: Heeh.
1: Pak Munoto, Pak Lamet, Pak Tugeng.
2: Iya.
1: Yeah. Pak Tutut, Pak Mariono.
2: Iya. Yeah.
1: Pak Rahmat, Pak Zainal.
2: Iya.
1: Yeah. Dwi Cahyo.
2: Iya.
1: Yeah. Ada juga Mama Wanda, Bu Nini Ariani. Mbak Nawang.
0: Oke.
1: Bu Eti, Putri, Bu Sita.
0: Terus
1: Mbak Penalvina, Bu Mar, Mbak Bu Farida.
0: Iya.
1: Yalah, dan semuanya lah. Kakean
0: yeah. Yalah, kalau begitu. Makasih.
1: Sudah kita aja ya.
0: Iya. Yeah.

0: share ya, ada Pak Zainal Abidin di Balikpapan. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat siang.
0: Siang Pak Zainal. Balik
1: rendang,
0: rendang,
1: puri,
0: kue naipol. Gimana Balikpapan?
1: Cuacanya meriah ini, pewanas mulai pagi ini, mulai ada satu minggu dua minggu nggak ada hujan sama sekali tahun ini.
0: Oke, panas, selalu panas ya berarti ya. Di Kediri juga kurang lebih sama berarti ya.
1: Putus-putus
0: bukan dari sini Pak, putus-putusnya dari sana. Dari sana putus-putus ya Pak. Iya.
1: Lagunya minta lagunya Kustus bisa?
0: Hah? Lagu okay. Siapa?
1: Kus Plus. Yang kolam susu itu loh.
0: Kolam susu.
2: Ya, salamnya untuk siapa Pak?
1: Tengah hutan hanya kolam susu. Kail dan jalan ikutimu itu loh.
2: Ya.
1: Yeah, yeah,
2: yeah. Salamnya untuk siapa Pak?
0: Ada salam-salam.
1: Salam ke Pak Tukang Jin, Weti, Pak Setimpo, Pak Mariono, Bobo Bani, Pak Karyoto, Pak Muloto, Yang Kongo, Mbah Hugeng, Pak Slamet, Pak Tasi, Pak Uco, dan semuanya aja buat Mas Rizky, Mbak Eva, sama Mbak Dila.
2: Yeah.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, kita geser lagi ke line telepon. Selamat siang rendang.
3: Selamat siang rendang, seger, gurih, enak pol.
0: Enak pol.
3: Selamat siang.
0: Siang, pas.
3: Tutu saya berdua siapa ini?
2: Ada Esa sama Dila.
0: Esa dan Dila.
3: Ya, semoga semangat terus berasal dari Kediri ya.
2: Iya.
3: Nah, ini pendampingnya dari Kediri semua ganteng dan bagus sih.
0: Iya.
3: Ini ya bagus loh, Mas Rizky ini bagus. Bagus dan baik hati.
0: Asik.
3: Iya. Anu, ini mau melaporkan sedikit, Anu Nanda.
0: Iya. Gimana?
3: Kita sudah laporan penerimaan dari Kediri. Ini saya rekam, nanti atau kapan saya kirim situ. Ngeses itu agak keras ini kalau siang hari ini.
0: Oh gitu.
3: Bukan tes, ini enggak tes kayak ada ngecas HP gitu loh. Tes gitu. Nanti atau kapan saya kirimnya, saya rekam suaranya.
0: Oh oke
3: okay. Ya, nanti saya mohon putarkan dari Ida Laila, pasca keluar belum ya?
0: Belum.
3: Anu, Tega, judulnya Tega.
0: Tega.
3: Salamnya Nunut yang barusan naik tadi Pak Jaina,
0: yeah.
3: Pak Sioko sama Bunda Cita.
0: Okay.
3: Terima kasih beliau bertiga, kirim salam pokoknya Nunut beliau bertiga. Semua semoga terhibur.
0: Amin.
3: Buat Nanda Rizky dan Tuju Sadila dan Isa, selamat menjalankan apa ya, magangnya selalu semangat biar apa yang cita-cita nanti tercapai.
2: Amin.
3: Selamat siang, tak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: rendang.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rendang sedap kuwi lah, enak pak.
1: Enak pak,
2: alhamdulillah enak. Iya, gimana kabar Mas Yuki?
1: Kabarnya baik.
2: Senang juga ya.
1: Senang.
2: Iya. Siap itu wajan ini enggak enang ya.
1: Kita berhadapan sih kalau diapit.
2: Ya, alhamdulillah yang penting sehat. Sama Dek Ida sama siapa Dek?
3: Sama Esa.
1: Esa.
2: Epa, selamat.
1: Esa.
2: Yang selalu ya berdua tersemangat mendampingi Mas Rizky. Nanti lagunya Mas Rizky ya.
1: Apa itu?
2: Nanti lagunya dari Rayan Syahid sama Alisa Amalia.
3: Iya, ya, salamnya.
2: Ya. Itu aja.
1: Judulnya apa?
2: Judulnya Janji Setia.
1: Janji yeah. Setia.
3: Salamnya dari untuk siapa, Pak?
2: Oh, salamnya tadi ada Pak Slamet.
1: Oke. Okay.
2: Yang sehat selalu keluarga.
3: Iya.
2: Itu juga selamat siang, sehat selalu. Tak lupa untuk Mama Wanda, dikenal selamat siang, sehat selalu. Bagi Mama Rion, selamat selamat siang. Bapak Wani juga ada Mama Pak Sapo. Itu selamat siang juga dan semua saja benar di selamat siang.
1: Oke.
2: Okay. Terima kasih. Kancanya lainnya mau naik. Mantap sih ulang sabuk.
1: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada lagi yang gabungan. Selamat siang rendang.
4: Selamat siang rendang. Assalamualaikum Mas Esti.
1: Waalaikumsalam.
4: Juga Mbak Nisa.
3: Iya.
1: Bu Eti.
4: Iya, gimana kabar kalian bertiga?
3: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah yaqul alamin. Yang penting sehat ya Mas Esti.
1: Iya betul sekali.
4: Di PPU Kalsim ini juga panasnya.
1: Waduh, panasnya wah.
4: Iya. Mas Esti nanti lagunya Rindu tapi malu.
1: Rindu tapi malu dari siapa iya. Bu Eti?
4: Sembarang aja yang Hah? Penting cewek.
1: Oke, yang penting cewek.
4: Iya. Apa salam dulu Mas Esti ya?
1: Iya.
4: Tadi ada yang Purbo ya selamat sore. Ada Pak Sukarji bareng Bu Sukarji, ada Pak Slamet, Pak Teoko, Pak Bani, Pak Sugeng, ada Mas Gilang, ada Bundi, Bunda Sina, Bu Rini, ada Mbak Dewi di Munut, ada Bu Farida. Ada Putri di Merauke bersama Bapak ya sama sore. Ada Pak Widi, ada Pak Jaina, ada Mbak Velia, ada juga Pak Mariono, ada siapa ini?
1: Siapa?
4: Ada Faris di Batu, ada Mbak Niar, ada Dik Dul, Mas Agus, Mas Arif, ada Mama Wanda, ada juga. Ini di meter tangga saya monitor ya.
1: Iya siapa tuh?
4: Akhirnya alhamdulillah nyampe di meter. Ya Mas Heri ya selamat sore Mas Heri. Pulang tepang tebu ini monitor ini Mas Rizky Mas
1: Heri. Oke selamat siang Mas Heri.
4: Di Samarinda ada Pak Aji Masan juga Pak Ipin juga semuanya ada Mas Rizky ya.
1: Yes.
4: Mas Rizky terima kasih waktunya. Mbak Nisa sama Mbak Esa salam sehat keluarga semua.
3: Iya.
1: Lagunya ada.
4: Alhamdulillah ya. Bu Eti pamit. Assalamualaikum.

0: Akhirnya kita break dulu pendengar, Anda masih bisa bergabung di kesempatan berikutnya baik melalui line telepon ataupun juga melalui pesan singkat dan juga WA ya di nomor 08 12 34 600 289 dan juga 08 57 25 35 25 50. Jangan kemana-mana, kami hadirkan terlebih dahulu siang hari ini Cek Fakta.
1: Hoax atau fakta? Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta edisi Jumat 26 Juni 2026 tentang hoax Singapura tantang Indonesia perang setelah batalkan pesanan BBM. Yang selengkapnya akan dilaporkan oleh Iva.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah Indonesia membatalkan pembelian bahan bakar minyak atau BBM dari negara tersebut. Namun pendengar, faktanya, klaim yang menyebut Singapura menantang Indonesia untuk perang setelah pembatalan pesanan BBM adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Singapura menantang Indonesia untuk berperang setelah pembatalan pesanan BBM. Unggahan tersebut identik dengan tayangan kanal YouTube Sekretariat Presiden mengenai laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026. Dalam rapat tersebut, baik Bahlil Lahadalia maupun Presiden Prabowo Subianto tidak pernah menyampaikan ancaman perang terhadap Singapura dalam pertemuan tersebut. Demikian, Cek Fakta.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zorimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zorimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nyx, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu, FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zorimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Data satelit altimetri menunjukkan bahwa sejak Juni 2025 hingga Maret 2026, permukaan air Danau Toba terus menurun hingga mencapai sekitar 1,6 meter. Jika musim kemarau terus berlanjut, permukaan air danau berpotensi terus turun hingga 2 meter sehingga mengancam berbagai kegiatan di sekitar Danau Toba. Selain itu, penurunan muka air danau ini tidak hanya berdampak negatif pada sektor perikanan, tetapi juga pada sektor pertanian dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air dan salah satu industri pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia yang dikelola PT Indonesia Asahan Aluminium atau INALU. Sementara itu, El Nino dan Indian Ocean Dipole dapat memicu musim kering berkepanjangan di Indonesia, termasuk di kawasan Danau Toba, yang pada akhirnya mempercepat penyusutan volume air danau dan dapat menyebabkan kematian massal ikan.

0: Malu ya, yang tadi di request oleh Bu Edi, masih di rendang request dangdut sedap gurih Wenakpol di Pro 1 RRI Kediri Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda masih boleh gabungan sama kami ya, sebelum nanti kita tutup menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang bergabung lagi siang hari ini di dari Minggiran. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
3: Halo, rendang.
0: Rendang.
3: Sedap gurih. Wow, masih sih. Bentar ya, Kak, kedengaran.
0: Iya, betul.
3: Iya, sudah.
0: Ya, sudah. Sudah.
3: Ya, Mas Riki.
0: Ya.
3: Nanti kalau ada dari Silvi ya, egone wong tuwa.
0: Egone wong tuwa Silvi Kumala. Oke.
3: Okay. Ya, sama Mbak Esa sama Mbak Dila ya.
4: Iya.
3: Ya, selamat siang.
4: Selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
3: Mudah-mudahan sukses ya.
4: Amin.
3: Untuk PKL-nya.
4: Amin.
3: Ya, salamnya Mas Ski ya.
0: Iya, Pak Sukardi.
3: Tadi ada Pak Selamat di Kalangbret, juga Pak yang Purba di Tulungagung, juga Pak Mariono, Pak Karyoto, terus Mas Adiansyah, juga Mas Dwi Cahyo ya, semuanya di Tulungagung selamat siang. Jangan lupa di luar Jawa ada Bu Eti tadi ya.
0: Iya.
3: Juga Bu Farida, Mbak Diona, Mbak Ipa ya.
0: Ya.
3: Juga Putri di Merauke.
0: Oke.
3: Okay. Juga Ngergelan ada di Pare, ada Koko Bani, Bu Sita, Mbak Niar, Pak Tarji, juga Pak Siopo tadi.
0: Iya.
3: Juga Yang Rahmat, Pak Uco, nggak ketinggalan juga. Nggak ketinggalan juga di Nganjuk ada Mas Arif dan Mas Gilang ya. Juga di Gura ada Mas Putra nih. Selamat siang Mas Putra. Gimana kabarnya? Juga panas di sana ya mungkin?
0: Iya. Yes.
3: Ini gimana kok panas ya Mas Riki ya?
0: Hah? Ya iya Pak, panas terus Pak.
3: Gimana-mana kok panas cuacanya?
0: Sudah masuk musim panas emang.
3: Iya, yang penting hatinya nggak panas ya Mas Riki ya?
0: Nggak panas, aman.
3: Tetap aman ya?
0: Yes.
3: Juga nggak kejalan juga di Garut ada Pak Irwan, juga Tehinda di Bogor.
0: Iya.
3: Juga ada Pak Jainal ya di Balikpapan. Untuk semua aja Mas Riki ya, saya dibenarkan.
0: Oke. Okay. Siapa?
3: Harji. Iya.
0: Iya. Okay.
3: Gimana berada? Ucapkan yang salam sehat. Yang penting apapun yang terjadi jangan lupa bagi. Terima kasih Mas.
0: Siang. Siang.

0: Ji, selamat siang rendang.
1: Selamat siang rendang, request dangdut cecep gurih enak pol Mas Rifki, Mbak Gela juga Mbak Esa.
2: Iya.
0: Iya, Pak Tarji langsung requestnya sama salam-salam.
1: Ya. Requestnya cinta segitiga versinya siapa saja?
0: Oke, cinta segitiga.
2: Ya, salamnya
1: ikut saja sama tadi kita komplit semuanya.
2: Iya.
1: Untuk bisa semangat. Matur nuwun maksudnya waktunya sejambat jelas jambat Esa. Matur nuwun waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke lah kalau begitu. Kita langsung putar lagu yang di request sama Pak Sukarji juga Pak Tarji.

Baiklah, demikianlah rendang edisi hari Jumat 26 Juni 2026 ya. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bergabung. Dari awal tadi ada Pak Mariono, Bu Sita, Pak Setioko, Pak Zainal, Pak Selamat, Eyang Purbo, Bu Eti, lalu juga Pak Sukarji dan Pak Tarji, dan semua pendengar Pro 1 RRI dimanapun berada yang sudah mendengarkan rendang hari ini. Dan juga berakhir sudah tugas saya Rifki Royan menemani Anda dalam Kediri siang ini. Selanjutnya Kediri sore ini akan ditemani oleh Lia Aulia. Nanti ada Beranda Cita Ekonomi Digital, emak-emak melek digital merubah pengeluaran kota menjadi pemasukan keluarga, pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak, saya Rifki Royan izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Selamat sore pendengar di kebersamaan kita sore hari ini ya, di Kediri sore bersama saya Lia Aulia yang akan menemani Anda sesaat lagi edisi Jumat 26 Juni 2026. Ya, kita akan hadirkan dialog Bernada Asta Cita tentang emak-emak melek digital merubah pengeluaran kuota menjadi pemasukan keluarga. Nanti kita akan membahasnya bersama founder Kediri Teknopark, ada Coach Sam B. Taufik ya, dan juga ada ibu rumah tangga, ada Ibu Lili Nur Hayati ya. Anda dapat bergabung nanti di telepon, di SMS dan WhatsApp kami 0857 2535 2550.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar Pro 1 RRI Kediri di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Sore hari ini di Jumat sore, di tanggal yang cantik ya, 26/06/2026 ya. Kita sudah bersama dengan dua narasumber kita sore hari ini yang sudah tersambung ya di satu saluran telepon. Ada Coach Sam B. Taufik, founder Kediri Teknopark, dan juga Ibu Li Nurhayati sebagai ibu rumah tangga. Untuk membahas tema kita sore hari ini ya, yang mungkin baru saja bergabung, adalah emak-emak melek digital, merubah pengeluaran kuota menjadi pemasukan keluarga. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Coach Sam.
3: Sore.
2: Iya, apa kabar?
3: Baik.
2: Kabar baik. Oke. Luar biasa. Ada satu lagi Bu Lili. Selamat sore Bu Lili.
4: Selamat sore.
2: Sehat Ibu Lili?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya. Sudah ngobrol bareng sepertinya ya tadi.
4: Iya.
2: Oke. Coach Sam dan juga Bu Lili, tema sore ini menggelitik tapi juga inspiratif sekali ya. Bu Lili ini sebagai sesama ibu rumah tangga ya, sama dengan saya.
4: Iya.
2: Bagaimana sih Bu Lili ya? Karena ini kan tema utamanya emak-emak. Kita tanya emak-emak dulu ya. Ini wakilnya Bu Lili. Bu Lili, bagaimana Bu Lili melihat kebiasaan emak-emak zaman sekarang dalam menggunakan smartphone? Apakah memang kuota internet bulanan sering kali habis hanya untuk sekedar konsumsi hiburan atau hanya media sosial, ada FB, ada Instagram, TikTok, dan banyak lainnya? Gimana nih Bu?
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Selamat sore, Bapak Ibu pendengar di Radio RRI di manapun Anda berada. Yang salam kenal, nama saya Lili. Tapi saya rumah tangga seharian ya sama ini kayaknya sama Mbak penyiarnya yang luar biasa ini. Bisa lihat di dapur dan di dapur. Ya sebenarnya saya enggak bisa diri loh Mbak ini belajar, tapi ya kita bersama teman-teman di Kediri Teknopark hari ini hadir karena ingin belajar bersama para pendengar RRI sekalian. Kita akan berbagi cerita ya.
2: Oke.
4: Bagaimana kita untuk memanfaatkan kuota internet ini biar jadi uang gitu.
2: Oke. Nah ini berarti benar Bu, apa mungkin dari dapurnya Bu Lili sendiri ini, benar enggak sih kebiasaan ibu-ibu sekarang, mama zaman sekarang tuh memang sudah tersedot oleh smartphone gitu ya. Dan ini kalau Bu Lili sendiri pegang smartphone ini berapa persen dalam sehari begitu?
4: Oh, ini banyak sekali. Ini kan hampir 0% loh, jadi sekarang yang nggak pegang HP deh. Hampir semuanya pasti pegang. Selama ini kan ya paling untuk scroll TikTok atau media sosial yang lain di sana. Itu apa ya? Drakor ya, drakin, gitu-gitu aja lah. Ini kan kalau dipakai juga untuk nambah pendapatan, entah itu bikin apa video, kita bisa jadi content creator walaupun nggak harus ahli, tapi alhamdulillah saya sendiri sudah praktek walaupun masih masalah digital minim banget. Kemarin belajar ini sama Sepen dari Sekretaris Ngotok, kita diajari banyak hal, seperti ini ya bikin website, kemudian kita marketing, bahkan bikin konten video yang baik tidak ahli itu alhamdulillah bisa nambah-nambah pendapatan gitu.
2: Oke. Ini sudah dari kapan nih Bu akhirnya sadar, oh ini kuota saya terbuang sia-sia ini, kayaknya harus bisa jadi duit kembali ini. Ini sejak kapan Ibu berlilit sadar gitu?
4: Kayaknya baru-baru ini Mbak, ini baru 6 bulan terakhir lah. Kebetulan terus ketemu teman-teman di Kediri Teknopark, saya betul-betul nekat ini belajar, mama usia 50 tahun belajar komputer ini kan ya gimana ya. Tapi alhamdulillah dengan sekarang kan ada AI, kita diajarkan bikin prompting. Kalau dulu kan untuk jualan itu harus cetak busuk dan sebagainya. Dengan digital kita bisa bikin flyer sendiri, juga lebih hemat biaya juga kan. Dan itu nggak terbatas gitu. Kita juga bisa bikin konten, soal apapun itu. Kalau ibu-ibu kan kebanyakan kegiatannya ya memasak atau mungkin melayani semua kegiatan di rumah itu sebenarnya juga bisa dipakai untuk bikin konten gitu. Jadi temanya nggak harus kayak ahli-ahli konten kreator yang kepalanya sudah maksimal gitu ya. Nah itu kegiatan sehari-hari kan sehari bisa kita jadikan uang gitu. Dan saya sendiri membuktikan seperti di TikTok ahli gitu ya. Alhamdulillah bahkan ya bisa untuk ganti kuota atau nambah income kuota seperti itu.
2: Baik. Nah, kalau Bu Lili sendiri nih biasanya untuk apa ini biaya kuota ini biasanya sebulan berapa sih kalau ibu-ibu gitu?
4: Saya satu bulan ya kurang lebih untuk kuota ya 400-an lah.
2: 400 itu sebelum juga jadi bikin-bikin konten gitu atau emang sebelumnya pun juga sudah segitu? Itu lumayan tinggi loh Bu, 400.000.
4: Iya, soalnya kan sekarang kan kita bikin ini ya untuk ada website digital juga. Sekarang ada kegiatan di perpustakaan digital, nanti kita juga kan perlu ini untuk penggunaan AI, kita kan juga harus pakai yang pro gitu Mbak. Salah satunya ya yang pengalaman seperti itu.
2: Oke. Kalau sebelumnya berapa nih Bu?
4: Paling 200, 150 sampai 200. Tapi kan bisa untuk satu keluarga.
2: Oke. Baik. Oke. kita juga mungkin undang pendengar juga sharing ini biasanya kuota bulanan berapa gitu ya. Kalau beli mungkin sekitar 150-200 buat satu keluarga. Nah, mungkin ibu-ibu di rumah ya, ini mama di rumah berapa sih pengeluaran kuota internetnya di rumah gitu ya. Entah itu buat buat hanya hiburan atau daily gitu, atau ada yang mungkin buat usaha nih, kisaran ini berapa sih? Boleh di share ya sore hari ini, bisa di SMS WhatsAppnya di 081234600289 atau di 085725352550. Baik, kita ke Coach Sam ini. Coach Sam, dari sudut pandang ekonomi digital, nah seberapa besar sih sebetulnya potensi pasar atau peluang ekonomi yang bisa digarap oleh kelompok ini nih, super nih, kelompok ibu-ibu rumah tangga jika memang mereka nanti berhasil untuk diarahkan ke melek digital begitu Coach?
3: Kelompok emak-emak ini Mbak,
2: ya. Super loh ini.
3: Super ya. Sebenarnya ini kalau menurut saya itu era digital ini jadi satu kesempatan besar buat ibu rumah tangga, karena ibu rumah tangga ini kan waktunya banyak di rumah ya. banyak di rumah bukan berarti nganggur, banyak pekerjaan ya, harus ngurus rumah, ngurus anak, dan segalanya. Dunia digital ini jadi satu apa itu istilahnya, satu wadah untuk berkarya gitu ya, dari rumah aja. Dan kesempatannya kan spread ya, worldwide gitu. Bidangnya apa ya, hampir semua bidang bisa kita lakukan melalui digital gitu, terutama mama yang kebanyakan kan tergelutnya di bidang UMKM ya, terutama food gitu. Dan ini sebenarnya kan sudah bukan hal baru, mama yang melek digital gitu. Cuma tinggal bagaimana kita mempertajam strategi pemasarannya aja terutama.
2: Tinggal kita mempertajam. Sebetulnya sudah banyak ya ini mama yang sudah mulai ini ya, yang tiba-tiba, waduh, itu banyak yang ini nih apa? Saya lihatnya itu tiba-tiba narik pendapatan dalam dolar itu kalau di FB ya.
3: Ya, sudah ya, cuma belum apa itu, belum terstruktur kan. Strateginya belum pas gitu untuk melakukan kampanye bisnis di dunia digital gitu. Dan mungkin kita melakukan upaya gitu ya, membangun satu kelompok emak-emak untuk belajar lebih lanjut tentang bagaimana sih melakukan marketing di dunia digital, peluang-peluangnya apa saja yang apa platform-platform digital yang di Indonesia ini, di lokal ini apa, bahkan platform internasionalnya apa. Itu banyak kan. Contoh kalau kita memanfaatkan platform Alibaba aja gitu. Alibaba ini kita bisa beli barang-barang dari China itu murah banget. Bahkan kita bisa memberikan label dengan merek kita sendiri. Ketika kita impor, kita bisa jual di Indonesia. Artinya apa? Mama nggak perlu memikirkan produksinya bagaimana. Misalkan pengen jual apa ya, jual tas gitu ya, punya brand tas sendiri, dia bisa main ke Alibaba, nyiapin mereknya, desainnya pun bisa dibantu, ya, tinggal order aja ntar langsung dijual di Indonesia, atau bahkan dijualnya di platform digital lagi. Contoh Alibaba itu kita buat beli ya, beli langsung dari pabriknya. Dan itu kalau kita sudah punya brand, kita bisa langsung forward ke, kita jual di namanya AliExpress, itu platformnya Alibaba itu. Jadi kita sebenarnya nggak ngapa-ngapain, tinggal muterin barang aja nih dari Alibaba, jadi produk, terus kita submit, kita jual di AliExpress. Itu hanya salah satu contoh. Di luar sana banyak sekali sekarang platform-platform, bahkan baca pun sekarang bisa jadi dolar gitu, jadi uang.
2: Baik. Nah, sebenarnya apa sih titik balik atau modal awal mungkin yang bisa mengubah seorang emak-emak gitu ya, mengubah pola pikirnya dari yang awalnya kita menggunakan internet itu hanya sebagai ya pengeluaran bulanan begitu ya, menjadi alat produktif penghasil uang. Pola pikir atau mindsetnya awalnya itu gimana sih, biar punya keyakinan yang teguh gitu ya, coach, biar nantinya ini kayaknya pengeluaran ini juga bisa dijadikan duit juga nih, diduitin begitu, biar nantinya tak kalau tahu

0: kemudian terbuka kan, wawasan digitalnya menjadi lebih update lagi, kemudian mengenal lagi AI, tambah update lagi di wawasan digitalnya. Nah dari situ mulai timbul tuh banyak creativity atau mulai punya ide-ide, wah ini aku bisa bikin bikin website apa beli nih kesehatan ya, bahkan punya kesehatan pun didigitalkan sendiri tuh. Bukan ya, yang mendigitalkan bukan orang lain tapi Bu Lili sendiri.
1: Oh, Bu Lili sendiri.
0: Iya tuh. Nah nanti boleh tuh nanya lebih jauh tuh. Nah, saya lanjut lagi tuh soal pola pikir. Tapi yang mungkin harus di harus dipegang oleh ibu-ibu yang ingin masuk ke bisnis digital itu, bagaimanapun bisnis itu tetap sama. Memang nggak ada bedanya antara bisnis di dunia yang nyata sama di dunia digital. Ini hanya beda platform aja, beda waktu. Nah, memang di platform digital kita punya kesempatan menjangkau pasar yang jauh lebih luas ya, pasarnya langsung dikatakan internasional. Tapi bisnis itu bisnis, harus telaten kita, harus punya strategi gitu. Kita juga harus punya istilahnya apa itu, value yang harus kita bawa dalam bisnis kita, apapun bisnis kita itu mbak. Itu nggak beda dengan menjalankan bisnis di dunia nyata gitu ya. Selama bisnis kita itu punya value atau punya manfaat untuk pasar, untuk orang, sebanyak mungkin orang, insya Allah bisnis kita akan tumbuh. Ya logikanya gini, barang yang memberikan manfaat ke orang pasti orang akan membutuhkan kan, orang akan mau beli. Nah jadi mindset ini harus dipegang oleh ibu-ibu semuanya itu. Sebelum menggulirkan satu bisnis, pikirkan dulu, ini aku mau buat produk, dan produk ini bisa memberikan manfaat apa, dan manfaat itulah yang kemudian diperjuangkan. Kemudian masuklah di dunia digital, sikapnya perjuangkanlah nilai-nilai produk itu, manfaat produk itu. Insya Allah nanti pasti akan berkembang, dan di dunia digital ketika kita dapat respon pasar yang bagus, perkembangannya akan mati.
1: Gitu. Oke, baik. Ya jadi sama aja ya sebenarnya konsepnya, kalau di bisnis itu di nyata maupun digital sama-sama kita juga punya harus punya strategi juga, enggak hanya ikut-ikutan kan sekarang banyak tuh juga coach. Kita tahu ini apa coaching apa konten kreator gitu ya, ada bukunya nanti tinggal nyontek gitu ya, enggak ya. Jadi kita juga harus ya, harus cari-cari betul. Juga ini ya, cari-cari strategi juga begitu.
0: Nah itu yang sekarang ini banyak berkembang tuh mbak. Berbisnis di dunia digital yang dikejar hanya dolar aja tuh, tanpa memperjuangkan satu nilai. Dapat dolar dapat, karena memang banyak peluang. Contoh bahkan ya itu tadi, baca buku aja kita bisa dibayar. Translate text, di mana itu bahkan itu sudah ada Google Translate, itu kita bisa ini bisa dapat dolar. Bahkan nonton video kita bisa dapat dolar. Dengerin musik, dengerin itu kita bisa dapat juga. Tapi yang saya sarankan, jangan sampai terbatas kita mendapatkan dolar-dolar saja. Karena apa? Sayang banget kalau kita hanya mendapatkan ibaratkan itu receh. Tapi kalau untuk just for fun monggo. Tapi yang saya sarankan, mari ibu-ibu semuanya kita melakukan bisnis di dunia digital. Jadi melek digitalnya itu benar-benar seterang-terangnya meleknya itu, karena peluang bisnis di dunia digital itu luar biasa.
1: Okay.
0: Yang menimbulkan gelap. Sekarang itu yang terjadi kebanyakan terutama di Indonesia itu. Mm.

0: begitu Mbak, beda nih dengan misalkan mak-mak di mana katakanlah di China, di Taipei, atau bahkan di India itu tuh di sana katakanlah kalau di sini itu mungkin apa itu ibu-ibu PKK-nya, ibu-ibu PKK-nya itu membuat bisnis bareng, kemudian di launch di platform digital, jadi satu bisnis yang sangat serius untuk pasar internasional. Contoh mereka membuat layanan apa itu istilahnya customer service ya, telemarketing
1: ya.
0: Itu tuh ya. Jadi mereka dari rumah di rumah masing-masing itu menerima orderan dari berbagai penjuru dunia tuh. Itu di India tuh, di China wah itu kalau di China mah sudah lebih terbiasa lagi tuh. Bahkan pemerintahnya sangat mendukung ibu-ibu itu dikasih kesempatan untuk membuat produk di mana itu sudah ditentukan bahan bakunya di supply, nanti tinggal kalau sudah ready tinggal dimasukkan di platform digital sama pemerintah Cina, diambil dikumpulkan. Semacam itu. Nah ini buat di Indonesia mungkin yang saya sarankan ibu-ibu satu tadi tuh jangan hanya mengejar recehnya saja di platform digital, bisnisnya di dunia digital. Kemudian yang kedua berkolonial, maksudnya membangun tim sama makna yang lain menuju di PKK kata-kata gitu. Itu Mbak, mungkin baik, ada yang lebih naik tahu lebih jauh soal dulu ini.
1: Nah, okay.
0: Dari saya bisa jadi satu ini ya, satu apa ya, saya kepengen yang lain bisa melihat bagaimana Lili ini mau belajar. Kemudian setelah itu, setelah bisa itu nggak stop hanya sekedar bisa-bisaan, tapi mencoba mengaplikasikan ilmu digitalnya ke bisnis real yang dipunya. Nggak usah jauh-jauh berpikir macam-macam, yang ada di sekitarnya ya aku sudah punya apa, karena maksimalkan sampai sejauh mana dengan platform digital. Nah itu yang dilakukan sendiri.
1: Baik. Kita ke Bu Lili sebentar ini ya. Ini sebagai studi kita sore hari ini. Bu Lili, ini dulu pengalaman pertama tertariknya itu masuk ke dunia digital tuh yang apa tuh, sebagai apa, reseller atau program affiliate gitu di beberapa e-commerce itu atau yang mana nih?
2: Ya, saya mulai itu di ini mbak ya, di YouTube. Jadi orang itu sering ikut ya kami lah ke kandang-kandang gitu. Jadi pada tengah sambil minggu kan sekitar 2-3 jam saya konten, saya konten aja lama-lama misalnya nanti saya berat-berat ini jadi ternyata memang intinya itu harus konsisten ya. Dari ini saya pikir yang saya punya itu kenapa itu bisa maksimalkan untuk jalan bikin-bikin teman-teman BPK selama teman-teman sebelumnya bisa affiliate yang kita ingin tanggal akhirnya ternyata lumayan, malahnya ya nggak percaya ternyata uangnya itu bisa langsung di transfer, langsung bisa kita cairkan, bisa kita rasakan hasilnya. Dan itu kan sebenarnya yang saya pernah bahas.
1: Itu tag
2: merca ya.
1: Iya. Tag kontennya apa aja Bu? Makanan gitu atau mungkin jalan-jalan, kan banyak kayak sekarang ada review
2: makanan. Kalau dulu kan, iya kalau dulu belum paham itu ya campur-campur, kadang ya lagi jalan-jalan atau makan-makan gitu. Ternyata sekarang itu kalau bisa satu tema gitu kan, sekarang teorinya itu kan gitu, satu tema biar orang itu nyari kalau tentang tempat makan itu di sini sekarang nggak hanya sekarang masak kok, tapi ada sedikit untuk penggunaan bahan-bahan dan sebagainya. Nah itu bisa kita buat. Dan sebenarnya saya ketemu di petunjuk kesehatan ini akhirnya kan juga diajarkan untuk memanfaatkan AI untuk apa? Untuk pemasaran dari data kita yang kita miliki, yang akhirnya ya tambah hari tambah penasaran, tambah tinggi kita, tambah tinggi ini itu, walaupun ini dari sisi usia sih ini ya malu juga ya, soalnya sebenarnya ini kan anak-anak SMA mbak ya, tapi belajarnya di video teknopark itu sama teman-teman SMA lah, padahal saya usianya sudah setengah abad gitu ya, jadi ya nggak masalah belajar nggak telat ya mbak ya.
1: Oke.
2: Jadi saya tidak harus coding juga, ternyata bisa itu bisa untuk marketing.
1: Kalau sekarang apa ini yang produk digital atau kegiatan produktif digital yang saat ini sedang ditekuni mungkin Ibu nih?
2: Ya, untuk baru-baru ini kan yaitu dari hasil saya belajar di Kediri Teknopark kemarin diajarkan untuk bikin website. Cuman kan ada usaha kos-kosan, saya bikin itu. Ternyata ada ininya Mbak, ada efeknya gitu loh. Kalau dulu kan saya nggak ngerti pakai Google Map untuk maksimalkan itu bagaimana. Ternyata orang-orang yang dari jauh-jauh, misalkan dari Jakarta, dia butuh kos-kosan. Kita bikin yang apa namanya SEO friendly ya, yang ya jadi orang nyari itu cepat, itu bisa gitu loh. Kalau dulu kan pemasaran harus mungkin datang ke kampus, kerjasama dengan kampus, misalkan yang kos mahasiswa ya. Sekarang kan nggak harus begitu. Apa yang nyari itu bisa datang sendiri. Kita pakai itu apa strategi itu tidak marketing gitu.
1: Kalau selain itu kalau untuk konten kreatornya juga masih jalan ini Bu?
2: Ya walaupun ya itu Mbak, ini kan juga itu konsisten itu karena kebetulan kan ada kesibukan yang lain, tapi kan itu tetap jalan karena untuk konten kreator saya kan ya cari temanya itu yang evergreen gitu loh, jadi nggak mungkin misalkan ya cara apa misalkan ini satu-satu ini gitu sampai kapan pun materinya ya itu, terus nanti baru dikembangkan ada kembang baru lagi seperti itu. Jadi kalau bisa memang ada print-printnya ya untuk pilihan mungkin tema konten yang kita buat, sehingga sampai kapan pun itu tetap apa ya, tetap bisa dipakai gitu.
1: Jadi kalau evergreen gitu temanya pastinya carinya nanti muncul banyak kan apa akunnya punya Bu Lili begitu ya.
2: Iya. Okay. Nah, memang sih kalau banyak pengikutnya yang hiburan ya mungkin gosip-gosip artis seperti itu. Tapi kan nanti ada muncul lagi artis yang baru yang sudah ini sudah enggak ini enggak banyak orang nyari. Tapi kalau yang evergreen ya sama kapanpun misalkan cara masak rawon atau gimana itu kan ya begitu gitu ya.
1: Tetap oke, baik. Ya. Yeah. Kebanyakan juga agak ini ya. Kalau ibu banyak nih, banyak banyak bisanya ya.
2: Iya, itu ini semakin sekarang kan kondisi kan ini sedang ya Mbak. Semakin berpikir ini dia akan muncul kreativitas baru. Gimana nih caranya mengelola keluarga ya?
1: Ya betul.
2: Pendapatan sedikit-sedikit aja, apa yang bisa kita jual, ya kan? Apa ini yang kita, kalau dulu kan misalnya bikin warung harus keluar ruko dan sebagainya. Sekarang di rumah saja kita tinggal kaitkan dengan marketplace yang bisa kan jualan gitu.
1: Oke, sudah berjalan berapa ini Bu? Jadi bikin-bikin konten begitu?
2: Kalau yang sudah lama ya, berapa ya? Ya kira-kira ada 5 tahun.
1: Oh, udah lama juga ya.
2: Iya.
1: Oke. Baik. Nah, Bu Lili ini mungkin ada untuk emak-emak pemula ini ya, yang kayak saya ini juga saya agak pengen, waduh, ini kok teman-teman saya juga banyak ini yang juga sudah mulai terjun ini, tapi saya kayak aduh aras-arasan gitu ya.
2: Iya, iya, iya.
1: Agak aras-arasan. Ada kebanyakan rasa itu, rasa aras-arasannya ini. Nah, iya. Apa ini Bu? Mungkin peluang bisnis digital apa yang paling ramah dan mudah untuk saya jalankan dan ibu-ibu mungkin coba juga gitu ya di rumah ini atau yang sedang mendengarkan ini, mungkin ada rekomendasi enggak dari Bu Lili sendiri?
2: Iya, ini Mbak, itu yang saya dicoba kan kalau kalonya sendirian kan itu bahaya ya. Kalau kalonya bareng-bareng, kita sambil nongkrong-nongkrong ya, mak-mak, iya. Oh ya ada ini gitu. Artinya seperti yang disampaikan Kostem itu ya, kita harus berkomunitas gitu ya, bareng-bareng gitu. Kira-kira ide apa yang perlu kita lakukan? Nah yang pasti lakukan yang kita itu suka gitu. Apa misalkan kita suka masak ya itu yang kita jadikan tema utama. Yang kita punya yang kita bisa ya walaupun itu hanya kelihatan receh gitu ya, tapi itu kalau ditekuni betul dengan konsisten gitu, jadi uang kan. Gitu.
1: Oke, walaupun receh nanti juga kumpul itu dolarnya ya.
2: Iya, kalau ini saya kasih dana, itu juga bisa kita manfaatkan lah.
1: Oke, baik. Kalau yang sedang tren kan banyak gitu ya Bu, kayak reseller, dropshipper, terus affiliate gitu. Ini boleh udah coba semua atau beberapa saja begitu?
2: Kalau saya nyobanya di affiliate itu Mbak, di TikTok itu kan lumayan, kita juga kadang itu dapat apa apa ya namanya, dapat gratis gitu deh dari jualnya. Nah itu kadang kan senang juga ya, dapat misalkan apa produknya apa ini untuk apa, untuk promonya itu kan biasanya dapat free. Selain itu ya kita bisa dapat uangnya juga kan, kita cari yang paling enggak minimal 5% lah untuk komisinya, itu kan sudah lumayan.
1: Oke, sudah lumayan ya.
2: Iya. Okay. Kan enggak apa-apa, itu kan sambil rebahan juga bisa kan, Mbak.
1: Sambil rebahan tapi jangan merem ya.
2: Iya itu.
1: Oke, nah Bu Lili ini sebagai ibu rumah tangga kan ya, ini emang pekerjaan domestiknya aja udah bejibun gitu ya, dari pagi kita bangun sampai tidur lagi tuh banyak nggak ada habisnya kadang ya. Nah ini susahnya adalah mengatur waktu begitu bagi ibu rumah tangga dan ibu-ibu mama di luar sana lah ya. Nah Bu Lili sendiri bagaimana Anda membagi waktu antara mungkin mengurus rumah tangga gitu ya, dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah ya, terus juga mengelola bisnis digital agar semuanya tetap berjalan seimbang ini Bu?
2: Ya, yang pasti ingat Mbak, kan kita juga menggunakan waktu 24 jam non-stop untuk kegiatan. Kalau seperti misalkan postingan di TikTok itu atau affiliate itu kan hanya membuat video sekitar 30 detik saja. Kali tek kita bisa beberapa video kan, paling nggak sehari itu minimal untuk post itu kan 4-5 kali, itu hanya sekian detik saja, itu saya yakin kan bisa ya. Misalkan kita mau pilih jualan sapu gitu, kita sambil nyapu itu sudah jadi konten ya kan, padahal pilihnya itu jualan sapu atau jualan sula gitu kan. Jadi sambil sula-sula itu sudah kita mempromosikan, oh sula ini loh yang bagus, yang awet, dan murah, gitu kan. Nah, itu sudah jadi konten. Jadi ya, memang kemauan yang harus kuat, dan mungkin kesehatan juga. Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang, ya nanti mungkin bisa motivasi kita gitu.
1: Oke, mungkin pilihan amannya kita cari produk-produk yang mungkin
2: iya
1: ini ya dari sekitar kita juga ya gitu ya.
2: Yang tiap hari ya, yang kita suka, yang tiap hari ada sabun kan tiap hari kita pakai, kemudian sapu atau alat-alat pecah belah lah di rumah itu yang ada saja, sehingga kita nggak perlu beli produknya untuk contoh produknya seperti itu. Yang ada saja, sapu, sola atau mungkin produk-produk lain lah.
1: Nah ini pernah nggak sih Bu, mungkin kontennya FYP gitu, rasanya gimana sih Bu?
2: FYP banget sih enggak, kadang-kadang kan untuk FYP itu kan ada gimana ya, taunya tinggi 1000 berapa, taunya setelah itu anjlok gitu. Nah ini ya, untuk belajar algoritmanya ini saya sedang belajar di Teknopark ini, nanti bosen bisa menyampaikan strateginya biar tetap apa ya, grafiknya itu bisa naik walaupun sedikit-sedikit, daripada nanti naik habis itu sedikit hanya di bawah 100 itu kan juga ini ya, berpengaruh juga.
1: Oke, baik. Ini emang sulit ya, tekunnya itu susah, ini konsistennya ya, susah.
2: Konsisten itu Mbak ya, iya sangat belajarnya ini.
1: Ini jadi ini nih apa? Jadi inget pernah nyoba sekali juga ini, tapi udah abis itu lupa lagi, udah nggak diterusin.
2: Iya. Iya. Kadang kita suka mengeblok diri gitu, Mbak. Oh nggak bisa, nggak mampu, nggak mau, malas, sebagainya.
1: Oke. Oke. Baik. Oke, kita belajar bareng. Nah, ini biasanya hambatan terbesar ibu-ibu ini kan kalau mulai berjualan online itu bingung cara buat kontennya, ambil foto produknya atau promosi. Iya. Itu kayak harus estetika atau mungkin apa ya, ada SOP-nya sendiri nggak sih Bu, mungkin untuk menyiasati keterbatasan kemampuan teknis ibu-ibu ini?
2: Jadi pengalaman saya itu yaitu nggak harus ahli Mbak, yang penting niatnya dan konsisten. Kalau untuk kita kan nggak harus seperti videographer yang profesional, harus pakai phone yang mahal-mahal itu kan nggak cukup. Tapi saja itu bisa kita gunakan. Walaupun sekarang kan ada ya untuk apa, aplikasi editing yang gampang-gampang saja, atau sebenarnya kita ambil satu dulu, bisa kita cepat-cepat ya, kayak gitu yang suka-suka selfie di mana itu kan, itu bisa kita lakukan dulu. Kalau nanti sekarang kan juga kita bisa pakai AI, dengan kekurangan bisa kita cerahkan ya pakai apa namanya,
1: sudah gampang ya untuk apa, kesulitan-kesulitan itu ya sudah cari jawabannya. Bisa tanya mungkin ya. Baik. Nah, Coach Sam ini mungkin tanggapannya seperti apa ini untuk pertanyaan saya tadi ini, sama kayak Bu Lili. Nah, ini kan biasanya apa yang untuk menyiasati keterbatasan kemampuan teknis ibu-ibu ini gimana nih?
0: Satu, saya sedikit dengan Bu Lili, kesampingkan dulu tinggi apa kemampuan yang kita miliki. Penting niat dulu di dalam. Dari situ baru skill dan segalanya itu sekarang kita punya AI. Jadi mak-mak bisa menjadi coach bisnis, mak-mak bisa ahli IT, mak-mak bisa menjadi lawyer, mak-mak bisa menjadi apapun yang diinginkan dengan menggunakan AI. Gak bisa foto aja pakai handphone, sejelek-jeleknya gak apa-apa, belajar AI, minta AI untuk mempercantik foto produknya agar lebih profesional. Nah itu udah bisa jadi konten yang bagus, foto yang bagus, video yang bagus, atau juga tulisan yang bagus. Jadi tapi tadi Mbak yang mungkin saya sarankan ke semua mak-mak di diri ini, memang sekarang peluang di dunia konten itu besar banget. Orang malas pun jadi duit, orang mantun jadi duit, orang masak nggak ngapa-ngapain sambil nge-live itu bisa dapat uang. Bahkan ada yang tidur itu di live kan, itu juga dapat uang. Jadi kenapa kita harus mencari uang dengan cara yang seperti itu? Yang saya sarankan, mari kita manfaatkan dunia digital ini yang lebih ke true produktif, tidak hanya mendapatkan uang, tapi kita memperjuangkan satu nilai gitu, agar bisnisnya nanti terdampaknya ke dunia nyata secara real gitu. Nah, itu saran saya.
1: Oke, baik. Nah, ini jangan yang kayak konten-konten apa ya dulu tuh, mandi lumpur gitu ya.
0: Aduh. Iya, benar. Iya, memang dapat duit, benar enggak, Mbak?
1: Iya, betul.
0: Memang dapat duit. Tapi manfaat apa?
1: Iya, betul.
0: Benar enggak? Enggak membangun juga itu. Sementara masih banyak sekali ide-ide. Kalaupun enggak ada ide, ya tanya AI. Misalkan contoh gini ya. Saya punya hobi memasak, tapi saya nggak punya ide nih. Minta tolong AI, tolong kasih saran saya ide yang bagus untuk membuat konten terkait hobi saya ini apa. Nanti AI akan kasih saran. Setelah itu, dari saran itu kita balikin lagi ke AI nih. AI tolong dari saran kamu, tolong dong buatkan step by stepnya apa yang harus saya lakukan untuk nanti ini menjadi produk digital. Wah, gitu kan. Langkah kedua udah dikasih lagi tuh ke AI nih, lakukan langkah-langkah ini. Terus kemudian langkah ketiganya, contoh sudah ketemu kan, sudah dikasih tahu AI, tinggal kita jalankan tuh langkah-langkahnya. Yang ketiga, kita katakanlah disarankan untuk membuat konten video nih. Kita buat pakai AI juga. Tolong dong sekalian buatin konten videonya ya. Dibuatinlah sama AI. Kita masukinlah beberapa contoh foto produk masakan kita gitu ya. Habis itu videonya jadi, dibuatin sama AI. Terus kita mau langkah berikutnya nih, mau menguploadnya. Nah, kita terbentur waduhnya nanti nggak ada yang nonton gimana? Tanya AI lagi. AI ini tolong dari video ini kira-kira peluang untuk FYP berapa persen? AI-nya jawab, wah ini 30%. Tolong kasih saran biar peluang FYP-nya lebih tinggi lagi. Buatkan algoritmanya. Sekaligus nanti dari algoritma itu tolong kasih saran videonya harus diapain lagi. Nah, itu akan menaikkan peluang konten kita untuk diproses oleh algoritma TikTok ataupun Instagram untuk FYP gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lempar balik ke AI. Dari kita nggak ngerti apa-apa, nggak punya ide, nggak ngerti langkahnya gimana, nggak ngerti SEO yang tadi dikatakan Mbak Lili, semuanya bisa kita lempar ke AI.
1: Oke, baik. Nah, sebagai closing statement ini, mungkin dari Kosim dulu, untuk emak-emak di luar sana yang masih ragu untuk memulai langkah digitalnya, begitu ya, ini seperti apa Coach?
0: Dunia digital ini dunia baru. Jadi kita dan semua emak-emak di Kediri itu ibaratkan seperti sebuah apa ya, tuntutan wajib. Kita mesti masuk ke dunia digital untuk segala aktivitas yang kita lakukan sekarang atau nanti. Itu sudah bukan sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Daripada nanti, mending sekarang kan, secepat mungkin, gitu ya. Karena kalau makin nanti ya makin kita ketinggalan gitu. Makin banyak orang yang sudah memenuhi konten atau bisnis di dunia digital di sekitar kita. Segera mulai, dan kalau nggak bisa segera belajar. Jangan takut, di umur berapapun, di era sekarang ini, era digital atau bahkan ini sudah masuk era AI, ini kita bisa menjadi siapapun yang kita inginkan. Kita bisa ahli di bidang apapun.
1: Oke, baik. Oke, kalau Bu Lili sendiri ini apa ini pesan untuk emak-emak di luar sana ya? Mungkin dari pemasukan begitu ya, atau mungkin dari pengalaman-pengalaman yang ini sudah lumayan ini ya Bu ya, udah 50 tahun tapi masih terus semangat untuk belajar ya, karena memang kita ini hidupnya di dunia digital sudah ya. Monggo Ibu.
2: Iya, yang pasti itu Mbak, seperti tadi yang disampaikan Coach Sam, untuk terus belajar dan manfaatkan apa yang kita punya, walaupun mungkin orang melihatnya ini hanya baca saja, tapi sebenarnya bisa dijadikan sumber uang. Dengan adanya kemajuan AI hari ini bisa kita manfaatkan dan sangat murah, bisa kita lakukan juga secepatnya dimanapun dan kapanpun itu bisa kita lakukan. Jadi sudah nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan tempat, itu yang bisa kita manfaatkan gitu. Iya, yang pasti jangan berhenti belajar dan terus konsisten dengan apa yang kita pelajari itu untuk bisa diaplikasikan dan kita lakukan yang ada nilainya, sehingga nanti kapanpun meskipun kita sudah sampai di yang lahat ya, andaikan kita menjadi content creator, itu ilmunya itu akan tetap jalan gitu untuk bisa dipakai orang banyak.
1: Oke, baik. Oke, terima kasih Bu Lili ya, atas waktunya, atas sharing-sharingnya sore hari ini bersama dengan founder Kediri Teknopark, ada Coach Sam juga ya. Terima kasih Coach Sam atas waktunya sore hari ini ya. Ini ilmu yang sangat mahal buat ibu-ibu semuanya, buat mama di luar sana, biar pengeluaran kuota ini enggak hanya ini nih apa berbuah mungkin hiburan semata gitu ya, ada iya, dari betul. Apa dari media sosial, dari e-commerce yang kita lihat, yang kita pantau setiap hari itu ada pemasukan juga buat kita ini sebagai penikmat ya. Terjadi dari membaca juga ada, dari menonton juga sekarang juga ada ya Coach ya, ada pemasukannya iya. Juga yang penting kita pintar-pintar kita cari peluang di sana. Baik, terima kasih Coach Sam, selamat sore. Bu Lili juga selamat sore. Selamat beraktivitas kembali.
0: Ya, sore. Thank you semuanya.
1: Baik, pendengar, baru saja Anda ikuti dialog beranda Asta Cita Ekonomi Digital tentang emak-emak melek digital, merubah pengeluaran kuota menjadi pemasukan keluarga ya. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita perbincangkan sore hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung untuk mengikuti info prima bersama dengan Pro Satu RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmikan PT Sumber Aneka Gas Tuban. Ajak generasi pahami sejarah, Pemkot Surabaya luncurkan buku Bung Karno Aku Arek Surabaya. Inilah Info Prima selengkapnya edisi Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Diah Laras. Kita buka kabar pertama sore ini, Jatim Park Group siapkan strategi khusus sambut musim libur sekolah. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
2: Jatim Park Group menyiapkan berbagai strategi untuk menyambut musim libur sekolah 2026 yang diperkirakan menjadi salah satu momentum penting bagi sektor pariwisata. Beragam program dan wahana baru disiapkan guna menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batu. Manager Marketing and Public Relations Jatim Park Group, Titik S. Arianto mengatakan, libur sekolah merupakan periode yang sangat penting bagi industri wisata. Momentum tersebut menjadi kesempatan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi yang dikelola Jatim Park Group. Menurut Titik, kondisi ekonomi global maupun nasional saat ini turut mempengaruhi pola belanja masyarakat.
3: Libur sekolah ini adalah momen yang paling penting buat tempat wisata ya, apalagi kalau dievaluasi tahun kemarin kita ada penurunan dan tahun ini kalau kita melihat secara global ekonomi kemudian masyarakat kita ya, inflasi, kondisi politik, geopolitik dan sebagainya ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita untuk bagaimana cara mereka menghabiskan uangnya istilahnya untuk dibagi dengan liburan. Nah, Jatim Park Group sudah memang menjadi ikon liburan aja di Jawa Timur. Ini hal yang sangat penting buat kami untuk menyiapkan berbagai macam program supaya wisatawan tetap setia berkunjung ke kota kita. Salah satunya adalah dengan cara menghadirkan berbagai macam wahana baru, terutama program menarik untuk liburan sekolah ini di berbagai destinasi milik Jatim Park Group.
2: Sebagai salah satu ikon wisata di Jawa Timur, Jatim Park Group menilai penting untuk terus menghadirkan pengalaman baru bagi wisatawan. Langkah tersebut dilakukan melalui penambahan wahana serta program-program khusus selama musim liburan sekolah. Selain Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3, berbagai destinasi lain seperti Musim Angkut, Batu Love Garden, Eco Green Park, hingga Batu Next Spectacular atau BNS juga disiapkan untuk menyambut lonjakan pengunjung. Seluruh destinasi tersebut akan menghadirkan berbagai program menarik guna meningkatkan daya tarik wisata Kota Batu. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter Hanum Oktavia mengabarkan, antara debu buku dan gempuran digital, pasar buku velodrome yang masih memilih bertahan.
4: Tumpukan novel lawas, majalah tua hingga buku pelajaran memenuhi kios-kios sederhana di pasar buku velodrome Kota Malang. Aroma kertas lama bercampur debu khas buku bekas masih terasa kuat di lorong sempit yang kini tak lagi seramai dulu. Di salah satu kios bernama Manyar Buku, Amrullah sibuk menata buku-buku yang sebagian usianya bahkan lebih tua dari para pembelinya. Sudah lebih dari satu dekade ia bertahan menjaga denyut pasar buku yang perlahan tergerus zaman. Amrullah merupakan satu dari ratusan pedagang pindahan dari sekitar stasiun Kota Baru, Jalan Trunojoyo pada 2010 silam. Kala itu sekitar 70 kios buku menempati kawasan velodrome. Pasar buku ini sempat menjadi surga bagi para pemburu bacaan murah di Malang. Namun seiring waktu, jumlah kios terus menyusut. Kini hanya tersisa sekitar 15 penjual yang masih bertahan. Sebagian beralih menjadi toko kopi, sebagian lagi menjadi toko kelontong. Perubahan mulai terasa sejak tren belanja online dan penggunaan gawai semakin masif. Apalagi setelah pandemi COVID-19, minat masyarakat datang langsung ke pasar buku sempat turun drastis. Meski demikian, Amrullah melihat secerca harapan dalam 2 tahun terakhir.
5: Tapi sudah
6: seharusnya untuk pedagang ini ya mau nih mau tapi kurang apa itu iklankan apa maksudnya
5: promonya kurang
6: ya promonya kurang kan dulunya pemerintah minta kan mau dipromosikan juga ternyata tidak ada.
4: Namun di tempat itu semangat menjaga budaya membaca masih terus hidup, dijaga oleh orang-orang seperti Amrullah yang memilih bertahan di antara halaman-halaman lama yang belum selesai dibaca zaman. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
7: Terima kasih, Dia. Pendengar dan pemirsa, cegah penyakit rabies, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar. Berikut laporan Aris Deka.
8: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum hari jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri Anissa menjelaskan, target pelaksanaan vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan, karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti skabies karena imunitasnya sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
9: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya. Belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing atau terkena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies sampai menularkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu, kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies. Kalau populasi yang kucing liar ya Mas ya, untuk data yang tahun lalu sekitar 200-300 gitu ya, di pasar, di fasum sekitar segitu.
8: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksinasi rabies secara mandiri untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
7: Ya, saudara, laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Dayus Warno terkait KAI Daup 7 Madiun yang terus memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan fasilitas bagi pelanggan lansia. Berikut informasi selengkapnya.
10: PT KAI Daup 7 Madiun menegaskan komitmennya untuk terus konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, khususnya para usia lanjut. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kenyamanan dan aksesibilitas, KAI Daup 7 senantiasa menghadirkan layanan perkeretaapian yang inklusif serta ramah pada para lanjut usia lansia agar tetap dapat menikmati perjalanan dengan aman, nyaman, dan mudah. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang inklusif ini terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan ekstra bagi lansia, mulai dari penyediaan kursi roda, area tunggu prioritas, bantuan dari petugas saat proses boarding, hingga kemudahan perjalanan bagi mereka yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi massal ini.
11: Kami KAI Daup 7 Madiun khususnya juga sudah selama ini sudah memberikan fasilitas ya tambahan terkait dengan rekrutmen Jadi untuk usia di atas 60 tahun, kami berikan reduksi sebesar 20% untuk kereta api komersial maupun kereta api PSU untuk jarak jauh.
10: Menurut Tohari, secara permanen menetapkan hak reduksi untuk potongan harga tiket kereta api jarak jauh sebesar 20% bagi pelanggan lansia yang telah menginjak usia 60 tahun atau lebih. Di mana tarif reduksi ini berlaku setiap hari untuk seluruh perjalanan kereta api jarak jauh komersial dan PSO dengan proses registrasi yang sangat mudah dan cukup dilakukan satu kali saja untuk seterusnya. Melalui konsistensi layanan inklusif dan pemberian hak reduksi ini, KAI Daup 7 Madiun berharap dapat terus meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kebahagiaan bagi para lansia melalui pengalaman perjalanan yang aman, sehat, dan kemudahan aksesibilitas. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari di sana. Silakan Aprilia.
12: Baik, terima kasih Berita. Pendengar, peringati Hari Lingkungan Hidup, PT POMI ajak masyarakat mendaki dan menanam pohon di kawasan hutan lindung. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
13: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026, PT Paisen and Maintenance Indonesia atau POMI melakukan pendakian ke puncak Gunung Loros dan penanaman ratusan pohon di kawasan hutan lindung Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo.
14: Pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Gunung Loros, Desa Selobanteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, di mana dalam rangka memperingati Hari Lingkungan, PT POMI Energi bersama dengan Pemkab Kabupaten Situbondo dan beberapa komunitas pecinta alam melakukan pendakian ke Gunung Loros sekaligus melakukan penanaman pohon.
13: Senior Manager PT POMI, Yoza Jamal, mengatakan ratusan pohon berbagai jenis ditanam di kawasan hutan lindung, diantaranya pohon durian, alpukat, dan kelengkeng.
15: Pelestarian bagaimana industri dan masyarakat itu bisa hidup berdampingan dan menjaga lingkungan tetap baik untuk kehidupan masyarakat.
13: Sementara itu, Kepala Desa Selobanteng Mutaha mengaku bahwa hutan lindung di kawasan Desa Selobanteng masih lestari dan terjaga.
15: Ada sekitar 300 ribu tumbuhan hidup
13: di kawasan hutan lindung ini
15: di Selobanteng. Itu saya lakukan kerjasama dengan PT POMI mulai tahun 2009.
13: Sementara itu, salah satu pecinta alam, Ahmad Rifai, mengaku bahwa kawasan hutan lindung di Desa Selobanteng masih lestari. Banyak monyet dan rusa yang sesekali ditemuinya saat mencapai puncak Gunung Loros.
14: Di pohon apa yang ditanam itu?
16: Tadi yang ditanam itu adalah pohon jenis teh, terus ada juga durian, banyak dah yang ditanam di sana. Ternyata gunung di sini sangat bagus.
12: Baik, selanjutnya kita ke RRI Sumenep bersama Nur Khalili. Nur Khalili, silakan.
17: Baik, terima kasih Aprilia. Pendengar, masyarakat Dusun Mayang, Desa Berenta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan memasang bendera negara beserta turnamen sepak bola internasional tersebut serta atribut lainnya hingga menggelar nonton bareng. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
18: Masyarakat Dusun Mayang, Desa Beranta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menghiasi kampung mereka dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Warga juga mengibarkan bendera negara peserta Piala Dunia serta memasang poster para pemain sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Muhlis, warga setempat, mengatakan demam Piala Dunia dengan memasang berbagai bendera peserta dan pernak-perniknya ini telah dimulai sejak tahun 2014. Sedangkan biaya tersebut merupakan swadaya dari warga.
19: Setiap ada Piala Dunia, kita mulai tahun 2014. Kebersamaan dengan beragamnya pon-pon bola itu kita satukan dalam satu kampung.
18: Tak hanya memasang atribut Piala Dunia, warga juga menggelar nonton bareng dan sesekali melakukan konvoi mengelilingi kampung dengan mengenakan kaos tim favorit peserta Piala Dunia.
17: Pendengar dan pemirsa dari RRI Sumedang, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silahkan.
12: Baik, terima kasih Nur Halili. Pendengar dan pemirsa RRI, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meresmikan PT Sumber Aneka Gas Tuban sebagai wujud dukungan terhadap ketahanan energi yang berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
20: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia meresmikan PT Sumber Aneka Gas yang ada di Kabupaten Tuban. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, peresmian ini juga sebagai wujud nyata dukungan terhadap penguatan ketahanan energi serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Fasilitas yang menelan investasi senilai 1,1 triliun ini dirancang untuk mengolah gas bumi yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi Tuban S-Java. Masa operasional pengaliran gas ini diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2036 mendatang.
21: Saya tidak melihat besar atau kecilnya investasi atau produksinya, tapi saya melihatnya sebuah karya nyata dari sebuah perusahaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Apalagi ini kan menghasilkan ada LNG, ada LPG, ada kondensat, dan ada CNG juga. Nah, ini adalah merupakan bentuk daripada bauran energi dalam mengurangi impor LPG kita. Dan itu saya memberikan apresiasi.
20: Sementara itu, Direktur Utama PT SAG Tuban Agustus Sandi Nugroho menegaskan bahwa operasional mini plan ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk mendukung agenda pemerintah. Kehadiran teknologi LNG ini juga menjadi solusi krusial bagi sektor industri yang berada di luar jangkauan jaringan pipa gas konvensional maupun fasilitas kompres natural gas atau CNG. Kedepannya, PT SAG dan PT Super Energi berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur energi guna mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
12: Sementara itu, pendengar, sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM bersubsidi. Dinas ESDM Jawa Timur tegaskan hanya permasalahan distribusi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
20: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun Solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijalus Zaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
22: Sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana pusat-pusat, kemarin kami sudah koordinasi di Kementerian dan kita tunggu sampai lambat 1 Juli nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum setiap dulu masalah yang memang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di pemerintah pusat. Gitu ya.
20: Sementara itu, Ari, salah satu sopir truk mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
23: Malam ya juga, mengular ya.
24: Dua setengah jam, Pak, ya antrinya?
23: Kalau di nilam, 3 jam.
24: Pengapan kepada pemerintah?
23: Ya, seperti biasa aja, normal.
20: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasanah melaporkan.
12: Mendengar aja generasi muda pahami perjalanan sejarah Bung Karno di Surabaya. Pemkot Surabaya luncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
1: Pemerintah Kota Surabaya resmi meluncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Surabaya. Buku diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya dan ditulis oleh 4 orang penulis. Acara dimeriahkan juara 1 puisi Bung Karno serta pertunjukan teatrikal kisah proklamator. Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, buku itu menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya serta menggambarkan perjuangannya.
2: Jadi harapannya kita meluruskan sejarah, karena bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah, agar tidak pernah kehilangan arah. Dan buku ini yang pertama, hanya menegaskan bahwa Soekarno lahir di Surabaya.
1: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Putih Guntur Soekarno mengapresiasi terbitnya buku komprehensif tersebut. Putih berharap buku ini bisa membantu generasi muda memahami perjalanan sejarah Bung Karno di Kota Surabaya.
3: Ya, juga didasari atas research yang tidak hanya di
1: Salah satu penulis buku, Profesor Purnawan Basundoro menyebut, buku disusun berbasis riset akademik dari arsip di Indonesia dan Belanda. Menurutnya, berbagai dokumen tertulis hampir semua menyatakan Bung Karno lahir di Surabaya.
5: Tapi kan pernyataan itu ternyata tidak benar. Yang benar itu ya memang Bung Karno lahir di Surabaya, dan itu di buku-buku sejarah itu sudah apa namanya, banyak yang menuliskan Bung Karno lahir di Surabaya. Ya, terus terang kan mencari arsip itu kan tidak mudah gitu ya. Nah itu yang saya kira arsip-arsip yang cara kita mencari arsip ini yang juga menjadi kenangan tersendiri gitu ya.
1: Sebagai informasi, buku tersebut ditulis Purnawan Basundoro, Samidi, Yayan Indrayana, dan Kuku Yuda Karnanta. Ermina melaporkan.
6: Dari Surabaya bergeser ke Jombang, pendengar, simbol persatuan dan doa bagi bangsa masyarakat lintas agama Kabupaten Jombang, gelar kirab budaya dan doa bersama. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
25: Masyarakat lintas etnis, agama, dan budaya di Kabupaten Jombang menggelar acara kirab budaya dan umbul dungo atau doa bersama di area situs petirtaan Dusun Sumberbeji, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Kegiatan yang berlangsung sore hari ini diinisiasi oleh pemerintah desa setempat berkolaborasi dengan seluruh komunitas petirtaan dari Jombang dan Mojokerto. Acara ini dihadirkan oleh berbagai elemen masyarakat dari penganut agama Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, aliran kepercayaan, Kejawen, hingga paguyuban Mojopahit dari Mojokerto. Wakil Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUP Kabupaten Jombang, Haji Didik Tondo Susilo SHMSI yang hadir di lokasi menyampaikan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah ruang persatuan dan ruang doa bagi bangsa.
26: Pada sore hari ini kami bersama masyarakat lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang, serta Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kabupaten Jombang, bersama-sama masyarakat yang ada di Desa Kesamben mengadakan acara kirab budaya dan dilanjutkan dengan umbul dungo atau umbul doa yang nanti malam akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang ada di komplek atau area petirtaan ini. Nah, harapan yang kami inginkan adalah untuk di tahun-tahun mendatang, karena kita sebetulnya sejatinya pada sore hari ini kami ingin berdoa agar seluruh warga masyarakat di Desa Kesamben dan seluruh warga masyarakat di Indonesia ini bisa lebih mulia dan sejahtera dan lebih maju lagi di Indonesia.
25: Beliau juga berharap agenda seperti ini bisa terus dipertahankan dan diulang pada tahun-tahun mendatang. Tujuannya agar masyarakat luas dapat semakin memahami dan mengenal Desa Kesamben sebagai wilayah cikal bakal situs petirtaan bersejarah di Kabupaten Jombang. Rangkaian kegiatan budaya ini dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari dengan pagelaran pertunjukan wayang kulit tepat di dalam komplek petirtaan Sumberbeji. Cantia melaporkan.
6: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
27: Terima kasih Dini. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
28: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Hmm.
27: Masih menjalani perawatan, belasan jemaah haji Debarkasi Surabaya belum bisa kembali ke tanah air. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
0: Belasan jemaah haji Debarkasi Surabaya masih belum bisa pulang ke Indonesia karena mereka masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Arab Saudi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya, Muhammad As'adul Anam berharap agar seluruh jemaah haji yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan sehingga mereka nantinya dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
4: Baik, karena itu kita berharap nanti sampai dengan kepulangan semua lancar dan semua sesuai dengan harapan kita. Jamaah bisa pulang dengan sehat walafiat dan mendapatkan haji mabrur. Sementara jamaah yang tertunda di Arab Saudi, tertunda kepulangannya karena sakit, ada 12 orang. Seperti itu. Ini berharap semoga nanti 12 orang ini segera sehat dan nanti bisa ditanazulkan ke kloter-kloter berikutnya yang ada seat kosong. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih kepada semua PPIH Debarkasi SUB Surabaya yang sampai dengan saat ini telah memberikan layanan yang terbaik untuk jamaah haji Debarkasi Surabaya.
0: Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan terus memantau perkembangan jemaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi melalui koordinasi dengan petugas kesehatan dan otoritas terkait. Dia kembali berharap agar seluruh jemaah haji yang sedang sakit segera pulih dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga di tanah air. Farida Husnia melaporkan.
27: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri siapkan kepulangan jemaah haji. Sebanyak 28 armada bus disiapkan untuk penjemputan dari Asrama Haji Surabaya.
7: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri bersama

0: 36. Sementara untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba di Kediri pada tanggal 1 Juli 2026.
1: Untuk pemulangan yang di kloter 109, 10, 11 ini interval waktunya hanya selisih sekitar 2 jam. Sehingga nanti diperkirakan proses pemulangan ini juga kita buat agak cepat. Titik pemulangan dipusatkan di halaman Pemkab Kediri dan kopernya nanti akan dititipkan untuk sementara di lapangan tenis di belakang halaman Pemkab.
0: Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Kediri Sumarlan mengatakan untuk kepulangan jemaah haji pihaknya telah menyiapkan sebanyak 28 armada bus yang akan digunakan untuk menjemput jemaah haji setibanya di Asrama Haji Surabaya menuju titik kedatangan yang telah dipusatkan di kantor Pemkab Kediri.
2: Armada, jadi armadanya sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan jumlah keberangkatan. Jadi kalau kemarin ada 28 bis, jadi kita untuk menjemput ini juga kita siapkan 28 bis, kemudian ada juga pengawalnya, jadi masing-masing kloter kita siapkan 2 pengawal, kemudian ada juga tim medisnya, jadi setiap kloter juga didampingi oleh tim medis dengan mobil ambulannya. Sambil itu juga untuk mengangkut koper-kopernya.
0: Abdul Khalik Nawawi menjelaskan bahwa seluruh koordinasi dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berharap kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung dengan tertib dan aman, serta menjadi momen penuh kebahagiaan bagi keluarga yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah kembali ke tanah air. Heri Susanto melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri, di kebersamaan kita Kediri sore ini ya, kita hadirkan informasi dari ini ya, laga Piala Dunia atau Pildun yang saat ini masih menjadi ini nih apa perbincangan yang jadi yang masih menjadi topik hangat begitu ya, di mana baru saja ya timnas Jepang yang sukses bermain imbang melawan timnas Swedia yang mempunyai lini depan mentereng ya, Trisula Blagut dibuat tak berkutik oleh pertahanan Samurai Biru di Stadion Dallas pada Jumat dini hari tadi begitu. Jepang melawan Swedia selesai 1-1 imbang dalam laga lanjutan Piala Dunia 2026 tersebut. Kedua tim tak bisa mencetak gol pada babak pertama. Jepang mencetak gol lebih dulu pada menit ke-56, gol dari Daizen Maeda yang membawa Jepang unggul. Dan Swedia menyamakan kedudukan 6 menit berselang, tendangan keras Antoni Elanga yang mengubah kedudukan menjadi satu sama. Di depan Swedia punya nilai yang sangat tinggi, Alexander Isak merupakan striker senilai 125 juta pound sterling. Victor Gyökeres seharga 63,5 juta pound sterling dan Antoni Elanga senilai 55 juta pound sterling. Ketiga pemain itu punya nilai total ketiga pemain di atas 240 juta pound sterling atau setara 5,6 triliun rupiah. Mantan gelandang Skotlandia Scott Brown yang menilai bahwa dampak ketiga pemain itu kalah dari tiga pemain depan Jepang. Isak dan Elanga mencatatkan 2 shot on target dalam data dari Wascord, sedangkan Gyökeres 0 shot on target. Meski Elanga mencetak gol, pantas kalau Brown mengungkap penilaian buruk pada Trisula Swedia tersebut ya. Dan itulah yang mana akhirnya di mana Swedia dan timnas Jepang akhirnya berakhir dengan skor yang sama, yakni satu sama.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zorimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zorimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefler. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nyx, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zorimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

Ya, baik mendengar, masih ada informasi dari Piala Dunia begitu yang ini akan berlangsung ya nanti Sabtu pagi besok ya waktu Indonesia Barat, di mana dua timnas yang ada Uruguay yang akan melawan Spanyol, di mana prediksi pada laga terakhir Grup H Piala Dunia 2026 ini La Furia Roja diunggulkan untuk meraih kemenangan untuk lolos ke 32 besar. Uruguay versus Spanyol pada laga terakhir Grup H berlangsung di Estadio Akron, Guadalajara pada Sabtu pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kedua tim berebut tiket ke 32 besar pada laga ini. La Furia Roja saat ini berada di puncak klasemen dengan 4 angka, sementara La Celeste ini di urutan kedua dengan 2 poin. Spanyol hanya butuh hasil imbang di laga ini untuk lolos ke 32 besar. Mereka bakal memastikan juara Grup H andai menang melawan Uruguay. Sementara Uruguay wajib menang untuk amankan tiket ke fase gugur tanpa bergantung ke hasil di laga lain. Pasukan Marcelo Bielsa bakal tersingkir jika kalah dari Spanyol. Dan ini ada beberapa prediksi begitu ya. Spanyol belum kebobolan ya di fase grup. Mereka bermain imbang 0-0 dengan Tanjung Verde dan menang 4-0 atas Arab Saudi. Bakal jadi tugas berat untuk Uruguay membongkar ini belakang Spanyol. Di depan juga Uruguay terbilang tumpul ya. Uruguay total melepas 43 tembakan di 2 laga fase grup, tapi hanya bisa membuat 3 gol. Mereka juga gagal menang di 2 laga tersebut dengan imbang 1-1 melawan Arab Saudi dan 2-2 melawan Tanjung Verde. Uruguay hanya 3 kali menang di 10 laga terakhir, 8 laga sisanya mereka 2 kali kalah dan 5 imbang. Catatan buruk ini tampaknya bakal berlanjut saat melawan Spanyol berbanding terbalik dengan Uruguay, dan Spanyol justru punya torehan apik di 10 laga terakhir. Tim Matador 7 kali menang dan 2 kali imbang dan hanya sekali kalah. Ya baik, menurut informasi di Kediri sore ini ya dari laga Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung ya. Nanti kita akan hadirkan informasi lainnya di kebersamaan kita hari ini, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat terkait hoax tautan pendaftaran untuk mendaftar tenaga pendamping masyarakat tahun 2026. Berikut disampaikan oleh rekan Dila.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat atau TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2026. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, telah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni @PUCiptaKarya telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS di Jawa Timur berhasil dinobatkan sebagai Taman Nasional Terindah ketiga di dunia. Prestasi ini dirilis oleh BONS, sebuah platform layanan perjalanan internasional dalam daftar bertajuk The World's Most Beautiful National Park. Posisi ini menempatkan Bromo tepat di bawah Taman Nasional Kruger di Afrika Selatan yang berada di posisi pertama dan Taman Nasional Lençóis Maranhenses di Brasil di urutan kedua. Penilaian ini berdasarkan pada akumulasi data yang komprehensif meliputi jumlah unggahan di media sosial seperti Instagram dan TikTok, jumlah ulasan daring hingga volume pencarian di Google sepanjang tahun 2023. Bromo mendapatkan skor tinggi berkat pesona matahari terbitnya yang ikonik serta landscape gunung berapi aktif yang unik yang terbukti sangat menarik bagi wisatawan mancanegara dan populer di platform digital global. Pencapaian ini disambut positif oleh pemerintah daerah dan pengelola Taman Nasional sebagai bentuk pengakuan dunia terhadap keindahan alam Indonesia. Selain keindahan visualnya, kawasan ini juga dinilai memiliki nilai lebih berkat kearifan lokal suku Tengger yang tetap terjaga. Predikat ini diharapkan dapat semakin meningkatkan kebanggaan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan internasional ke destinasi wisata unggulan Jawa Timur tersebut.

100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama Celia Aulia. Di sore hari ini kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara, ya. Singkat saja karena memang ini enggak panjang ya durasinya. Terkait sore hari ini kita akan membahas legenda Putri Mandalika, yang kita tahu kisah putri cantik dari Lombok yang dicintai karena bersedia mengorbankan dirinya untuk rakyat. Putri Mandalika merupakan cerita rakyat dengan latar provinsi Nusa Tenggara Barat. Nama Mandalika semakin dikenal setelah terpilih menjadi nama sirkuit internasional yang berlokasi di Pulau Lombok, Pertamina Mandalika International Circuit. Sirkuit ini sekaligus dikatakan sebagai destinasi wisata otomotif paling eksotis di dunia. Namun sudah tahukah Anda jika Mandalika ini ternyata berasal dari legenda milik suku Sasak? Nama ini begitu dikenang hingga menjadi bagian dari upacara adat tahunan Baunyale yang kini juga menjadi festival pariwisata. Bau artinya menangkap, sedangkan nyale berarti cacing laut. Dalam legenda, cacing laut warna-warni yang bisa ditemui dalam lubang-lubang karang ini adalah jelmaan Putri Mandalika. Konon, cacing-cacing ini hanya muncul setiap tanggal 20 di bulan ke-10 dalam kalender tradisional Sasak. Umumnya kalau untuk kalender Masehi ini di bulan Februari atau Maret ya, tepat di hari Putri Mandalika menghilang ditelan ombak. Putri Mandalika mengorbankan dirinya demi rakyat karena tak mau belasan pangeran yang melamarnya nekat berperang dan menyengsarakan rakyat. Meninggalkan raja, ratu, dan rakyat yang mencintainya hanya bisa mengingat Putri Mandalika lewat upacara adat setiap tahunnya. Putri Mandalika dikenal sebagai sosok yang rupawan dan bijaksana, jauh dari rasa egois karena ia tak menaruh kepentingannya di atas milik orang lain. Dalam kasus ini ada warga kerajaan Sekar Kuning ya. Tak kalah penting karakter lain dalam cerita ini adalah orang tua sang putri, namanya Raden Panji Kusuma dan Dewi Seranting, yang dikenal arif dan memiliki tenggang rasa tinggi terhadap sama. Yang selanjutnya adalah para pangeran yang melayangkan pinangannya untuk Putri Mandalika, digambarkan bersifat tamak dan juga sombong. Nah, ini memang kerajaan yang awalnya kerajaan yang menghadap ke hampar Samudra Hindia, Kerajaan Sekar Kuning di negeri Tanjung Beru, yang mana sang raja ini juga dikenal dengan sebutan Tanjung Beru, memiliki istri bernama Dewi Seranting yang terkenal rupawan ya. Mereka pun hidup harmonis dan memerintah dengan bijaksana hingga rakyat pun hidup sejahtera ya. Dan akhirnya punya keturunan, putrinya berparas cantik yang diberi nama Mandalika ya. Jadi Putri Mandalika ini pun juga tumbuh menjadi gadis santun, rendah hati, dan sangat menyayangi rakyatnya ya. Bahkan rela membantu warga dengan tangannya sendiri tanpa memikirkan jika dirinya adalah seorang ningrat. Tak heran jika Putri Mandalika juga dicintai rakyat sehingga selalu dibanggakan sampai dengan pelosok negeri. Siapa sangka dari cerita mulut ke mulut ini mengenai parasnya dan budinya ini membuat banyak pangeran akhirnya hendak mempersunting atau memperistri Putri Mandalika ya. Tapi ada anugerah menjadi musibah begitu ya dari cerita Putri Mandalika. Nanti kita akan hadirkan kisah lengkapnya di Galeri Budaya Nusantara.

Baik, pendengar masih membahas tentang legenda Putri Mandalika begitu ya. Jadi Putri Mandalika dengan kecantikannya dan juga kesopanannya begitu ya, mengundang para pangeran yang akhirnya ingin mempersunting, memperistrinya ya. Tapi ternyata saking banyaknya begitu ya, timbul terlihat itu kesombongan para pangeran ya, dan akhirnya para pangeran ini malah ingin menjatuhkan suku-suku lainnya begitu. Dan akhirnya Putri Mandalika ini bingung dan berdiskusi dengan sang raja dan ratu untuk mengambil keputusan, karena memang lamar-lamar ini bukan hanya tentang dirinya tapi juga tentang peperangan antar suku ya. Dan hari yang ditunggu pun tiba, kawasan Pantai Seger yang dimana ini apa menjadi tempat pertemuan begitu ya. 3 hari bersemedi, Putri Mandalika mengundang para pangeran untuk datang ke tebing Pantai Seger saat fajar pada hari ke-20 bulan 10, dan pilihan waktu ini dianggap janggal hingga membuat banyak orang penasaran ya. Akhirnya dipadati penduduk yang ikut penasaran akan jawaban dari Putri Mandalika. Sang putri tiba diiringi kedua orang tua dan pengawalnya sambil berjalan kaki dan terlihat sangat mempesona tentunya ya. Putri Mandalika menuju ke ujung tebing tertinggi sendirian, membuatnya terlihat di antara kerumunan orang. Dan saat sinar matahari menyinari dirinya, Putri Mandalika mengatakan dengan lantang jika ia menerima semua pinangan para pangeran. Pernyataan putri ini membuat bingung semua orang, yang dimana jawabannya inilah yang terbaik adalah yang ditujukan Sang Maha Pencipta. Putri Mandalika diperlihatkan pandangan jika menerima hanya satu saja pinangan, perang besar akan terjadi. Akhirnya ia melanjutkan, katanya semua pangeran baik untuknya, tapi para pangeran harus menjadi pemimpin yang lebih baik untuk rakyat, karena yang ia inginkan hanyalah kesejahteraan rakyat. Sebaliknya, perang hanya membawa kesengsaraan bagi rakyat. Dan sang putri pun mengucap terima kasih atas pinangan dan kasih sayang semua orang padanya. Kemudian Putri Mandalika membalik badan menghadap ke samudra, lalu melompat ke lautan disambut ombak besar yang menelan tubuhnya ya. Setelah putrinya, putri kesayangannya jatuh ke laut, raja pun juga ikut menceburkan, diikuti dengan para pangeran. Namun dari ratusan yang mencari, tidak ada satupun yang menemukan tubuh Putri Mandalika. Yang terlihat dalam air adalah biota laut serupa pita, ya, biota laut serupa cacing pita yang menyentai warna-warni. Dan ini warnanya sama dengan kain sutra yang dikenakan Putri Mandalika, hingga banyak orang yang terkecoh dan menangkapnya. Dan raja dan ratu akhirnya menyadari jika cacing-cacing inilah ya jelmaan putrinya yang telah berkorban demi rakyat. Akhirnya raja dan ratu memerintahkan rakyat untuk mengumpulkan cacing-cacing ini, membawa pulang, dan sebagian menaruhnya di sawah membuat tanaman mereka subur begitu ya. Dan pesan moralnya beberapa dari Putri Mandalika ini, kita belajar untuk bersikap rendah hati dan memikirkan orang lain meski dikarenai banyak kelebihan dalam hidup. Ada juga teladan dari Raja dan Ratu untuk selalu mengambil keputusan bijaksana demi kebaikan banyak pihak. Baik, itu tadi pendengar tentang cerita rakyat Nusa Tenggara Barat dari legenda Putri Mandalika yang namanya ini ya terus di ingat-ingat sekarang menjadi sebuah sirkuit balap yang ada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Lombok sana ya. Kita berjumpa lagi di Galeri Budaya Nusantara edisi selanjutnya, dan tentunya dengan kesenian-kesenian atau tradisi-tradisi lain dari penjuru Indonesia.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji

wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayah sadaqallahul adzim. Pendengar RRI di mana saja berada yang kami hormati, kami muliakan, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengalirkan rahmat-Nya yang tidak putus-putusnya, yang luar biasa, sehingga kita saat ini dapat bertemu kembali melalui program Renungan Agama Islam Radio Republik Indonesia. Semoga jika ada pendengar yang sedang sakit, kami doakan segera diberikan pertolongan Allah, cepat sembuhnya. Jika ada yang punya masalah, semoga Allah segera memberikan solusi yang terbaik. Jika ada yang kekurangan, semoga Allah segera memberikan kecukupan rezekinya. Jika ada yang doanya belum dikabulkan, semoga Allah segera mengabulkan doa dan hajat-hajat kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI di mana saja berada yang selalu dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur karena kita telah dihidupkan di negara yang subur, makmur, gemah ripah loh jinawi. Semoga seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, semoga negeri kita menjadi negara yang disebut Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur, yang artinya semoga negeri kita itu menjadi negeri yang baik dan selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu pendengar, marilah kita bersyukur kita hidup di negara yang sudah dikaruniakan oleh Allah kemerdekaan. Ini semua bukan karena secara kebetulan pendengar, dan juga bukan merupakan suatu hadiah dari suatu negara, melainkan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Negeri kita tercinta menjadi negeri yang merdeka, terbebas dari penjajah. Pendengar RRI rahimakumullah, lalu bagaimanakah cara mensyukuri kemerdekaan? Mensyukuri kemerdekaan ini tidak hanya dengan pentas ria, bermusik ria, dan lain sebagainya. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan pembangunan segala bidang. Bahkan tidak hanya pembangunan gedung-gedung yang tinggi saja pendengar, tetapi juga marilah kita bangun bidang mental spiritual. Lebih-lebih ada istilah masa depan bangsa ditentukan oleh generasi muda. Pendengar RRI rahimakumullah, kita harus waspada terhadap pengaruh-pengaruh yang negatif dari dunia lain. Untuk itu, apa pengaruh yang harus kita jaga, khususnya terhadap para generasi kita semuanya? Yang pertama adalah pengaruh media sosial yang tidak mungkin kita elakkan. Demikian pula kepada pengaruh yang bersifat pergaulan bebas, juga termasuk adanya pengaruh narkoba. Untuk itu, marilah kita meningkatkan kualitas generasi kita, selain dengan mencerdaskan bangsa dengan pendidikan yang tinggi, juga marilah generasi kita perkokoh dengan keimanan yang kuat, agar generasi kita menjadi generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pendengar, mudah-mudahan renungan agama Islam ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan senantiasa dapat menambah kualitas
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saya Dr. Anda Hania mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Enggak ikut arisan, aku join kerja gitu loh.
3: Apa kerja Mbak?
2: Oh, ya enggak tahu, pokoknya dia kalau butuh uang kesini, itu bisa.
4: Berarti
2: masuk.
4: Berarti modalnya jangan diutangi.
5: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah ke dalam Kementerian Pertanian, yaitu dalam rangka menjaga suasembada pangan itu. Harapannya dengan merupakan kesiapan, untuk kesiapan dari Kabupaten Jombang.
6: Ini kami bersama masyarakat lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang, serta forum kerukunan umat beragama yang ada di Kabupaten Jombang, bersama-sama masyarakat yang ada di Desa Kesamben mengadakan acara

0: investasi bodong di Dusun Kertosari, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri ditaksir 10 miliar rupiah.
1: Upaya mengurangi resiko gagal panen di tengah perubahan iklim, Pemkab Jombang tambah kuota AUTP petani.
2: Masyarakat lintas agama gelar kirab budaya dan doa bersama di Patiratan Sumber Beci.
0: Inilah Warta Kediri selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Lia Aulia,
1: saya Iva
2: dan saya Fuji.
0: Informasi yang pertama pendengar dari Ayu Citra, kerugian korban pada kasus penipuan berkedok arisan online dan investasi bodong di Dusun Kertosari, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri ditaksir mencapai 10 miliar rupiah.
3: Belasan korban dari kasus penipuan berkedok arisan online dan investasi bodong mendatangi rumah terduga pelaku berinisial YS. Diketahui dari pantauan lokasi ini yang bertempat di Dusun Kertosari, Desa Kandat, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, terlihat belasan korban yang didominasi berumah tangga dan juga selebgram berupaya menemui pelaku YS untuk meminta pertanggungjawaban. Pada hari ini, seorang korban asal Kediri berinisial S mengaku telah mengikuti program arisan online sejak bulan Januari tahun 2026. Namun pada akhirnya, korban ini mulai menaruh curiga setelah menemukan sejumlah kejanggalan dalam sistem pengkocokan arisan yang digelar dengan model spin wheel.
4: Transfer. Yang 35 itu kocokan, ada yang berapa? 9 juta sama 15 juta. Spin wheel.
3: Ditambahkan oleh korban S, kecurigaan ini muncul saat pelaku YS itu tidak pernah memberikan bukti transfer yang transparan kepada anggota grup, khususnya ketika ada anggota arisan yang keluar sebagai pemenang atau get. Atas kecurigaan ini, maka mereka mengira pihak YS ini menggunakan nama akun palsu atau fiktif yang sengaja dibuat untuk mengambil keuntungan pribadi. Di tempat sama, korban lain berinisial P menceritakan jika awalnya mengenal sosok pelaku YS tersebut dengan tujuan menjadi mitra kerjasama. Namun setelah 2 tahun terakhir, ada hal yang mencurigakan.
5: Sebenarnya udah lama loh, udah 2 tahunan. Enggak ikut arisan, aku join kerja gitu loh.
6: Apa kerjanya, Mbak?
5: Ya enggak tahu, pokoknya dia kalau butuh uang kesini, itu bisa masuk.
7: Berarti pemodalnya yang diutangi.
3: Lebih lanjut, kini para korban hanya bisa berharap pada etika baik dari pelaku YS untuk mengembalikan hak-hak mereka. Bahkan diketahui hingga kini total kerugian yang dialami para korban mencapai sebanyak 10 miliar rupiah. Ayu Citra melaporkan.
1: Upaya mengurangi resiko gagal panen di tengah perubahan iklim, Pemkab Jombang tambah kuota AUTP petani. Anak Kusuma melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi AUTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen. Selain itu, pada tahun ini, Disperta juga melakukan gerakan percepatan tanam di Jombang dengan target peningkatan indeks pertanaman dan juga produksi beras nasional.
9: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah ini, itu dalam rangka menjaga suasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan percepatan tanam ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
8: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang suasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
10: Kita sudah bisa suasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan selama 10 tahun impor. Alhamdulillah ini.

0: betul-betul terpenuhi, ya kalau bisa untuk apa impor? Beras kita sudah lebih. Ini baru NK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. NK pertama, belum NK kedua nanti. Jadi sebulan lagi NK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang NK kedua ini?
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arung Kusuma melaporkan.
2: Masyarakat lintas agama gelar kirab budaya dan doa bersama di Patirtaan Sumber Peci. Cantia melaporkan.
3: Masyarakat lintas etnis, agama, dan budaya di Kabupaten Jombang menggelar acara kirab budaya dan umbul dungo atau doa bersama di area situs Petirtaan, Dusun Sumber Peci, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Kegiatan yang berlangsung sore hari ini diinisiasi oleh pemerintah desa setempat berkolaborasi dengan seluruh komunitas Petirtaan dari Jombang dan Mojokerto. Acara ini dihadirkan oleh berbagai elemen masyarakat dari penganut agama Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, aliran kepercayaan, Kejawen, hingga paguyuban Mojopahit dari Mojokerto. Wakil Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Jombang, Haji Didik Tondo Susilo SHMSI yang hadir di lokasi menyampaikan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah ruang persatuan dan ruang doa bagi bangsa.
4: Pada sore hari ini kami bersama masyarakat lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang, serta Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kabupaten Jombang, bersama-sama masyarakat yang ada di Desa Kesamben mengadakan acara kirab budaya dan dilanjutkan dengan umbul dungo atau umbul doa yang nanti malam akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang ada di komplek atau area Patirtaan ini. Nah, harapan yang kami inginkan adalah untuk di tahun-tahun mendatang, karena kita sebetulnya sejatinya pada sore hari ini kami ingin berdoa agar seluruh warga masyarakat di Desa Kesamben dan seluruh warga masyarakat di Indonesia ini bisa lebih mulia dan sejahtera dan lebih maju lagi di Indonesia.
3: Beliau juga berharap agenda seperti ini bisa terus dipertahankan dan diulang pada tahun-tahun mendatang. Tujuannya agar masyarakat luas dapat semakin memahami dan mengenal Desa Kesamben sebagai wilayah cikal bakal situs petritaan bersejarah di Kabupaten Jombang. Rangkaian kegiatan budaya ini dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari dengan pagelaran pertunjukan wayang kulit tepat di dalam komplek petritaan Sumber Peci. Cantia melaporkan.
5: Baik, pendengar, kita masih di jalur Warta Kediri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, warga Kota Kediri bersihkan Sungai Kedak.
6: Memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, sejumlah warga di Kota Kediri membersihkan Sungai Kedak. Pada akhirnya berlangsung di Kelurahan Pujel, Gang 4, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Suliem, seorang peserta bersih-bersih sungai dan juga sekaligus relawan dari Bank Sampah Rahayu di Kota Kediri, yang mengatakan sangat senang bisa mengikuti kegiatan tersebut. Sebab hal ini membantu meningkatkan kebersihan lingkungan yang biasanya dipadati oleh sampah, terutama oleh tumpukan potongan bambu dan juga sampah dari rumah tangga.
7: Biar lingkungan bisa bersih, bagus, asri. Ya, mungkin kalau bisa 2 bulan sekali.
8: 2 bulan sekali ya?
7: Iya. Nah, ini dulu Mbak, apa namanya, bank sampah. Ini kegiatan bank sampah.
8: Kegiatan bank sampah.
7: Setiap bulan sekali, ya, sering.
8: Karena?
7: Tapi sekarang ini bisa. Dari lingkungan kita kalau buang sampah sembarangan, kata gitu.
6: Sementara itu, hadir dalam agenda serupa Wali Kota Kediri dan para Maswati yang tampak menyapa masyarakat sembari ikut membersihkan sampah di bawah jembatan setempat. Finanda menyatakan bahwa acara bersih-bersih sungai ini dapat dilakukan secara bersama-sama dengan segenap pihak terkait dan juga masyarakat. Harapannya, hal ini bisa memulihkan kualitas sungai dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
9: Membangkitkan kembali kesehatan dari sungai karena hasil ekspedisi dari Raden Widodo. Ternyata 6 titik itu memang seluruhnya sungainya tercemar. Jadi ada 2 kategori, tercemar sedang sama tercemar berat. Nah, Sungai Kedak ini tergolong sebagai kategori yang tercemar sedang.
6: Diketahui, kegiatan bersih-bersih sungai ini diwujudkan setelah adanya ekspedisi sungai yang dilakukan di 6 titik di wilayah Kota Kediri. Dari hasil ekspedisi ini, seluruh titik ditemukan mengalami pencemaran dengan tingkat berbeda, mulai dari pencemaran sedang hingga berat. Namun khusus di kawasan Sungai Kedak ini termasuk kategori tercemar sedang, sehingga pihaknya bersama-sama dengan warga setempat berupaya mengembalikan kesehatan sungai dengan kerja bakti membersihkan lingkungan di sekitar sungai. Ayu Citra melaporkan.
10: GSJT Desak Pemkab Jombang sediakan rest area dan berantas aksi premanisme. Ana Kusuma melaporkan.
1: Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur atau GSJT menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang pada Kamis sore kemarin. Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas minimnya fasilitas kantong parkir atau rest area bagi kendaraan angkutan barang. Selain itu, para sopir juga mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas aksi premanisme termasuk bajing loncat dan balap liar yang dinilai mengancam keselamatan para pengemudi di jalur Jombang. Koordinator aksi GSJT, Supri, menjelaskan bahwa Kabupaten Jombang menjadi titik istirahat penting bagi para supir angkutan barang yang menempuh perjalanan dari wilayah timur menuju barat Pulau Jawa.
11: Pertama berkaitan soal balap liar, setelah itu berkaitan dengan yang dimana nanti di Jombang itu ada titik lemah ketika antang-antang mau ke barat, pasti nanti dibeli. Dan kemarin ada anggota kami, beliau adalah korban. Ketika ada balap liar di daerah Sumbang, mereka dihadang dan nanti kita tabrakan. Dan saya telaga yang disebabkan adanya balap liar, kami adalah korban. Nanti kami yang harus ditahan kendaraan kami, dan ketika pengambilan DP,
1: menanggapi hal tersebut, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan turut menyampaikan bahwa seluruh aspirasi para supir telah diterima melalui audiensi yang diikuti oleh jajaran kepolisian dan juga Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Hasil pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan kepentingan para supir maupun juga keselamatan para pengguna jalan.
12: Kita tetap mengupayakan yang terbaik bagi keamanan masyarakat Jombang, terutama yang melintas di Petaran Mojok. Untuk dugaan pungli sedang kita persukum dan sudah kita periksa fokus sendiri. Untuk pembatasan itu jadi sudah kita diskusikan bahwasanya memang berdasarkan hasil evaluasi selama tahun 2026 ini kan cukup tinggi kecelakaan lalu lintas di jalan Veteran Mojo Agung. Oleh karena itu kita diskusi dan sepakati tadi nanti ada pembatasan dan disesuaikan di samping menjamin rasa aman masyarakat Jombang dan masyarakat yang melintas.
1: Pemerintah dan aparat terkait berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil dari audiensi yang telah dilakukan melalui pembahasan lanjutan mengenai penyediaan fasilitas rest area, pengaturan lalu lintas kendaraan angkutan barang, serta penguatan upaya pemberantasan premanisme di jalur logistik. Ana Kusuma melaporkan.
10: Warga di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berinisiatif mendirikan gerai KMP secara mandiri. Ayu Citra melaporkan.
6: Antisipasi belum adanya tempat koperasi merah putih, sebuah warga di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berinisiatif mendirikan gerai secara mandiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Bujel, Kota Kediri, Bambang Sutamaji hari ini. Menurut Bambang, bahwa akibat adanya keterbatasan tempat, maka di Kota Kediri ini masih ada dua koperasi merah putih yang sudah beroperasi. Masing-masing KDKMP di Kelurahan Ngeronggo, Kecamatan Kota, dan KDKMP Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren. Untuk itulah, maka sejak Januari tahun 2026, pihaknya bersama segenap pengurus berupaya mendirikan koperasi merah putih dengan tempat seadanya dan modal dari pengurus, sembari menunggu keputusan dari pemerintah.
13: Mulai Januari 2026 hingga sampai sekarang. Alhamdulillah tempat dipinjami oleh pengurus, sekalian modal juga demikian dipinjami dari pengurus. Memang dari pemerintah kan belum ada bantuan dari pusat atau memang untuk modal, dan tempat juga tidak semua kelurahan di Kota Kediri akan dibangunkan gerai atau gedungnya sebagai gedungnya Koperasi Merah Putih, karena memang lahan yang dia akan dibangunkan belum mendapat ACC dari pemerintah.
6: Terpisah Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhariansyah membenarkan bahwa untuk Kota Kediri memang ada kendala pendirian Koperasi Merah Putih.
14: Intinya kami akan berusaha, yang pertama kami akan terus berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kota. Apabila ada lahan BMN, apabila lahan milik pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan mungkin ada lahan milik BUMN yang tidak produktif, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. bagaimana mekanismenya, bagaimana perjanjian kerjasamanya nanti akan kami koordinasikan dan kami komunikasikan dengan pemerintah kota.
6: Untuk itulah, maka Kodim 089 Kediri gencar melakukan kolaborasi dengan Pemda setempat dan juga pihak terkait agar program pemerintah yakni Koperasi Merah Putih tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga ekonomi warga lokal. Ayu Citra melaporkan.
5: Pendengar, demikian Warta Kediri edisi hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aulia.
15: Saya Iva.
16: Dan saya Fuji.
5: Bersama dengan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.
17: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok. Apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum sepak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi sepak pojok atau tendangan bebas.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi Kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop,

0: Baik, pendengar pemirsa TRRI Kediri, setelah warta Kediri usai, kita masuk ke dalam eksplorasi musik Indonesia yang di kesempatan sore hari ini ya, kita ada informasi menarik ya terkait pengaruh musik gamelan Indonesia di, bukan di Indonesia ya, tapi di Australia. Gamelan ini bukan Indonesia, tapi ini pengaruhnya di Australia pada era 1970-an ya. Boleh ini informasi seperti apa ini, Iva?
1: Ya, baik. Kunjungan Frans Herjadi, Dekan Akademi Musik Pusat Kesenian Jakarta ke Australia pada 1970-an.

0: 1971 memberikan fakta menarik terkait perkembangan musik gamelan di sana pada waktu itu. Dari kunjungan ini, Frans Harjadi menyebutkan bahwa musik gamelan memiliki pengaruh besar di Australia pada periode tersebut. Tidak hanya itu, musik gamelan dari Indonesia juga memberikan pengaruh besar, bahkan pada musik barat kontemporer. Sejalan dengan hal itu, banyak juga masyarakat Australia yang mulai menggemari dan mempelajari musik gamelan di tempat mereka masing-masing. Dikutip dari artikel Musik Indonesia Punja Pengaruh di Australia yang terbit dalam Surat Kabar Indonesia Raya edisi 24 Oktober 1971. Frans Harjadi memulai kunjungannya ke Australia pada 1 Oktober 1971. Kunjungannya ke negara yang identik dengan hewan kanguru tersebut terjadi atas undangan dari Misi Kaviva Society dan pemerintah Australia secara langsung. Berbagai kegiatan dilakukan oleh Frans Harjadi dalam kunjungan tersebut. Misalnya, Frans turut memberikan seminar terkait pengaruh musik Indonesia pada helatan festival yang digelar oleh Misi Kaviva Society. Selain itu, Frans Harjadi juga turut mengunjungi beberapa konservatorium serta universitas yang ada di Australia, mulai dari Melbourne, Adelaide, hingga Sydney. Di sana, Frans Harjadi juga turut memberikan seminar terkait musik Indonesia di hadapan para audiens yang hadir saat kedatangannya tersebut. Dalam kunjungan ini, pendengar Frans Harjadi diketahui juga sempat menemui salah satu komponis kenamaan asal Australia, yakni Peter Skultorpe. Bahkan, Frans Harjadi sempat mengajak Peter Skultorpe untuk memain alat musik gamelan bersama dirinya.
1: Oke, baik. Ya, terkait apa masuknya musik gamelan ya, yang ternyata sudah dilakukan dari tahun 70-an silam ya, Eva.
0: Iya.
1: Gitu ya, dan kunjungan itu terjadi sekitar tahun 1971 ya, di kota-kota besar di Universitas Australia, ada Melbourne, Adelaide hingga Sydney begitu ya. Dan ternyata gamelan ini juga banyak diminati
0: banyak
1: ya,
0: orang,
1: oleh banyak orang, tak hanya orang Indonesia tapi juga wisatawan mancanegara pun juga dalam kunjungan wisatawan ke Indonesia tuh carinya yang memang original-original seperti gamelan ini ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di Musa Eksplorasi Musik Indonesia, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

adalah aturan dalam permainan sepak bola yang harus ditaati oleh setiap pemain. Pasalnya, jika pemain melanggar peraturan ini, maka wasit akan menghentikan pertandingan serta memberikan tendangan bebas secara tidak langsung kepada tim lawan dari yang dikenai offset. Offset trap merupakan bagian dari strategi permainan yang melibatkan pemain bertahan dalam menjebak pemain lawan agar berada dalam posisi offset untuk memenangkan bola dan memotong serangan lawan. Perlu diketahui bahwa strategi ini memerlukan pemahaman taktis yang baik.

Pendengar, pukul 18.42 waktu Indonesia Barat, kami akan kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kediri dan sekitarnya.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah,

0: Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi high and sugar atau gula tersembunyi. High and sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman. Tetapi, sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, high in sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, high in sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi makanan olahan, memilih makanan segar, dan membiasakan minum air putih bisa membantu menekan asupan gula harian. Dengan lebih sadar terhadap high in sugar, kita bisa menjaga energi tubuh tetap stabil dan kesehatan jangka panjang yang lebih terkontrol.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, pendengar, masih berbicara tentang musik gamelan ya, yang di mana ini masuk di Australia pada era 70-an ya, seperti yang disampaikan oleh Iva tadi. Nah, ternyata dari masuknya gamelan ke Indonesia ini, gamelan Indonesia ke Australia maksudnya, ini diminati oleh banyak orang. Seperti apa informasinya, Fuji?
3: Ya, baik. Jadi pendengar, salah satu seminar yang disampaikan Fran Haryadi dalam kunjungannya ke Australia ini adalah The Twin Dumit. Dalam seminarnya ini pendengar, Fran Haryadi memaparkan terkait musik gamelan Indonesia serta pengaruhnya terhadap dunia. Fran Haryadi menjelaskan jika musik gamelan ternyata cukup mempengaruhi perkembangan musik barat kontemporer. Pengaruh ini juga berlaku sebaliknya, sehingga memberikan dampak positif untuk kedua sisinya. Salah satu contoh dari pengaruh musik gamelan ini adalah hadirnya grup musik yang bernama Percussion of Starbuck yang turut meramaikan helatan festival yang diadakan oleh Musica Viva Society. Pendengar, grup perkuis ini menggunakan salah satu alat musik gamelan, yakni gong, dalam setiap penampilannya. Selain itu, grup ini juga menggunakan alat musik tradisional dari beberapa negara lainnya yang ada di Asia Tenggara. Uniknya pendengar, beragamnya alat musik yang digunakan oleh grup tersebut justru menciptakan harmoni yang menarik.
2: Oke, baik. Jadi memang ini ya, diterima dengan baik ya oleh masyarakat Australia di sana ya, dan yang akhirnya ini juga menjadi salah satu ornamen atau alat musik begitu ya di festival yang ada di sana begitu ya. Dan memang penggunaan alat musik ini menjadi bentuk pengaruh yang diberikan oleh gamelan ya pada musik barat pendengar. Begitupun sebaliknya, musik barat juga bisa memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan dunia musik kontemporer di Indonesia. Baik, terima kasih Fuji dan juga Iva atas informasinya di Musa Eksplorasi Musik Indonesia pada malam hari ini ya. Kita akhiri karena saat lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan segera mengikuti Warta Berita Sentral bergabung bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju kalau nggak benar boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
6: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purbaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih.
5: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdig Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdig usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Antara Benisi Gadutar-Gutar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Antara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini Antara memang untuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara
10: untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
11: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
12: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
13: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangan Bosen?
14: Setahu saya itu belum dibayarkan.
13: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
14: sebelum lunas? Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
12: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
15: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
16: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
15: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
16: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
12: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
17: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya, langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
18: kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
17: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian ESDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
19: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
17: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
20: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
21: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib. Sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
22: Kalau itu ada beberapa yang positif, ya umroh wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusak ya. Dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau. Ya. Yeah.
21: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Dia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adat Udara Lain. Aen.
0: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
3: Terus gimana tiba di gereja kalau menjalankan ibadah haji ini?
4: Di Indonesia yang senang tapi ada sedihnya karena
3: pada hari keberapa bu atau bagaimana?
4: Tanggal 28 Mei.
3: Oh, ini sudah sampai sangat.
4: Bukan, udah mau dikasih
0: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Tournament 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto dan Roger Lorente. Latih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: And the next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mulai.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @RRI.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali di Kediri sore bersama Salia Aulia. Selanjutnya kita akan hadirkan mimbar agama Kristen untuk Anda dengan tema Mau Berubah yang disampaikan oleh Ayu Febia. Selamat mendengarkan.
2: Sesaat lagi kita dengarkan

Salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 11 yang demikian pernyataannya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu, kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat ini adalah mau berubah. Kebangkitan Kristus merupakan kemenangan dan kebanggaan dalam hidup kekristenan, sebab memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Seirama dengan iman percaya atas kebangkitan Kristus, maka arah hidup orang percaya bukan lagi dunia ini. Orang percaya memang masih berada di bumi ini, dan Tuhan terus memakai umatnya menjadi garam dan terang. Hidup yang demikian boleh terjadi bila orang percaya itu mengarahkan pandangannya pada kehidupan kekal. Jika tidak, maka ia sendiri akan kembali terseret oleh nafsu duniawi yang menjadi sumber dosa bagi manusia. Orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka kehidupan dunia bukan lagi sebuah perkara besar. Orang percaya melihat dunia sebagai sebuah panggung untuk mewartakan perkara besar agar semua umat turut merasakan nikmat sorgawi. Rasul Paulus mengingatkan, khususnya bagi jemaat di Kolose saat itu, bahwa mereka telah dibangkitkan di dalam Kristus. Mereka harus menanggalkan manusia lamanya. Nasihat Rasul Paulus tetap relevan dengan situasi kita saat ini. Sebagai umat yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, apakah kita sudah mengikuti gaya hidup Kristus? Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini banyak situasi dan keadaan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka bacaan kita saat ini hendak mengingatkan tentang kesungguhan kita untuk menjauhkan diri dari dosa. Dapat diibaratkan kita sedang dalam medan perang. Siapa yang akan menang? Kita atau lawan kita? Hanya ada dua kemungkinan, kita dibunuh oleh lawan atau kita yang membunuh lawan. Jika dari strategi perang dapat dikatakan bahwa kita pasti menang melawan musuh kita, yaitu dosa. Sebab Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa maut, yaitu dosa, dan kuasa kemenangan itu telah dicurahkan dalam diri kita. Itulah sebabnya dikatakan dalam bacaan kita hari ini. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Dalam menjalani kehidupan ini, kita tentunya akan dipertemukan dengan banyak sekali godaan. Melalui bacaan firman Tuhan saat ini, hendak mengajar kita supaya tetap menjadi pemenang melawan godaan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Hal-hal yang dapat kita lakukan yaitu, yang pertama, kesungguhan menjadi manusia baru yang mau terus untuk diperbarui. Kita patut bersyukur atas iman kita di dalam Yesus yang telah memberi kita anugerah keselamatan. Namun, tentu tidak cukup hanya sebatas status sebagai orang Kristen. Tetapi, tentunya kita harus mau diingatkan bahwa hidup sebagai manusia baru harus menerima pembaruan dan mau terus diperbarui. Jika suatu kebun telah dibersihkan, maka tentu tidak cukup hanya dibersihkan saja, tetapi juga harus dirawat dan ditanami dengan berbagai tanaman agar kebun itu menjadi kebun yang bersih dan produktif, bukan menjadi lahan kosong yang hanya ditumbuhi ilalang. Demikian halnya iman percaya kita tidak hanya sebatas formalitas, tetapi harus ada kesungguhan untuk mau mengembangkan diri sebagai manusia baru. Yang kedua, mengandalkan kuasa Roh Kudus. Tidak ada satu perbuatan benar yang dapat kita lakukan jika hanya mengandalkan kemampuan diri kita. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Kita mungkin saja berkata, "Aku tidak akan melakukan dosa. Aku tidak akan melakukan yang jahat." Namun, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa daging kita lemah. Jika hanya mengandalkan diri kita, tentu kita tidak akan sanggup
menghadapi berbagai godaan yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa. Jika kita bisa berbuat benar hanya mengandalkan diri kita, itu hanyalah sandiwara. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Tuhan telah memberikan kepada kita Roh Kudus, yaitu roh yang mengajari, mengingatkan, dan yang memberikan hikmat bagi kita menjalani kehidupan ini, sehingga kita senantiasa memohon kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita dan memohon kekuatan untuk melawan segala godaan yang dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa. Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose agar hidup sesuai dengan status baru, yaitu manusia baru. Sehingga satu keharusan bagi jemaat agar patuh dan taat kepada Kristus. Para pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali bersama membaca Alkitab kita dari Kolose 3 ayat 12-16. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, kecenderungan untuk kembali dalam kehidupan yang lama bukan sesuatu yang mustahil. Bahkan sangat mungkin terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasehati kita agar mematikan dan membuang manusia lama serta mengenakan manusia baru. Menjadi ciptaan baru merupakan anugerah Tuhan. Tetapi mengenakan manusia baru atau mematikan dan membuang kehidupan lama yang berdosa menuntut perjuangan yang terus-menerus tanpa henti dengan cara mempelajari firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari melalui perkataan dan perbuatan sambil selalu bersyukur kepada Allah. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah dikuduskan dan dikasihi oleh Allah, perubahan dari manusia lama menjadi manusia baru adalah sangat mungkin terwujud. Kematian Kristus memang telah membuat kita memperoleh pengampunan dosa. Akan tetapi, godaan untuk melakukan dosa masih ada, sehingga kita harus selalu berusaha mematikan keinginan melakukan dosa dan membuang dosa yang telah kita sadari. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda telah menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus? Saudara-saudara, untuk menutup renungan ini, mari bersama-sama kita membaca dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Marilah kita mendengar nasihat Paulus menjadi manusia baru yang penuh kasih dan senantiasa menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harapan dan landasan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memampukan kita semua. Amin.

saja mendengarkan Mimbar Agama Kristen. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam untuk Anda semuanya. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Saya Aska Ariska menggantikan Lia Aulia menemani Anda dalam perjalanan Kediri malam ini. Saat ini menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda drama radio. Dan setelah itu kita akan ada perbincangan menarik bersama dengan teman komunitas di Galeri Komunitas. Tetaplah bersama dengan kami.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Angin berhembus kencang sore itu di kampung nelayan Kasih. Gelombang laut menghantam tanjung-tanjung buatan, mengombang-ambingkan perahu-perahu, bahkan sampai menghantam pelabuhan nelayan hingga perahu-perahu itu hancur lebur. Kepanikan terjadi di pinggir pantai. Beberapa nelayan mencoba mengangkat perahu untuk dibawa ke darat.
1: Cepat, cepat, angkat itu perahu, sudah ke darat. Tadi kita dapat info kalau sedikit lagi ada badai.
2: Kakak, ambil itu paralon. Itu dari Amamira, pung perahu.
3: Aduh Tuhan, beta pung perahu ombak suka si hancur. Nanti ke mana, Su?
4: Jangan pikir itu dulu. Sekarang kasih selamat diri dan keluarga. Berlindung di rumah, berdoa, sedikit lagi badai sudah datang.
0: RRI Kupang mempersembahkan Sandiwara Radio, Badai di Kampung Nelayan Kasih. Sebuah kisah tentang alam dan manusia.

0: Semakin malam hujan mengguyur semakin deras, disertai angin yang bertiup dengan kencangnya membuat atap-atap rumah terangkat. Pohon-pohon dibuat seperti menari ke sana kemari. Bahkan kaca jendela rumah pun ikut bergetar. Ditambah lagi cahaya kilat dan suara guntur seperti instrumen kematian bagi siapapun yang mendengarnya. Berserah kepada Tuhan sang pemilik kehidupan, itulah yang dilakukan oleh warga kampung Nelayan Kasih.
1: Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong.
2: Mama, mama, panggil anak-anak kau ketong berdoa supaya Tuhan lindungi ketong pun keluarga. Dengan ini badai cepat selesai.

memanjatkan lantunan doa. Itulah yang dilakukan oleh semua penduduk kampung. Semuanya berlutut memohon ampunan dan perlindungan dari Sang Penguasa Langit dan Bumi.

0: Semakin kencang angin yang bertiup, maka semakin kencang pula doa yang mereka panjatkan. Tanpa disadari, kalau pohon-pohon mulai tumbang satu persatu menimpa rumah warga, membuat warga yang rumahnya tertimpa pohon harus mengungsi ke rumah tetangga yang tidak tertimpa pohon.
1: Ah, Bapak, pohon tumbang kena kita pun dapur. Angin justru kasih terbang ke tempat atap rumah ni. Kita mengungsi di Pak RT perumah, Sako.
2: Mama, kita di sini, Sako. Mama tahu toh, Bapak pun kaki belum sembuh betul. Jalan sama si susah.
1: Sunep apa, Bapak? Sunep apa? Nanti Mama bantu Bapak jalan ni. Kutumpu rumah bebak begini ni, sedikit lesu rubuh.
0: Dengan tergopoh-gopoh, Mama Nancy dan suaminya Bapak Obet berusaha untuk bisa sampai ke rumah ketua RT. Sesekali mereka harus berhenti dan berlindung karena atap-atap rumah yang beterbangan tertiup angin. Di saat penduduk yang di darat berusaha menyelamatkan diri dari tiupan angin, dua nelayan yang terjebak di tengah laut berusaha untuk bisa tiba dengan selamat sampai ke pantai.
3: Bapak, kita cari pulau untuk berteduh kok.
4: Baun, kita ini ada di tengah laut, baru gelombang tinggi, susah mau cari pulau.
0: Perahu ketinting milik Baun dan bapaknya terus diombang-ambingkan gelombang, hingga akhirnya membuat perahu itu terbalik.
5: Baun, kompas!

0: bapak dan anak itu berusaha untuk melawan gelombang, timbul tenggelam dan timbul lagi, hingga akhirnya ketika mereka berhasil berpegangan pada perahu yang sudah terbalik itu, sebuah cahaya lampu sorot tim penyelamat tepat menyinari wajah mereka.
1: Bapak, itu tim SAR. Kita selamat. Terima kasih Tuhan.
2: Iya, Baun. Puji Tuhan.

yang terjadi telah memporak-porandakan kampung nelayan Kasih. Banyak nelayan yang kehilangan perahu mereka, banyak warga yang rumahnya hancur tertimpa pohon. Tiang listrik dan kabel, serta pohon-pohon besar yang tumbang berserakan di sepanjang jalan membuat kendaraan sulit untuk melintas. Warga pun bergotong royong merapikan semuanya. Ada yang memotong pohon, mengangkat tiang listrik, memungut atap rumah yang berserakan, dan ada juga yang membersihkan sampah di pantai. Seperti yang dilakukan Oma Meli, salah seorang nelayan perempuan di kampung itu.

0: pagi, Oma.
1: Bye-bye, Sako, Oma. Oma pung rumah bagaimana, Oma? Aman kok. Terus, Oma baik-baik, Sato?
2: Puji Tuhan, semua baik-baik saja, nak.
1: Bye, Su, Oma. Memang badai semalam bikin rusak semua. Tambah lagi sampah-sampah dari laut tuh.
2: Memang, Desi. Badai yang terjadi semalam sedikit banyaknya juga karena ulah manusia. Dan sampah-sampah ini bukan dari laut saja. Laut hanya mengembalikan apa yang dibuang oleh manusia.
1: Maksud Oma?
2: Kamu juga harus ingat, kalau kamu menjaga alam termasuk laut, maka mereka juga akan menjagamu, sayang.
3: Demikian Sandiwara Radio, persembahan Radio Republik Indonesia Kupang. Sampai jumpa.

0: Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar. Anda saat ini masih stay tune bersama dengan kami di Pro 1 RRI Kediri. Kita masuk di segmen Galeri Komunitas Pro 1. Kita akan berbincang dengan teman komunitas. Ini komunitas Laskar Belajar, belajar, berkarya, dan juga menginspirasi. Nah, di ujung telepon kita sudah bersama dengan Salma Salsabila, Ketua Laskar Belajar. Mbak Salma, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, gimana Kak kabarnya?
0: Kabarnya luar biasa. Meskipun agak flu ini ya, karena mungkin cuaca juga kurang bersahabat.
1: Betul.
0: Oke Mbak Salma, kita ngobrol berkaitan dengan komunitas Laskar Belajar. Jadi untuk pengenalan juga kepada pendengar-pendengar kita malam hari ini, apa sih komunitas Laskar Belajar itu, kapan berdirinya, kemudian apa yang membuat komunitas ini ada? Nah silakan Mbak Salma.
1: Oke, aku izin mengenalkan tentang komunitas kami ya Kak. Jadi komunitas Laskar Belajar itu adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial, yang mana berdirinya itu sejak tahun 2019 di Kota Malang.
0: Okay.
1: Gitu. Nah kita itu bergerak dengan semangat kerelawanan, dan juga komunitas ini itu berfokus pada pendampingan belajar anak, penguatan berkarakter, serta kegiatan sosial yang berdampak positif seperti itu. Namun Kak, komunitas Laskar Belajar ini kita tidak berdiri sendiri, tapi kita berada di bawah naungan Yayasan Bersama Anak Bangsa Malang atau YBACM. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu berawal dari tahun 2019, yang mana founder kita yaitu Kak Vina Desya Maharina, yang mana saat itu tuh masih duduk di kelas masih duduk di bangku SMA. Okay. Seperti itu. Lalu dia mendapatkan tugas sekolah untuk melakukan wawancara masyarakat. Nah, dari tugas tersebut itu dia menemukan sebuah kampung pemulung di daerah Muharto Gang 7 Kota Malang, yang mana banyak anak-anak nih ternyata belum memperoleh pendampingan belajar yang memadai seperti itu.
0: Okay.
1: Sehingga Kak Vina ini tergerak Kak untuk mendirikan komunitas Laskar Belajar seperti itu. Dan kegiatan kami mulai tahun 2019 sampai sekarang dan alhamdulillah sudah berkembang dari mulai satu rumah belajar hingga sampai sekarang itu ada 4 rumah belajar seperti itu. Dan kegiatan kita pada tahun ini itu kita hanya mengajar di hari Minggu dan kita melakukannya di 2 minggu sekali atau 1 bulan hanya 2 kali seperti itu.
0: Oke, jadi karena melihat bahwa di lingkungan kita, sekitar kita itu masih banyak yang membutuhkan untuk pendampingan belajar, apalagi tadi salah satunya adalah di kampung apa tadi Mbak Salma?
1: Kampung Pemulung.
0: Kampung
1: atau
0: Pemulung. Oke,
1: iya,
0: itu lokasinya di mana? Di Malangnya di mananya itu?
1: Di itu di Gang Muharto Gang 7 Kak, kebetulan.
0: Di Kampung Pemulung ini memang banyak sekali anak-anak putus sekolah kah atau bagaimana?
1: Oke, untuk tahun 2019 itu lumayan banyak Kak anak-anak yang memang putus sekolah seperti itu. Tapi alhamdulillahnya tuh semakin bertambah tahun, ternyata anak-anak sekarang tuh udah banyak yang bersekolah seperti itu. Jadi masih jarang sekarang yang sudah tidak bersekolah seperti itu.
0: Oke, ini berkat pendampingan dari teman-teman di komunitas Laskar Belajar juga tentunya Mbak Salma ya. Menarik, tadi dari awal perjalanan tahun 2019 sampai dengan hari ini sudah ada 4 rumah belajar. Itu semua ada di Kampung Pemulung tadi atau tersebar di Malang?
1: Oke, untuk 4 rumah belajarnya kita ada tersebar di beberapa tempat yang ada di Malang Kak. Jadi yang pertama itu ada di Aksara atau di Rusunawa. Tempatnya itu ada di Rusun, salah satu yang di Kota Malang, di Jalan Majen Sungkono Muring, Kecamatan Kedunganeng, Kota Malang. Lalu bergeser sedikit ke Satap Semi, yaitu ada di Jalan Muharto Gang 5B. Okay. Di RT 7 RW 6 Kelurahan Kota Lama juga. Gang ini tuh letaknya tuh nggak jauh dari itu Rumbel Nusantara yang tadi yang di Gang 7 seperti itu, yang rumah belajar pertama kita. Lalu yang terakhir ada di Oma Harsa Kak. Nah, Oma Harsa ini ada di Jalan Mergelor nomor 2 Kecamatan Sukun Kota Malang. Jadi ada di beberapa tempat di Kota Malang.
0: Nah, itu. Ini pemilihan lokasi-lokasi belajarnya memang di area tersebut banyak angka putus sekolah atau memang banyak anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan, Mbak?
1: Oke, ini itu mengapa kita memilih di tempat-tempat seperti itu, karena biasanya itu ada permintaan, Kak, dari beberapa misal ketua RT seperti itu. Kan kita kan biasanya itu Bu Yuyun atau ketua dari Yayasan Bersama Anak Bangsa Malang itu melakukan promosi kegiatan kita, sehingga mungkin ada beberapa orang yang memang tertarik nih untuk membuka, mau nih belajar bareng seperti itu. Jadi nggak semuanya itu putus sekolah gitu, mungkin anak-anak yang memang lebih sedikit aktif gitu aja sih.
0: Oke, komunitas yang memang fokusnya untuk pendampingan belajar ini bagi anak-anak semua usia atau bagaimana, Mbak?
1: Oke, untuk pendampingannya dari kita sih biasanya itu dari mulai yang belum sekolah sampai dengan SDK seperti itu. Oh, kita tidak membatasi usianya. Seperti itu, tapi dan itu anak-anak yang sudah beranjak dewasa itu sudah malu sendiri gitu. Sehingga kebanyakan dari kami itu yang mengajarnya cuma dari yang belum sekolah sampai dengan SD paling besar kelas 6 seperti itu.
0: Oke, menarik. Sudah ada berapa banyak anggota ini, Mbak, di komunitas tersebut?
1: Untuk anggota yang mengajar sendiri kita ada sekitar 51 orang.
0: Oh, banyak juga ya.
1: Iya, betul. Kita dibagi-bagi nih, Kak. Dari 51 orang ini kita dibaginya menjadi 4 divisi seperti itu, dan juga ada PI-nya atau panitia intinya yang mengurus atas-atas PO gitu.
0: Oke, Mbak tadi kan disampaikan juga bahwa ini programnya adalah untuk pendampingan belajar bagi anak-anak yang belum sekolah sampai dengan anak-anak usia sekolah dasar atau SD begitu ya. Itu program belajarnya apa saja, Mbak, dari teman-teman di komunitas Laskar Belajar?
1: Oke, untuk program belajarnya kita, tentunya kayak ada mungkin ada bulan bahasa, ada juga Volasber gitu-gitu, Kak. Terus kita ada buka bersama Akbar yang biasanya dilakukan pada bulan puasa gitu-gitu aja sih. Lalu juga di komunitas Laskar Belajar ini, kita itu terkadang itu tidak hanya mengajar di anak-anak aja, tapi kita ada satu program khusus kita yaitu PLBM, itu yang mana kita mengabdi ke masyarakat gitu, entah ke sekolah yang terpencil atau terbelakang dan lain sebagainya, ataupun kita bisa mengabdi di masyarakat seperti itu sih.
0: Oke, ini memang programnya rutin, seminggu sekali ada acara kegiatan itu atau misalkan seminggu berapa kali, sebulan berapa kali begitu?
1: Oke, untuk kegiatan rutinnya kita sih memang sekarang itu masih belajar-belajar aja seperti itu. Tapi untuk kegiatan kayak Polasber, buka bersama, PLBM itu hanya kita lakukan hanya setahun sekali gitu aja kita.
0: Tadi yang menarik juga disampaikan Mbak Salma, ada bulan bahasa, Mbak, programnya. Ini bulan bahasa kita ngomong bahasa Indonesia atau pakai bahasa asing nih?
1: Oke, untuk bulan bahasa sendiri kita tentunya pakai bahasa Indonesia yang mana biasanya itu kita mengadakan lomba untuk adik-adik entah membaca puisi atau membuat puisi seperti itu sih, Kak.
0: Oke, baik. Tapi tidak ada pengenalan semacam apa ya, bahasa-bahasa daerah orang Malangan gitu, ada nggak sih, Mbak Salma?
1: Oke, untuk pengenalan bahasa-bahasa daerah dari kita itu masih belum ada sih, Kak, karena kita mengajarnya itu masih dalam kayak misal yang basic-basic aja seperti kayak matematika, bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris juga kita masih sering-sering gitu aja sih. Lalu ya pendidikan yang lain-lain sih kayak gitu. Karena dari kita juga untuk anggota komunitasnya itu bukan dari Malang pure, Kak. Ada banyak yang masih dari luar kota seperti itu.
0: Baik, ini yang ngajar itu memang mereka lulusan pendidikan atau bagaimana?
1: Oke, untuk yang mengajar itu adakah yang lulusan pendidikan, tapi ada yang kebanyakan sih dari kita itu mahasiswa yang memang mengambil prodi pendidikan seperti itu.
0: Ini di-guide untuk join dengan komunitas ini begitu. Betul, bantu-bantu juga benar-benar gitu ya.
1: Betul, Kak.
0: Nah, untuk yang anak-anak di sana ketika ingin bergabung di komunitas ini, yang ingin menjadi bagian dari komunitas ini, harus bayar dulu nggak, Mbak, untuk misalkan bisa mendapatkan pendampingan belajar gitu?
1: Oke, untuk pendampingan belajar dari kami tidak ada dipungut biaya sih Kak, seperti itu. Jadi pure bisa siapapun bisa datang gitu. Jadi kita tidak memungut apapun sih, dan juga alat tulis dan media pembelajaran juga sudah kami sediakan.
0: Mantap ini. Jadi kita datang ke sana, anak-anak datang, semua perlengkapan belajar sudah ada, tinggal nunggu gurunya yang ngajar gitu ya.
1: Betul, betul sekali Kak. Jadi tinggal menunggu, karena kita juga mendapat sering Kak mendapatkan donatur lewat Ibu Yuyun, lewat yayasan seperti itu. Sehingga alhamdulillahnya sih untuk media-media pembelajaran kita butuhkan insya Allah sudah terpenuhi seperti itu.
0: Oke, satu kali pertemuan berapa lama itu Mbak? Berapa jam biasanya belajarnya?
1: Oke, untuk satu kali pertemuan kita maksimalkannya itu 2 jam aja sih Kak.
0: Oke.
1: Karena kalau memang terlalu panjang itu ditakutkan itu anak-anak gampang bosan, apalagi apalagi anak-anak yang kita ajar itu lumayan aktif seperti itu. Jadi kadang itu 1 jam itu mereka udah bosan sekali.
0: Anak-anak gitu. Usia masih sekolah dasar atau yang belum SD ya, jadi masih banyak pengennya main gitu ya Mbak Salma ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke, Mbak Salma, ini berarti kalau belajar mereka itu materinya gantian tiap pertemuan, atau misalkan materi hari ini bahasa Indonesia berapa kali pertemuan, nanti pertemuan ke berapa baru ganti materi lagi atau gimana?
1: Oke, untuk materinya itu kita tiap minggunya ganti sih Kak. Jadi kalau misalnya minggu ini itu kita bahasa Indonesia, maka minggu depan matematika, minggu depannya lagi mungkin IPA, minggu depannya lagi IPS, dan semuanya itu udah diatur oleh divisi pendidikan kita. Seperti itu kita akan mengajar apa itu sudah diatur oleh divisi pendidikan kita.
0: Oke, Mbak, ini kalau misalkan ada anak-anak yang sedang bersekolah tapi ikut di komunitas ini mau belajar, misalkan aduh saya nggak bisa ngarap atau ngerjain tugas ini nih, saya pengen dibantu sama kakak ini, bisa gak sih Mbak kayak gitu?
1: Bisa Kak, karena biasanya tuh ada misalnya besoknya itu mau ujian, kadang itu ibu-ibunya dari orang tua anak tersebut itu menghadiri kita dan minta tolong kayak dibantu untuk belajar materi ini gitu. Ataupun kalau misalnya ada PR yang sulit gitu, di hari Minggu mereka datang ke kita gitu saat belajar gitu, Kak aku mau ngerjain ini bisa gak ya gini-gini gitu sih. Dan kita pastinya akan membantu seperti itu.
0: Oke, tadi berarti pertemuannya tiap hari Minggu ya?
1: Iya, tiap hari Minggu. Tapi kalau tahun kemarin itu kan kita setiap minggu ya Kak ya. Tapi kalau membedakan dengan tahun sekarang itu kita hanya melakukannya di 1 bulan 2 kali aja.
0: Oh, sebulan 2 kali aja. Itu di semua rumah belajar sama?
1: Iya, betul. Di semua rumah belajar seperti itu.
0: Nah, ini kan juga musim-musimnya anak-anak libur sekolah nih Mbak. Nggak ada gencar-gencarnya program untuk dimanfaatkan momen ini gitu Mbak Salma?
1: Oke, karena ini Kak, karena memang relawan kita itu ternyata banyak yang masih mahasiswa dan juga di luar kota ya Kak ya. Sehingga ada yang masih sibuk KKN dan sibuk pulang seperti itu karena orang tuanya. Sehingga untuk kegiatannya ketika mahasiswa libur juga ternyata kita libur juga. Dan ternyata pas banget adanya juga libur, sehingga kita tidak bisa menjalankan proker kita seperti itu.
0: Berarti nanti kalau sudah masuk ke tahun ajaran baru, sudah aktif lagi sekolahnya, baru bisa aktif lagi kegiatannya gitu ya Mbak Salma?
1: Jadi kita sedang menyesuaikan dengan kondisi relawan kita sih Kak.
0: Baik, siap. Mbak Salma, kita break sejenak ya, jangan ditutup teleponnya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua. Dan juga untuk Anda pendengar, silahkan Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami malam ini dalam segmen Galeri Komunitas bersama dengan Komunitas Laskar Belajar. Ada Mbak Salma Salsabila, Ketua Laskar Belajar, yang nantinya akan mengulas lebih mendalam ya program-program

0: Oke, malam ini kita masih bersama dengan Mbak Salma Salsabila, Ketua Laskar Belajar. Kita masih berbincang tentang komunitas Laskar Belajar. Anda juga bisa bergabung bersama dengan kami mendengar malam ini di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Mbak Salma masih standby ya?
1: Iya dong.
0: Oke, siap Mbak. Ini kalau kita bicara komunitas Laskar Belajar, kan tadi pendampingan kepada anak-anak ini ada, sudah ada 4 rumah belajar juga ya. Anak-anak ini latar belakangnya apakah memang orang tuanya dalam kondisi kurang mampu atau punya pekerjaan yang tidak menetap begitu?
1: Oke, untuk anak-anak yang di rumah belajar ini, beberapa yang ada di rumah belajar itu memang orang tuanya itu memiliki pekerjaan yang kebanyakan sih masih tidak menetap dan juga masih di bawah standar kelayakan hidup gitu lah Kak. Tapi sebenarnya masih banyak juga yang memang standar hidupnya itu udah lumayan bagus, seperti itu sih Kak. Seperti itu sih, tapi kebanyakan juga masih ada yang mungkin lebih sedikit di bawah, seperti itu.
0: Oke, baik. Ini untuk menggerakkan teman-teman pengajar itu bagaimana awalnya, Mbak? Karena kan tentu mengajari anak-anak ini nggak gampang juga ya.
1: Untuk mengajak pengajar seperti yang Kak.
0: Betul.
1: Setiap tahun itu kita melakukan open recruitment, Kak, kebetulan. Okay.

0: Ya, sehingga setiap tahun itu kebanyakan dari kita itu ganti. Jadi setiap periode itu pasti ada wajah-wajah baru seperti
1: iya,
0: itu. Kita melakukan open recruitment melalui Instagram dan lain sebagainya, seperti itu sih.
1: Baik, siap. Ini mereka ketika mengajar sekedar mengajar saja, misalkan pertemuan ini mengajar materi A, B atau C begitu, atau memang dari teman-teman di komunitas Laskar Belajar itu ada kurikulum tersendiri nih buat anak-anak yang akan diajar?
0: Oke, untuk di komunitas kami kita hanya mengajar-mengajar saja, Kak. Untuk seperti kurikulumnya kita tidak menetapkan, masih belum menetapkan sih. Seperti itu, dan kita juga saling diskusi aja sih antar teman-teman relawan, karena kan banyak yang mahasiswa pendidikan ya, Kak ya. Jadinya satu antar teman itu lebih seperti diskusi aja sih untuk besoknya itu mau mengajar seperti apa dan lain sebagainya, karena pastinya teman-teman yang memang di prodi pendidikan kan akan lebih tahu seperti apa sih enaknya gitu, yang pasnya itu seperti apa.
1: Apalagi yang mudah dipahami oleh anak-anak ya, usia mereka ya.
0: Betul sekali.
1: Ini selain belajar tentang pelajaran-pelajaran berat ya Mbak ya, adakah pelajaran apa ya, pendidikan karakter atau soft skill begitu yang diajarkan di sini?
0: Oke, untuk pendidikan karakter atau soft skill sih dari kita masih belum terlalu sih, Kak. Seperti itu, mungkin kita hanya mencontohkan saja itu. Dan mungkin untuk kegiatan pendidikan karakter dengan soft skill dan sebagainya itu biasanya itu kita dapatkan ketika ada orang luar yang akan melakukan partnership atau sosialisasi di kita, seperti itu sih.
1: Oke, ini partnership ini dalam bentuk apa nih?
0: Oke, untuk partnership-nya itu biasanya ada orang luar yang memang ingin merasakan bagaimana sih Kak mengajari komunitas Laskar Belajar.
1: Okay.
0: Sehingga kita ya kita berkolaborasi lah seperti itu untuk melakukan entah itu sosialisasi atau kegiatan lain sebagainya seperti itu. Mungkin kalau misalnya penanaman pendidikan karakter biasanya itu anak-anak lebih mendapatkannya di sosialisasi dari hasil partnership seperti itu sih.
1: Siap, ada tantangan tersendiri nggak sih Mbak untuk bisa mengajak anak-anak ini mau belajar gitu?
0: Oke, untuk tantangan sendiri tentunya banyak banget ya Kak. Biasanya itu kita harus gimana ya, mengatasi mood-moodnya anak-anak ini.
1: Bisa berubah-ubah gitu ya, mood swing ya.
0: Ya mood swing banget. Kadang itu beberapa menit diem, beberapa menitnya ternyata bisa caper atau marah gitu-gitu sih Kak. Kadang juga berantem satu sama lain kadang, karena mereka juga kalau misalnya dari tahun kemarin sih kan kita kan ada orang yang partnership psikoedukasi gitu, dan kita juga berbincang berdiskusi, ternyata mereka melakukan itu karena mungkin ada sedikit caper lah ke kita, sehingga mereka melakukan hal-hal bahasa itunya tuh gimana ya, kayak ini, kayak bahasa Jawa itu maaf ya Kak, kayak gudo gitu.
1: Oh iya,
0: gitu.
1: Jahil lah ya.
0: Ya jahil lah ya, emang pingin main sama kakak-kakaknya.
1: Saya gak mau belajar, saya pengennya main. Paling banyak kayak gitu juga ya Mbak Salma ya.
0: Banyak banget Kak. Sering banget kita mengalami penolakan buat belajar dan lain sebagainya. Nah, sehingga ya udah kita nurutin kakak, adik-adik.
1: Nah tadi penolakan, kata penolakan ini pernah juga gak sih dirasakan ketika pertama kali membangun komunitas ini untuk membuat rumah belajar? Tadi kan ada beberapa lokasi ya, mungkin dari lingkungannya, dari orang-orangnya di sana atau tuanya di sana. Ngapain sih ada kelompok belajar gitu, pernah nggak sih Mbak?
0: Oke, untuk aku mendengar dari cerita-cerita seniorku ya Kak, alhamdulillahnya semuanya itu welcome banget Kak, malah mendukung, karena mereka berpikir bahwa ini tuh kegiatan positif untuk anak-anak mereka seperti itu, sehingga mereka hari minggunya tidak diisi dengan bermain gadget dan lain sebagainya, malah ada kegiatan belajar seperti itu.
1: Oke.
0: Sih.
1: Oke, ini juga memudahkan adik-adik di sana yang ikut komunitas ini bisa belajar banyak hal juga ya. Mungkin ada dari mereka yang juara kelas juga nih Mbak Salma, atau mungkin pernah ikut lomba apa begitu?
0: Oke, alhamdulillah sih mungkin ada beberapa sih Kak yang memang juara kelas seperti ini, juara 1, 2 gitu atau 10 besar gitu-gitu sih. Tapi mungkin untuk kayak lomba-lomba biasanya mereka lebih ke non akademiknya mungkin ya.
1: Yeah.
0: Itu.
1: Baik, ini pernah kolaborasi dengan kelas inspirasi nggak Mbak Salma? Kalau nggak salah di Malang juga ada ya semacam itu ya.
0: kelas inspirasi seminim pengetahuan aku itu masih belum sih kak
1: laboratoriumnya. Karena mungkin kita bisa mengajak teman-teman dengan beragam profesi untuk memberikan edukasi juga kepada adik-adik di sana. Misalkan ini cita-citanya mau jadi apa nih gitu kan. Mungkin jadi anak-anak ini bisa punya gambaran ke depan, oh saya mau jadi ini, maka dari itu saya harus belajar keras kayak gitu.
0: Iya sih, mungkin bisa sih kak ya. Tapi mungkin dan kalau dari kami hanya menanyakan cita-citanya saja seperti itu.
1: Okay. Banyak juga nggak sih mbak komunitas-komunitas yang lain yang juga ingin join atau berkolaborasi dengan komunitas Laskar Belajar ini?
0: Okay. Untuk komunitas-komunitas lain biasanya alhamdulillah banyak, lumayan banyak ya kak yang mau merasakan atau kolaborasi dengan kami gitu, sehingga kadang itu juga masih kita mohon maaf masih ada yang masih perlu mengatur waktu dan lain sebagainya. Okay. Karena mengingat juga kita kebijakannya juga tahun ini tuh masih baru juga gitu sih.
1: Okay. Mbak tadi sempat di awal Mas Al menyebutkan bahwa ini juga ada open donasi untuk adik-adik di sana, betul Mbak Salma?
0: Kita tidak open donasi sih kak, tapi kadang itu donatur itu datang sendiri.
1: Oh,
0: seperti
1: gitu.
0: Itu karena kita juga tidak pernah pernah mungkin kalau misalnya kegiatan besar-besar aja gitu, tapi kalau misalnya kita open donasi sebenarnya nggak terlalu sih, tapi kadang donaturnya aja yang datang sendiri, alhamdulillahnya seperti itu.
1: Oke. Di komunitas Laskar Belajar ini juga apakah sering mendapatkan teman-teman dari komunitas lain untuk belajar dari sini begitu, menginspirasi komunitas-komunitas yang lainnya, Mbak?
0: Mungkin dari aku sendiri ada sih kak yang misalnya menginspirasi gitu ya kak ya. Maksudnya ya ada sih. Untuk komunitas-komunitas lain yang udah melakukan kolaborasi dengan kita, sehingga kita juga sharing aja dan saling menginspirasi lah kak satu sama lain, karena mereka juga sudah keren-keren sekali.
1: Oke. Ada program-program terbaru tahun 2026 Mbak Salma?
0: Okay, untuk program-program terbarunya kita sih masih belum ada kak, karena memang program-programnya juga masih yang ngikut tahun-tahun kemarin, karena mengingat juga waktu kita juga terbatas ya kak ya, seperti itu, dan kita harus menyesuaikan dengan waktu-waktu para relawan juga.
1: Oke. Ini ada media sosial yang bisa masyarakat lihat nggak sih kegiatan teman-teman di Laskar Belajar?
0: Ada dong.
1: Nah,
0: tentunya.
1: Ini menarik, ini yang penting juga ini. Namanya apa, Mbak?
0: Oke, untuk komunitas Laskar Belajarnya ada beberapa media sosial seperti yang untuk Instagramnya sendiri yaitu @laskarbelajar.id. Okay. Lalu untuk TikToknya itu Laskar Belajar aja, dan untuk YouTube-nya kita namanya komunitas Laskar Belajar seperti itu.
1: Oke. Ini saya sambil buka juga nih di Instagram nih.
0: Boleh dong.
1: Nah, sambil ini kegiatannya banyak juga ya teman-teman yang bergabung di sini. Ada pembukaan apa ini? Kemarin pendaftaran Volasber itu apa itu, Mbak Salma?
0: Oke, Volasber ini singkatan kepanjangan dari volunteer Laskar Belajar seperti itu. Sehingga kita memberikan pengalaman sih kak untuk teman-teman yang memang di luar anggota komunitas Laskar Belajar, untuk kita untuk memberikan kesempatan dari teman-teman di luar komunitas Laskar Belajar untuk merasakan bagaimana sih rasanya mengajar di kita gitu. Tapi dengan tentunya bukan dengan mengajar biasa ya, tapi kita melakukan eksperimen seperti itu.
1: Eksperimen apa itu?
0: Eksperimennya macam-macam sih kak. Kemarin ada yang kayak gunung meletus, ada yang kembang api seperti itu, dan juga kita membuat DIY seperti itu.
1: Oke, ini diajarin kepada anak-anak dan maksudnya happy mbak dengan kegiatan seperti itu ya Mas Salma ya?
0: Betul, sangat happy sekali seperti itu. Mereka sangat heboh dan sangat ingin
1: penasaran
0: lagi.
1: Penasaran ya?
0: Penasaran, ingin lagi seperti itu.
1: Oke, mbak ada ini nggak untuk sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan keberadaan komunitas Laskar Belajar itu biasanya apakah hanya melalui media sosial saja atau gimana?
0: Oke, untuk sosialisasi sendiri kita masih dengan media sosial aja sih kak. Kita sharing pengalaman kita itu melalui media sosial belajar aja seperti itu masih dan kita masih belum pernah turun sih ke masyarakat mengenalkan komunitas kita.
1: Oke. Nah, kalau Mbak Salma melihat sebenarnya pendidikan kita saat ini tuh seperti apa sih Mbak Salma, sehingga komunitas ini layak untuk dijadikan tempat belajar bersama?
0: Oke, pendidikan yang sekarang itu menurut saya sudah bagus sih Kak, dan juga mungkin dari pendidikan yang di rumah aja mungkin ya Kak ya. Mm-hmm. Sehingga mungkin ada orang tua yang memang lagi sibuk bekerja dan lain sebagainya, sehingga mungkin untuk belajar anak-anak itu masih kurang mendampingi dan lain sebagainya, sehingga mungkin komunitas inilah yang menjadi pengobat gitu sih untuk mereka mendampingi lagi, untuk mengisi hari-hari mereka juga, seperti itu sih. Tapi untuk pendidikan yang di Indonesia menurut saya udah cukup baik seperti itu.
1: Sampai dengan hari ini sudah berapa banyak murid Mbak, anak-anak yang diajar Mbak?
0: Oke, untuk murid ya mungkin sekitar ada sih Kak, mungkin kurang lebih itu 100 sih.
1: Nah, banyak juga itu ya. Itu tersebar ya, di 4 rumah belajar tadi ya.
0: Iya betul, tersebar di 4 rumah belajar.
1: Oke, baik. Mbak Salma, ini terakhir Mbak Salma, harapan kedepannya untuk pendidikan yang ada di Malang, utamanya di tempat Mbak Salma mengajar bersama kawan-kawan Laskar Belajar, dan juga untuk program-program kedepannya dari teman-teman Laskar Belajar, harapannya seperti apa?
0: Oke, untuk harapan dari aku sendiri ya Kak ya, apa ya, untuk pendidikan yang ada di Kota Malang sih, saya berharap pendidikan yang ada di Kota Malang itu dapat semakin merata dan inklusif, sehingga kayak tiap anak itu tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial itu memiliki kesempatan yang sama nih Kak untuk belajar dan mengembangkan potensinya. Lalu mungkin untuk komunitas saya, mungkin kita bisa berharapnya sih kita bisa semakin banyak untuk berkolaborasi sih Kak antara sekolah dan komunitas dan juga masyarakat, sehingga kita itu dapat menciptakan kayak lingkungan belajar yang mendukung dan juga untuk mendukung tumbuh kembang anak, itu aja sih secara akademik dan maupun karakter.
1: Siap. Mbak Salma, terima kasih sudah berbincang dengan RRI Kediri malam ini. Sukses selalu buat teman-teman di Laskar Belajar, dan semakin banyak dukungan untuk teman-teman di sana. Sukses selalu Mbak Salma ya, selamat malam.
0: Ya, terima kasih kembali atas undangannya ya Kak. Saya sangat-sangat benar-benar senang.
1: Sama-sama.
0: Semoga lebih maju lagi dan semakin berjaya dan dikenal oleh masyarakat. Dan semoga apapun yang saya sampaikan tadi, kurang lebihnya mungkin dari saya mungkin sangat mohon maaf ya Kak.
1: Oke, siap. Sekali lagi terima kasih Mbak Salma ya. Selamat malam Mbak Salma.
0: Selamat malam.
1: Salma Salsabila, Ketua Laskar Belajar, Komunitas Laskar Belajar, Belajar Berkarya dan Menginspirasi.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pemanasan Piala Dunia 4 tahun sekali. Bagi penggemar sepak bola, 4 tahun bisa terasa sangat lama. Sebuah generasi pemain bisa datang dan pergi dalam rentang waktu itu. FIFA tetap mempertahankan format 4 tahunan sejak Piala Dunia pertama berlangsung di Uruguay pada 1930. Keputusan tersebut bukan sekedar tradisi yang diwariskan dari masa lalu. Di baliknya terdapat pertimbangan panjang. Mulai dari proses kualifikasi yang rumit, kalender sepak bola dunia yang padat, hingga kebutuhan menjaga prestis turnamen sepak bola terbesar di dunia. Bagi banyak orang, Piala Dunia bukan sekedar kompetisi olahraga, melainkan penanda zaman. Setiap edisi menyimpan cerita dan generasinya sendiri. Mulai dari era Pele, Diego Maradona, Ronaldo, hingga Lionel Messi. Siklus 4 tahunan ini kemudian menjadi bagian dari identitas Piala Dunia. Apa yang disaksikan publik selama sekitar 1 bulan pertandingan hanyalah puncak dari proses yang jauh lebih panjang. Sebelum tiba di putaran final, ratusan tim nasional harus bersaing dalam babak kualifikasi yang berlangsung lama. Proses ini berjalan di 6 konfederasi FIFA dengan format yang berbeda-beda sesuai wilayah masing-masing. Alasan lain Piala Dunia tidak digelar setiap tahun adalah padatnya kalender sepak bola dunia. Para pemain tidak hanya membela tim nasional, mereka juga bermain untuk klub di liga domestik, kompetisi antar klub, dan turnamen kontinental. Menjadi tuan rumah Piala Dunia merupakan proyek besar. Penyelenggaraan turnamen ini dapat mempengaruhi pembangunan stadion, transportasi, akomodasi, keamanan, fasilitas latihan, dan layanan publik di kota-kota penyelenggara. Stadion harus dibangun atau direnovasi. Jaringan transportasi diperbaiki, fasilitas latihan disiapkan, dan akomodasi bagi pengunjung harus tersedia. Semua itu membutuhkan investasi besar serta perencanaan yang matang. Selain itu, jika turnamen ini berlangsung setiap tahun, kemungkinan besar sebagian pesonanya akan berkurang. Penonton tidak lagi memiliki waktu untuk menunggu dan merindukan momen-momen besar yang selalu hadir di setiap edisi. Piala Dunia juga merupakan ajang olahraga dengan nilai ekonomi fantastis. Penyelenggaraannya melibatkan perputaran dana besar, mulai dari sponsor, hak siar, tiket, hospitality, hingga aktivitas pariwisata di negara tuan rumah. Semua proses tersebut memerlukan perencanaan jangka panjang. Jeda 4 tahun memberikan kesempatan bagi FIFA, sponsor, penyiar, dan negara tuan rumah untuk menyusun strategi bisnis yang sangat matang. Dalam rentang waktu itu pula, FIFA mengelola pendapatan dari Piala Dunia untuk berbagai program pengembangan sepak bola.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan.
2: Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toh? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh, Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai ini kita tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur.
2: Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya ramai begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to forget
5: but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Selamat malam untuk Anda semuanya. Pendengar, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, prima, dan juga bahagia tentunya ya. Malam hari ini saya Aska Ariska menemani Anda kembali dalam segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dibuka dengan lagu Cinta Suci milik Stinky ya, dan juga tadi saya putarkan lagu Ebit GAD yang nyanyikan kembali bersama dengan sang putra tercinta untuk kita renungkan. Ruang Rindu malam hari ini pendengar spesial lagu-lagu Indonesia tahun 60-an sampai dengan tahun 2000 ya. Jadi silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami malam ini untuk request lagu favorit Anda dan tentunya berkirim salam untuk yang tersayang. Anda bisa bergabung mendengar malam ini di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550. Bisa juga di line telepon kami ya 0354 310 1108.

0: Terima kasih Anda kembali lagi mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya terima dulu yang sudah bergabung di line telepon ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, malam.
0: Halo, selamat malam.
1: Ruang berbagi memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Lektul di Kediri Kota. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Lektul?
1: Baik-baik saja.
0: Tapi kok kayaknya lesu sekali gitu ya. Baik-baik saja, ngoten. Kurang semangat gitu loh.
1: Oh iya, baik-baik saja. Nah,
0: nadanya beda, ini artinya beda juga ya.
1: Gitu ya. Tetap beda.
0: Oke, Kota Kediri gimana? Lancar-lancar lalinya kah?
1: Agak cuaca
0: gimana?
1: Sumuk,
0: gerah ya.
1: Iya.
0: Meskipun malam tapi tetap gerah ya, Lektul ya.
1: Iya. Ini bayaran baca
0: kipasan, dan isis ya.
1: Iya.
0: Oke, Lektul mau minta lagu apa malam ini?
1: Lektul malam ini minta Cintaku yang Baru.
0: Cintaku yang Baru itu lagunya siapa?
1: Siapa ya? Lisa apa itu?
0: Cintaku yang Baru, Kisah Cintaku kah?
1: Gimana?
0: Judulnya Kisah Cintaku, bukan?
1: Cintaku yang Baru.
0: Sebentar, saya cek Krise, Cintaku yang Baru. Krise itu ada yang judulnya Cintaku, ada Kala Cinta Menggoda, ada Kisah Cintaku. Yang mana ya?
1: Cintaku.
0: Yang Cintaku.
1: Ya,
0: itu betul. Bingung.
1: Semuanya Krise itu.
0: Oh iya, betul. Pokoknya Krise gitu aja ya, Cintaku ya.
1: Iya.
0: Oke, deh, siap. Salamnya silakan itu.
1: Iya. Salamnya buat Pak Zainal Abidin ya, yang di Pratama, Bu Endarti, ada Bu Freddy, kalian, Bu Parida ya, yang di Alu.
0: Oke.
1: Ada Pak Sukati, ada Pak Tati, Kediri Kota ada Pak Agus, Pak Moto juga, Pak Yanto, yang di Tulungagung, yang Purbo ada Pak Mariono, Bung Slamet juga, dan cuma yang ada di Tulungagung, Bung Bani, barangkali mendengarkan sambil istirahat, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Pak Hugengnya juga mudah-mudahan mendengarkan sambil istirahat, semoga sehat.
0: Amin, J.
1: Dan semuanya.
0: Oke, terima kasih Lektul ya. Ditunggu aja lagi.
1: Mas Gilang ini juga nyimak.
0: Iya, Mas Gilang, monggo Mas Gilang bergabung ya. Suaranya ini pasti dirindukan loh sama semua pendengar ya.

0: saya kemarin apa-apa itu
1: nggak suara. Oh, nggak terinci. Siap-siap.
0: Dan semuanya Mbak Sa.
1: Terima kasih Le Tulia.
0: Acara Ruang Rindu. Terima kasih waktunya. Salamnya salam sehat semuanya.
1: Siap.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga ada Pak Munoto ya yang sudah nungguin, tapi kayaknya keputus ini Pak Munoto. Monggo silakan Pak Munoto bisa bergabung kembali. Saya geser lagi, di belakangnya ada Kang Maman. Kang Maman, selamat malam.
2: Selamat malam, Aska. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini lama kali saya nggak dengar suaranya.
2: Benar, Kang Maman. Lama kali. Gampangan disenggol sama Ledul.
1: Lah iya, disenggol-senggol tapi nggak pernah muncul.
2: Lah iya.
1: Sibuk terus ini kayaknya Kang Maman ya.
2: Alhamdulillah sehat lah.
1: Alhamdulillah sehat selalu Kang Maman ya.
2: Amin, harus sehat.
1: Kang, mau minta lagu apa nih malam ini?
2: Dari Mayang Sari ya.
1: Mayang Sari yang apa?
2: Tiada lagi.
1: Tiada lagi, oke siap. Salamnya silahkan Kang.
2: Salamnya ngikut Ledul tadi. Ledul, aku juga pantau kok. Gak disenggol ya, nanti biasa tuh masuk ke sini. Kapan hari juga gitu.
1: Oke, siap.
2: Ya, buat masakannya selamat bertugas. Apalagi di sini panas, dapat kompor, tapi kompor udah mati. Ini lagi motong, Baska.
1: Gak apa-apa, Kang. Lanjut terus rezekinya ya, Kang ya.
2: Sumuk, apalagi di Pare ini.
1: Panas
2: tapi
1: ya.
2: Tapi anak-anak kompor udah mati, ini lagi motong.
1: Semoga lancar-lancar usahanya, rezekinya.
2: Amin. Atur nuhun, Baska. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi persiapan mau jualan ini Kang Mamannya ya. Terima kasih Kang Maman sudah bergabung ya. Di belakangnya Kang Maman di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu dan memori lawat lagu.
1: Selamat malam Pak Selamat di Tulungagung.
3: Apa kabar Nanda malam ini?
1: Kabarnya lagi ya. Pilek aku Pak.
3: Sama berarti, sama ini dua hari ya dihampir.
1: Lah enggak, ini kok gregesi badannya. Makanya itu suaranya kok rada-rada gimana gitu ya.
3: Ini gregesi atas bawah, yang bawah dompet yang gregesi. Tengok
1: kan?
3: Iya.
1: Dompetnya ada mana sih gregesi ini?
3: Tapi Nanda Aska masih megung.
1: Aduh alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kata-kata doa, salah satu doa juga loh ya Pak ini Pak.
3: Iya memang pastilah adem.
1: Amin.
3: Semangat ya.
1: Anjir. Pak Selamat sehat ya Pak ya.
3: Ya alhamdulillah, doa dari teman-teman.
1: Nggih.
3: Doa dari Kak penyiar-penyiar semua.
1: Nggih, siap. Lagunya minta ya. Apa ini, Pak Selamat?
3: Panbres Cinta Abadi.
1: Panbres Cinta Abadi. Siap, ya. Salamnya monggo.
3: Salamnya Nuno siapa tadi?
1: Itu
3: sama Maman. Dan siapa lagi ya? Pokoknya Nunut.
1: Nunut yang sudah-sudah ya.
3: Saya tambahi Bu Sita sama Teh Dinda sama Pak Jaidal dari Mas Arif di Nganjuk. Dan tadi malam saya akan melaporkan penerimaan radio Rosat tadi anu. Kursinya di Kalangga itu ada nge-CC.
1: Oh, ngatan.
3: Nah, saya enggak ses itu enggak.
1: Oh, nah,
3: kebetulan
1: iya.
3: saya kirimnya Pak Sukarji, jadi biar. Tapi sudah beberapa tempat di teman saya tuh radionya Polytron jadi itu.
1: Oh,
3: nah, ini kalau saya
1: mungkin ya, ini kalau, ada trouble di pemancar kita kan, nanti coba kita mungkin, cek ya Pak ya.
3: Ini kalau
1: matur nuwun informasinya,
3: feedback.
1: Ya. Siap.
3: Kalau saya cek di radio feedback nanti ya.
1: Gitu
3: aja Nanda.
1: Siap, terima kasih Pak Selamat J.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Rini di Wates. Bu Rini, selamat malam.
4: Selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar Bu? Sehat Bu?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Aska.
1: Alhamdulillah.
4: Mbak Aska sehat.
1: Lagi kurang enak badan sebenarnya
4: kurang
1: ini.
4: Kurang enak badan Mbak
1: Aska. Lagi flu,
4: Mbak Aska.
1: Pilek lanje ini. Mungkin juga lagi butuh istirahat kayaknya saya ya.
4: Ya betul, kecapean Mbak Aska.
1: Anje. Siap, semoga lekas pulih ya Bu ya, biar tetap semangat ini ya, siarannya ya. Ya,
4: kembali.
1: Anje. Bu ini mau minta lagu apa Bu?
4: Nanti dari Desi Ratnasari, judulnya Takdir.
1: Judulnya Takdir ya?
4: Ya, Takdir.
1: Takdir Desi Ratnasari. Oke, salamnya silakan.
4: Ya, salam tadi ada Pak Selamat, ada Pak Agus, ada Lektu, ada Pak Sukarji, ada Pak Arji, ada Bu Siti Aisyah, Bu Eti, Bu Ferdi, ada Mbak Dinda, ada Mbak Farida, ada Pak Yoyo, ada Bu Bobani, ada dan semua saja.
1: Dan semuanya saja. Siap, terima kasih ya Bu Rini ya.
4: Iya.
1: Ditunggu nanti lagi ya.
4: Terima kasih banget.
1: Sami-sami.
4: Semoga selalu sehat Mbak Aska ya.
1: Amin. Amin matur nuwun Bu Rini.
4: Assalamualaikum Mbak Aska.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita putarkan lagu, saya terima ini penelpon lagi. Satu lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memori Lewat Waktu.
1: Selamat malam nih yang berubah di Telungagung. Tadi sempat calling-calling lewat WA loh ya, belum saya angkat juga, belum sempat diangkat tadi. Saya ngantri dulu sama Bu Rini. Ya,
5: tak oper yang satunya gitu kan.
1: Gantian sama Bu Rini. Lanje nyambungnya di sini. Sehat yang berubah ya.
5: Alhamdulillah selamat sehat, Mas. Kamu jangan cepat sehat.
1: Amin.
5: Ya agak suaranya juga agak flu gede-gede itu kelihatannya.
1: Rada ngeregesi toh Pak Niki, Pak.
5: Kan untuk es mobil lawan mata.
1: Masalahnya gak ngombe es sih, oh, rasanya nek sing kurang, mega hawane panas sih, sumu.
5: Ya nggih niku makan aja.
1: Langsung pilek.
5: Alhamdulillah. Nggih, mungkin lagune apa anu, Mbak?
1: Lagune apa?
5: Lagune Maria aja.
1: Lagunya Maria?
5: Maria.
1: Maria?
5: Iya,
1: lagu
5: betul.
1: Dari siapa ini?
5: Kok lupa tambahnya vokalnya itu.
1: Hari ini kita lagu Julius Sitanggang.
5: Ah, Julius Sitanggang.
1: Oh, oke, siap ada. Nanti saya putarkan ya.
5: Itu aja salamnya untuk semua saja yang sudah naik.
1: Bapak
5: yang belum, selamat malam, tetap semangat selalu. Kagem Mbak Aska matur
1: nuwun kabeh. Nggih, sami-sami.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maria ini lagunya Julius Sitanggang. Nanti kita putarkan spesial untuk yang baru dan juga pendengar setia Ruang Rindu ya. Untuk yang lainnya monggo Anda bisa bergabung di WA Pro 1 0812 3460 0289 atau 0857 2535 2550.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zoll Rimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zoll Rimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefler. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu, FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zoll Rimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

Pemandangan menarik dalam ajang Piala Dunia 2026. Hal itu dapat terlihat pada saat laga penyisihan grup H antara Arab Saudi melawan Uruguay di Miami, Amerika Serikat. Berbeda dengan negara peserta lainnya yang benderanya dibentangkan di atas permukaan lapangan, bendera Arab Saudi mendapatkan perlakuan khusus. Bendera negara tersebut sama sekali tidak dibiarkan menyentuh tanah, melainkan terus dipegang dan diangkat tinggi oleh para relawan. Perbedaan perlakuan ini bukan tanpa alasan, melainkan berkaitan erat dengan makna religius di dalam bendera. Di dalam bendera Arab Saudi tertera kalimat syahadat. Mengingat sifatnya yang suci, bendera tersebut bukan sekedar lambang negara biasa, sehingga ada aturan ketat mengenai cara menanganinya. Bendera Arab Saudi tidak boleh diturunkan dengan cara yang dianggap tidak sopan serta dilarang keras menyentuh tanah atau permukaan apapun di bawahnya. Aturan ketat mengenai bendera ini memberikan tantangan tersendiri bagi format standar upacara FIFA yang biasanya membentangkan bendera melintasi lapangan layaknya spanduk raksasa. Apalagi untuk Piala Dunia 2026, FIFA sebenarnya merancang ulang upacara pra-pertandingan untuk lebih menonjolkan simbolisme nasional.

0: Desi Ratnasari dengan lagunya Takdir, atau judul lainnya itu adalah Kasihku Yang Hilang. Pendengar, menemani kita di menit ke-9 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Pak Munoto di Kediri Kota yang sudah bergabung malam ini. Pak Munoto, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Asa.
0: Apa kabar, Pak?
1: Kabarnya gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, lagi flu ini saya.
1: Aduh, kebanyakan minum es ini.
0: Enggih, kayaknya kok begitu ya, Pak ya. Aduh, bahaya ini ya, Pak. Semoga cepat pulih ya.
1: Enggak tadi. Iya, enggak. Musim-musim mengeten kok.
0: Iya, makanya langsung pilek ini saya. Ya, semoga lekas sehat ya, Pak ya. Doanya anje.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh seperti semua.
0: Amin, anje, Pak Munoto. Pak Munoto mau lagunya siapa malam ini?
1: Minta lagunya dari Kus Plus saja.
0: Kus Plus yang apa?
1: Kapan-kapan.
0: Kapan-kapan kita ya, bertemu bisa. Lagi gitu ya, Pak ya. Salamnya silakan, Pak.
1: Tadi ada Lek Dul, ada Pak Slamet, ada yang Purbo, terus ada Burini di Wates, Bu Eti, Pak Jainal Abidin, tuh ini Mas Gilang. Mas Gilang juga mantau, Mbak Asta ini.
0: Oh, nji. Selamat malam, Mas Gilang. Semoga sehat selalu, Mas Gilang ya.
1: Baru konfirmasi sama Mas Gilang.
0: Oh, nji, siap.
1: Ngobrol-ngobrol sama Mas Gilang barusan.
0: Nji, salam buat Mas Gilang ya, Pak ya.
1: Ya, Mas Gilang mudah-mudahan sehat. Buat ada Bung Preji, sekalian Putri, Pak Sukardi. Ada Mbak Uge, Pak Mariono, Bapak Bani, dan semua tanpa terkecuali Baska ya.
0: Siap, Bapak.
1: Saudara RRI semua selalu diberikan kesehatan, tiada suatu halangan apapun semuanya.
0: Amin, amin, matur nuwun doanya, Pak.
1: Dan bahkan keluarga mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, tiada suatu halangan apapun.
0: Amin, terima kasih, Pak Munoto.
1: Mudah-mudahan cepat besar.
0: Amin, Nji. Siap, Pak.
1: Iya, Mbak Aska, kalau pulang hati-hati, jaga keselamatan, Mbak Aska.
0: Nji, Pak Munoto, siap.
1: Mudah-mudahan selamat sampai di rumah lagi ketemu keluarga.
0: Amin, doanya selalu dari Pak Munoto. Terima kasih. Nji, Bapak, ditunggu lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munoto di Kediri Kota, ada Pak Zainal juga di Balikpapan malam ini. Pak Zainal, selamat malam. Halo, Pak Zainal. Lulu, kok enggak ada suaranya ini, Pak Zainal? Halo, Pak Zainal. Onje, Pak Zainal, halo. Nah, ini jelas suaranya. Malam juga, Pak. Gimana kabar? Iya, halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, iya. Iya, saya dengar suaranya. Halo, Pak.
2: Malam, ruang rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori lagu.
0: Kebalik ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anjir. Kayaknya suara saya delay ya di sana ya.
2: Kelihatannya Mbak Aska yang kurang sehat ini ya.
0: Iya, Pak, ini lagi pilek ini. Iya. Semoga cepat pulih ya, Pak ya. Pak Zainal. Mau lagu dari siapa malam ini?
2: Enggak ada suaranya.
0: Oh, gak ada suaranya. Tapi saya dengar jelas suaranya Pak Zainal loh malam ini.
2: Halo.
0: Halo, iya. Halo, Pak Zainal. Atau Pak Zainal WA saja ya. Halo, Pak Zainal. Iya, Pak Zainal bisa WA aja ya malam ini ya. Pak Zainal mau minta lagu dari siapa? Silakan WA saja. Kayaknya sinyalnya agak susah nih di sana ya. Atau di sini. Pak Zainal monggo WA saja untuk malam ini ya, Pak ya. Saya geser ke lain telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, terputus juga ya. Saya bacakan dulu yang sudah gabung di WA kita malam ini. Ada Bu Rahayu di Tulungagung, minta diputarkan lagunya Sebelah Januari dari Gigi. Ini lagu rilis tahun 2007 ya Bu ya, belum bisa kita putarkan malam ini. Ngapunten Bu Rahayu, salam buat semuanya saja, semoga sehat dan bahagia selalu. Kalau mau diganti monggo, tapi nanti takutnya enggak nuntut ini ya lagunya ya, karena yang request juga cukup banyak ya Bu ya. Terima kasih. Ada Pak Basuki di Bangsal. Pak Basuki selamat malam, lagunya Badai Bulan Desember dari Aka ya. Salam untuk fans RRI Kediri. Terima kasih Pak Basuki. Pak Basuki atau Pak Uki ini ya. Di sini tulisannya Pak Basuki soalnya ya. Matur nuwun ya Pak ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Malam, dengan siapa di mana ini?
3: Dari Pak Dito, Tulungagung.
0: Pak Dito, di Tulungagung?
3: Iya.
0: Oh iya, Pak Dito Tulungagungnya mana Pak?
3: Ya?
0: Tulungagungnya mana?
3: Tulungagungnya Gedung Waru.
0: Oh, Gedung Waru. Salam kenal Pak Dito ya, ini kayaknya baru pertama ya, kali ya. Saya ngobrol sama Pak Dito.
3: Mas Peter Pan.
0: Gimana?
3: Mas Aril.
0: Oh, Mas Aril Peter Pan ya. Emang mirip Pak ya?
3: Ya, ini
0: dia. Namanya doang yang sama ya. Hmm. Pak Dito.
3: Ya, lagunya lu, Mas.
0: Apa? Mau minta lagu apa?
3: Lagunya Bimbo Flamboyan.
0: Bimbo Flamboyan ya. Oke, salamnya silakan, Pak.
3: Ya, dari terlalu banyak ini pokoknya. Saudara kita RRI mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Sehat
0: saja, baik, siap. Terima kasih, ditunggu lagunya ya Pak ya. Terima kasih Pak Dito, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sukarji. Pak Sukarji selamat malam.
4: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dari Memori Lewat Lagu Mbak Aska.
0: Enggak Bapak, gimana kabarnya Pak Sukarji, sehat ya?
4: Sehat luar biasa nih Mbak Aska, flu apa mari ikut apa? Ke Lampung tadi Mbak.
0: Apa? Ikut apa?
4: Apa ikut ke Lampung tadi kok flu?
0: Ke Lampung, kenapa? Ada apa dengan Lampung?
4: Ya enggak tahu lah.
0: Saya kok bingung ini, kok ke Lampung?
4: Ya Mbak Aska, okay. Nanti kalau ada sempat tolong Mbak carikan dari Aldarisma ya Mbak Aska ya.
0: Aldarisma yang apa?
4: Aku tak biasa gitu.
0: Aku tak biasa. Oke siap. Salamnya
4: tadi ada Pak Jainal. Memang Bapak hari ini teleponnya Pak Jainal agak
0: gitu, sinyalnya di sana ya? Kan berarti Mbak,
4: sinyalnya di sana ya? Mungkin Mbak.
0: Oke.
4: Juga enggak lupa ada Pak Slamet di Kalangbret. Katanya di RRI di Tulungagung ada serk-serknya gitu loh.
0: Iya, tadi kayaknya suaranya enggak ada yang agak enggak clear ngoten loh tadi infonya.
4: Ya, coba nanti kalau dibahaskan diterima waktu pulang itu gimana gitu. Apakah benar?
0: Siap, siap Pak Sengaji.
4: Juga yang purba, juga gak lupa ada Mas Diansah, juga Bu Bibit ya, Bu Rahayu tadi ya.
0: Iya.
4: Gak kelihatan juga ada Pak Munoto tadi ya.
0: Pak Munoto, betul.
4: Doanya orang tua itu memang mujarab loh Mbak.
0: Untuk
4: diamini.
0: Iya.
4: Juga gak lupa ada Lidul Pak Agus, Pak Sujianto. Juga gak lupa ada Pak Uki tadi ya, Pak Basuki.
0: Pak Basuki, ya.
4: Di Bangsal selamat malam juga tadi yang barusan Pak siapa Pak?
0: Yang barusan Pak Dito, Pak Dito di Tulungagung.
4: Ya Pak, tadi selamat malam juga Bu Siti Aisyah, juga Bu Rini yang di Wates. Sudah naik tadi Pak?
0: Bu Rini sampun.
4: Selamat di mana? Di Palu ya. Juga enggak lupa ada Bu Farida. Buat itu di PPU Mbak, bukan di Palu ya.
0: Oh, jenji.
4: Juga
0: Bu, Mbak Bu Eti, juga yang Mas. Bu Eti di Penajam Pasir ya.
4: Ya, Penajam Pasir Utara nih. Juga Mas Irwan nih. Ini belum naik nih Mbak ya.
0: Iya. Bang Irwan, mana ini Bang Irwan suaranya ya?
4: Juga ke jalan ada. Tadi Mas Gila katanya mantau.
0: Alhamdulillah.
4: Hanya mantau tok ya, enggak pernah. On air gitu loh.
0: Ayo Mas Gilang, monggo Mas Gilang. Suaranya ditunggu ini Mas Gilang.
4: Mas Kani. Juga Mas Arif ya. Juga Pas Putra di Burah ini. Semoga ini dibenarkan Pak Setepa, Pak Tarji dan semua aja ya Mbak Aska.
0: Terima kasih Pak Sukarji ya.
4: ya untuk semua saja yang mendengarkan Ruang Rindu, saya ucapkan selamat malam dan yang penting salam sehat. Jangan lupa bahagia. Makasih, selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam juga Pak Sukarji yang ada di Minggiran.

んから生死を共に、次第に全てを捧げ、約束の言葉を固く心に、たとえ何だろうと。

Pernahkah Anda merasa sudah makan tidak terlalu manis, tapi tetap sering lemas, cepat lapar, atau berat badan sulit turun? Bisa jadi tanpa sadar, Anda sedang mengkonsumsi hidden sugar atau gula tersembunyi. Hidden sugar adalah gula tambahan yang tidak terlihat jelas sebagai gula di makanan atau minuman, tetapi sebenarnya terkandung dalam berbagai produk olahan seperti saus, roti, sereal, minuman kemasan, hingga makanan cepat saji. Banyak dari produk ini terasa tidak terlalu manis, namun tetap menyumbang asupan gula harian yang cukup tinggi. Masalahnya, gula tersembunyi ini sering tidak disadari karena muncul dalam berbagai nama seperti sirup jagung, maltodextrin, atau konsentrat buah. Akibatnya, seseorang bisa mengkonsumsi gula jauh melebihi batas harian tanpa disadari. Jika dikonsumsi berlebihan, hidden sugar dapat memicu lonjakan gula darah, rasa cepat lapar, hingga meningkatkan risiko penyakit seperti obesitas dan diabetes tipe 2. Itulah sebabnya membaca label nutrisi dan komposisi makanan menjadi penting adanya, bukan hanya melihat rasa manisnya saja. Di era makanan serba praktis, hidden sugar menjadi jebakan yang sulit dihindari. Banyak makanan yang tampak sehat ternyata tetap mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Karena itu, langkah sederhana seperti

6 aturan baru tersebut, diantaranya larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi gol kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok atau tendangan bebas.

Anda kembali mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada Pak Frankie di Kota Kediri. Assalamualaikum, Baska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Frankie di Kediri Kota, lagunya Tantok Wiyahya. Jangan pernah berkata benci ya. Nanti nampaknya enggak nutut ini ya Pak Frankie ya. Ngapunten, jadi belum bisa kita putarkan malam hari ini ya Pak ya. Karena ada dua lagu yang menunggu untuk diputarkan malam ini. Pak Zainal Abidin di Balikpapan, selamat malam. Tadi memang teleponnya agak trouble ya Pak Zainal ya. Jadi sinyalnya muter-muter kayaknya di sana ya. Kata Pak Sukaji dari kemarin ini di Balikpapan agak trouble ya. Terima kasih sudah WA chat kita malam ini. Lagunya Widuri dari Bob Tutupoli. Salamnya ikut Pak Munoto sama Pak Sukarji saja. Dan semuanya saja untuk Mbak Askinya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Zainal. Dan sekali lagi mohon maaf untuk lagunya Pak Zainal dan Pak Frankie, tidak bisa kita putarkan malam ini ya. Tadi juga sempat ada Teh Dinda calling-calling, belum terangkat juga Teh Dinda ya. Selamat malam Teh Dinda, mungkin juga masih mendengarkan malam ini. Semoga sehat selalu. Baik, pendengar tidak terasa tuntas sudah. Saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung via telepon ataupun juga via WA malam hari ini. Semoga terhibur, semoga lagu-lagunya suka, membuat Anda happy dan jadi apa ya, pengantar tidur yang menenangkan gitu ya. Oke, tapi pastikan untuk Anda pendengar terus bersama dengan kami, karena saya masih akan menemani Anda hingga nanti jam 12 malam dengan sajian musik dan informasi pilihan. Tetap stay tune bersama dengan kami ya di 100,2 FM RRI Kediri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih Anda kembali mendengarkan Kediri malam ini. Pendengar, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah, kita akan menyaksikan bagaimana jalannya pertandingan antara Norwegia kontra Prancis. Jadi pertandingan ketiga grup I Piala Dunia 2026 pertemukan Norwegia kontra Prancis, dimana kalau dalam sejarahnya pertemuan kedua tim Les Blues ini merupakan julukan Prancis masih terlalu tanggung atas The Vikings yang merupakan julukan Norwegia. Nah, pertandingan Norwegia versus Prancis akan digelar di Boston Stadium, Foxborough, Amerika Serikat dini hari nanti. Norwegia dan Prancis pendengar merupakan dua tim yang sering bertemu di turnamen internasional hingga laga persahabatan. Sejarah pertemuan kedua tim ini, Les Blues dan The Vikings sudah bentrok sebanyak ya 16 kali lah ya. Hasilnya, nah ini Prancis menang 7 kali sedangkan Norwegia berhasil meraih 5 kemenangan, 4 laga lainnya berakhir tanpa pemenang atau imbang. Dan dari 7 kemenangan Prancis, 4 diantaranya berdengar diraih saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia juga. Sedangkan Norwegia itu hanya memenangkan 1 pertandingan kualifikasi Piala Dunia kontra Prancis. Kalau untuk pertemuan terakhir ya, Norwegia dan Prancis terjadi di laga persahabatan tahun 2014 di Paris. Pada laga tersebut bahkan Les Blues menang telak 4-0. Kemenangan telak Les Blues dicetak melalui brace atau 2 gol dari Olivier Giroud serta masing-masing 1 gol dari Paul Pogba dan juga Lewremy. Norwegia dan juga Prancis mendengar menatap laga ini dengan modal sempurna tentunya ya, setelah meraih 2 kemenangan dalam 2 pertandingan awal. Dan menariknya keduanya sudah mengantongi tiket 32 besar. Namun laga ini akan menentukan siapa pemuncak klasemen di grup I nantinya. Jadi Anda bisa melihat nanti bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Norwegia ya kontra Prancis di RRI, atau bisa juga Anda menyaksikannya langsung melalui TVRI yang juga punya hak siar dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical time out saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical time out, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti

pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi sepak pojok atau tendang.

Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zolrimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zolrimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nyx, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu, FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zolrimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

Pendengar, jangan lupa untuk nanti Anda bisa mengikuti bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dan juga Norwegia. Jadi memang baik Prancis ataupun juga Norwegia sudah lolos ke fase gugur, tapi pertandingan mereka di Buster Stadium Amerika Serikat dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat itu sangat ditunggu-tunggu karena mempertemukan dua striker muda paling eksplosif di dunia saat ini, pendengar, yaitu Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Dan sebagaimana negara mereka, baik Mbappe ataupun juga Haaland, baru kali ini berhadapan dalam sebuah pertandingan putaran final Piala Dunia. Namun di tingkat klub, striker Real Madrid dan penyerang Manchester City ini sudah 6 kali bertemu yang semuanya terjadi dalam pertandingan Liga Champions. Dan sekali lagi, Anda juga bisa menyaksikan langsung jalannya pertandingan di TVRI selain di Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Pukul 2 waktu Indonesia Barat, pendengar, pertandingan Piala Dunia 2026 antara Norwegia melawan Prancis dari Stadion Boston Amerika Serikat. Dan akhirnya tuntas sudah, saya Aska Ariska menemani Anda semuanya di Kediri malam ini. Pastikan Anda terus bersama dengan kami untuk nantinya mendengarkan langsung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Dari Jalan PB Sudirman 104 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. We'll be right back.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: Untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bangga RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Rifki Royan akan menemani Anda dalam Kediri pagi ini, edisi Sabtu 27 Juni 2026, hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dengan beragam program yang sudah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas sepanjang pagi hari ini. Kediri pagi ini akan kami awali seperti biasa dengan kajian Mutiara Pagi hingga pukul 6, lalu juga ada Warta Pagi dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 6. Setelah itu kami hadirkan beragam informasi seputaran Kediri Raya dalam Kediri pagi ini pukul 6 lewat 30, dan Anda bisa mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia. Pada pertandingan kali ini akan mempertemukan Uruguay melawan Spanyol tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa mendengarkannya melalui Pro 1 RRI Kediri hingga nanti pukul 9 atau sampai selesainya pertandingan. Nanti kami akan lanjutkan juga dengan program yang lainnya untuk menemani Anda tentunya. Baik pendengar, kita akan awali pagi hari ini dengan kajian Mutiara Pagi dengan tema hijrah dalam taat, agar hijrah tidak sekedar ikut-ikutan, ya. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskuah. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu pengajian atau lantunan ayat suci Al-Quran, surat Al-Takwir ayat pertama.

إذا الشمس كورت.

أشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت

وإذا البحار سجرت وإذا البحار سجرت

صارت وإذا الجنة أزلفت.

0: عس صدق الله العظيم.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pendengar, baru saja kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kajian mutiara pagi akan segera kami hadirkan di ruang dengar Anda setelah kompilasi atau setelah satu lagu dari Al-Hijratu Advanzo Da Fema.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila,

0: Baik, pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam kajian Mutiara Pagi di kesempatan Sabtu 27 Juni 2026. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskwa, yang merupakan dosen Universitas Trada Indonesia, juga pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan Kota Kediri. Kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Mutiara Pagi dengan tema Hijrah dalam Taat, agar hijrah tak sekedar ikut-ikutan. Kita akan sapa terlebih dahulu di ujung telepon ada Ustadz Asad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Asad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rifki, apa kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat, Ustadz Asad demikian juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ustadz Asad, pagi hari ini pembahasannya lumayan sangat menarik ya, hijrah dalam taat agar hijrah tak sekedar ikut-ikutan. Bagaimanakah untuk penjelasannya? Kami persilakan mukadimahnya kepada Ustadz Asad.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat pendengar, senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Anda kembali dalam program Mutiara Pagi. Tentunya harapan saya lewat program ini kita bisa mendapatkan suatu pencerahan, yang dengan pencerahan itu kita bisa membuat hari ini kita lebih baik dari hari kemarin dan hari esok kita lebih baik dari hari ini. Sahabat-sahabat pendengar, topik kita hari ini adalah hijrah dalam taat agar hijrah tak sekedar ikut-ikutan. Kalau kita bicara tentang hijrah, kata ini menjadi satu kata yang trending begitu di tahun baru Hijriah. Jadi saat ini kita sudah berada di minggu kedua dari bulan Muharram, di mana bulan Muharram itu adalah satu di antara 12 bulan yang dia itu diletakkan di urutan nomor 1. Jadi hari ini kita berada di bulan Muharram dan kita berada di awal bulan Muharram, dan ini menjadi satu titik tolak penting bagi kita untuk bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Nah, memang kalau kita lihat dari sisi sejarah, ternyata memang penanggalan hijriah itu dimulai ketika Nabi Muhammad itu hijrah. Dan dalam konteks ini kita akan melihat bagaimana hikmah hijrah itu dari sisi apakah kita itu jadi lebih baik atau tidak. Nah, sahabat-sahabat pendengar, saat ini kita bisa jumpai barangkali ada satu tren yang sangat menarik dan membahagiakan begitu, karena banyak orang yang hijrah, ya kan, banyak orang yang dalam tanda petik ya, artis-artis login ya ke agama Islam begitu, dan ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kita yang barangkali sudah ya Islam sejak kecil ya, Islam sejak lama begitu, apakah kita sudah menjalankan Islam itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, momentum hijrah, momentum Muharram ini jadi satu momentum yang tepat bagi kita untuk memperbaiki diri. Barangkali di antara kita ada yang wah capek banget nih hidup ini, capek banget hidup ini begitu kan. Nah, bisa jadi ada yang salah dengan cara kita hidup. Bisa jadi ada yang salah dengan cara kita menjalani kehidupan ini. Makanya momentum tahun baru Hijriah ini menjadi momentum yang sangat tepat, sahabat-sahabat, bagi kita untuk ya memperbaiki diri dari berbagai macam aspek. Karena kita manusia itu oleh Allah diberikan beberapa potensi, dan kita harus menjaga potensi itu untuk kebaikan. Allah berikan kepada kita apa? Potensi namanya jasad ya. Kita diberikan oleh Allah jasad untuk digunakan menjalankan hidup ini. Jasad itu apa? Jasad itu kita diberikan fisik, ya kan? Diberikan tubuh yang sehat, itu jasad. Dan kita harus jaga jasad itu. Kenapa? Itu jadi modal bagi kita. Nah, bagaimana menjaga jasad, sahabat-sahabat? Kalau kita bicara dalam konteks hijriah, tentunya menjaga jasad itu salah satunya adalah paling tidak, gitu kan? Ada tiga hal yang kita bisa lakukan. Satu, bagaimana kita makan makanan yang baik. Ini penting karena diajarkan oleh Nabi Muhammad, kalau kamu ingin memperbaiki fisik apa memperbaiki jasad kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus makan makanan yang baik. Dan Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan kita isi tubuh kita atau perut kita itu dengan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Jadi tentunya ya boleh makan, tapi harus tidak berlebihan. Yang kedua tentunya untuk menjaga jasad ini yang kita bisa lakukan sahabat-sahabat adalah bagaimana kita olahraga. Dan ini penting karena Nabi Muhammad itu juga mengajarkan olahraga ya. Dia olahraganya pernah berlomba lari dengan Aisyah, kemudian beliau juga memanah begitu. Nah, ini menjadi contoh bagi kita untuk bagaimana ya olahraga itu bukan sekedar tren ya kan, karena ada kawan-kawan kita mungkin ketika berolahraga ya, apalagi sekarang ini banyak tren lomba lari ya, fun run macam-macam begitu, tapi hanya untuk dapatkan foto begitu, bukan untuk menjaga kesehatan. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga jasad ini sahabat-sahabat, kita harus istirahat yang cukup ya. Bagi sahabat-sahabat yang ya masih senang untuk begadang ya, ya kita harus perbaiki, karena Nabi Muhammad mengajarkan tidur cepat tapi bangunnya juga cepat ya. Jadi ba'da isya itu kalau tidak ada kegiatan langsung tidur, nanti bangun lebih cepat untuk bisa menjalankan sholat-sholat sunnah, sholat-sholat subuh gitu ya. Nah, kemudian sahabat-sahabat, kita oleh Allah selain jasad diberikan namanya akal. Nah, akal ini kita harus jaga dengan cara apa? Dengan cara kita gunakan ya untuk ya mendengar diskusi di Mutiara Pagi ya, mendengar kajian-kajian itu adalah untuk kita menjaga akal kita. Dan yang ketiga, Allah berikan kita hati. Ya, hati itu untuk apa? Hati itu untuk kita merasakan secara spiritualitas. Tugas kita adalah bagaimana kita melihat alam ini, memberikan ibroh pada diri kita dan membuat keimanan kita itu meningkat. Maka untuk menjaga hati kita itu, ya hindari hal-hal yang sifatnya maksiat, ya sifatnya perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu ibarat hati kita itu sahabat-sahabat itu ibarat gelas kaca yang bening. Tiap kali kita melakukan perbuatan dosa itu akan ada titik hitam. Ketika kita tidak berusaha untuk memperbaiki diri, maka titik hitam itu akan semakin banyak dan gelas kita itu akan jadi hitam gitu ya. Jadi tidak berkilau lagi, tidak bening lagi gitu. Jadi untuk menjaga hati kita, pastikan sahabat-sahabat usahakan berusaha untuk ya kita mungkin tidak bisa terlepas dari dosa, tapi pastikan tiap kali kita berbuat dosa kita minta maaf, minta ampun kepada Allah. Nah, jadi tiga potensi itu yang kita harus jaga sahabat-sahabat di tahun baru Hijriah ini. Kita perbaiki jasad kita karena itu jadi modal kita. Kita perbaiki akal kita, kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kita jaga hati kita dengan cara apa? Dengan cara menghindari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, bagaimana cara agar hijrah kita itu dalam ketaatan dan agar hijrah kita tidak sekedar ikut-ikutan? Paling tidak kalau kita coba cermati di dalam Al-Quran banyak sekali referensi-referensi yang terkait dengan hijrah ini sahabat-sahabat. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Jadi kuncinya itu ternyata ada tiga. Dan orang-orang yang beriman, amanu wa hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wa jahadu, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk meraih ridha Allah. Nah, kita akan melihat, paling tidak saya cermati ada lima hal yang kita bisa lakukan untuk supaya hijrah kita itu hadir dalam ketaatan dan supaya hijrah kita itu tidak sekedar ikut-ikutan. Yang pertama sahabat-sahabat, ternyata yang kita harus pastikan diperbaiki dulu adalah bagaimana kita memurnikan niat kita. Jadi ini hijrah itiqodiyah. Itiqodiyah itu artinya kita memperbaiki niat hijrah kita itu karena apa begitu. Nah, kita harus evaluasi diri. Pastikan setiap perpindahan masa lalu kita ya, ketika kita move on begitu, menuju ketaatan kita tuh kepada Allah. Jadi jangan sampai kita, wah saya ingin move on dari masa lalu saya itu gelap begitu. Tapi move onnya itu bukan karena ingin taat pada Allah gitu, bukan karena ingin mengharap ridho Allah, tapi karena pujian, ya. Ingin validasi sosial dan bisa jadi ya untuk mencari jodoh begitu. Jadi bukan karena Allah, tapi karena dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan gitu, dari bagian duniawi. Nah, sahabat-sahabat barangkali pernah dengar hadis yang sangat masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala perbuatan, segala amal itu tergantung pada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka yang pertama kita harus perbaiki adalah kita perbaiki niat kita. Dan hadis yang tadi saya sampaikan itu ternyata juga konteksnya adalah terkait dengan hijrah juga gitu. Jadi dulu ada seorang laki-laki yang dia itu hijrah, ikut hijrah Nabi Muhammad, tapi dia hijrahnya bukan karena apa mencari ridha Allah, tapi karena ingin mendapatkan wanita yang apa dia cintai gitu kan. Dia ikut hijrah supaya dapat jodoh. Nah, itu kita harus evaluasi. Nah, itu yang pertama, kita perbaiki niat kita, kita murnikan niat kita kembali. Yang kedua, sahabat-sahabat, untuk bagaimana agar hijrah kita itu tidak sekedar ikut-ikutan, kita yang kedua adalah mengisi hati dengan ilmu-ilmu syar'i. Nah, ini terkait dengan tadi ya, potensi akal tadi, potensi akliyah tadi. Ini yang disebut dengan hijrah fikriyah. Jadi jangan sampai kita hijrah tapi hanya klaim saja, tidak ada niat, tidak ada apa perbuatan untuk kita mengisi apa diri kita dengan ilmu-ilmu syar'i begitu. Maka mulai sekarang kalau kita mau hijrah, sahabat-sahabat, kita harus mulai belajar ya ilmu-ilmu tauhid, ya kan, dasar-dasar tauhid. Kemudian kita juga belajar bagaimana cara ibadah yang benar sesuai sunnah, dan bagaimana kita memaknai bahwa ketika kita bersyahadat, kita sudah masuk ke dalam agama Islam, kita punya konsekuensi untuk mengisi hati kita, hidup kita, diri kita dengan ilmu-ilmu yang syar'i, yang penting gitu. Nah, kenapa ini penting? Karena kita itu ketika melakukan sesuatu itu ketika tidak tahu ilmunya, maka itu akan jadi sia-sia, ya kan? Maka mengapa suatu syariat itu dilarang atau diperintahkan, itu akan membuat kita ibadahnya jadi punya kesadaran penuh gitu kan. Jadi bukan sekedar meniru orang lain, ya orang lain apa tahajud, kita ikut tahajud, tapi enggak tahu dasar ini ya, dasar syariatnya. Orang lain apa melakukan ini, melakukan itu, ikut-ikutan ya. Jadi namanya taklid begitu. Nah, supaya hijrah kita itu tidak sekedar ikut-ikutan, sahabat-sahabat, isi hati kita dengan ilmu-ilmu syar'i. Ya, kita diskusi di Mutiara Pagi, kita ikut kajian, kita ikut ngaji ya ke guru-guru kita di kajian-kajian itu, untuk supaya kita benar-benar hijrah secara fikriyah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat, agar hijrah kita tidak sekedar ikut-ikutan, maka pastikan kita hijrah secara bertahap. Kita berproses secara bertahap, ya, sebutannya dalam bahasa Arab adalah tadrij atau tadarruj. Tadarruj ya. Jadi kita fokus pada hal-hal yang wajib dulu. Jadi kalau kita bicara hijrah, sempurnakan dulu ibadah-ibadah wajib kita. Misalnya sholat lima waktu, ya kan, atau menutup aurat secara benar, sebelum kita membebani diri kita dengan amalan-amalan sunnah yang berat gitu kan. Wah, rajin tahajud, bangun jam 3 pagi untuk tahajud, tapi sholat lima waktunya sering kelewatan. Dia hijrah tahajud begitu, tapi aurat tidak ditutup dengan benar. Maka sahabat-sahabat, kuncinya adalah pastikan ibadah wajib kita itu beres dulu sebelum kita membebani kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Nah, artinya

0: agama kita tidak membuat kita itu jadi rajin sholat, maka kita tinggalkan ya, kita pindah dari lingkungan yang buruk menuju lingkungan yang baik. Dan yang kelima, sahabat-sahabat, bagaimana agar hijrah kita tidak sekedar ikut-ikutan, maka memperbanyak berdoa supaya hati kita itu lebih teguh ya. Nah ini menarik, manusia itu tempatnya salah. Artinya apa? Jangan pernah kita merasa aman atau sombong dari perubahan yang baru dirintis begitu. Karena biasanya kalau orang baru hijrah itu ya suka foto, aku lagi kajian loh ini. Padahal bisa jadi itu akan membuat kita jadi tidak istiqomah. Makanya ada doa yang sangat menarik yang mungkin paling pendek ini dirutinkan kita baca ketika kita di akhir tasyahud begitu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balik hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Nah itu kita baca, jadi doa-doa untuk meneguhkan hati kita. Atau di surat Ali Imran juga doa yang sering kita dengar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu juga bisa kita baca. Jadi sahabat-sahabat, bagaimana kita hijrah dalam taat agar hijrah kita tidak sekedar ikut-ikutan? Pertama, perbaiki niat dulu, kemudian kita isi hati kita dengan ilmu syar'i, kita berproses secara bertahap, dan kita tata lingkungan pergaulan kita untuk berada di lingkungan yang positif. Dan yang kelima adalah bagaimana kita memperbanyak doa-doa untuk meneguhkan hati kita. Semoga Allah mudahkan. Demikian Mas Rizky untuk mukaddimah.
1: Baik, terima kasih Ustadz Asad untuk mukaddimahnya di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami, berinteraksi langsung dengan Ustadz Asad dalam kesempatan kajian mutiara pagi hari ini. Anda bisa bergabung melalui line 0354 310 11 08, atau melalui pesan WhatsApp kami juga di nomor 0812 34 600 289, atau juga melalui nomor 0857 25 35 25 50. Kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam kajian mutiara pagi. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri di FM 100,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi juga masih dalam kajian Mutiara Pagi di kesempatan Sabtu 27 Juni 2026 bareng sama Rifki Royan dan juga bersama dengan Ustadz M. Asad Effendi, PhD Fiskua, dosen Universitas Rada Indonesia dan juga pengasuh Majelis Taklim Masjid At-Taqwa Tirto Udan Kota Kediri. Pagi hari ini pembahasan yang luar biasa menarik pendengar, bagaimana hijrah dalam taat agar hijrah tak sekedar ikut-ikutan. Dalam mukadimah tadi sudah dijelaskan paling tidak ada 5 hal ya yang harus kita lakukan dalam berhijrah agar hijrah kita bisa benar-benar sesuai dan juga tentunya bisa istiqomah. Nah, yang menarik tentunya Ustaz Asad, di setiap perubahan atau di setiap hijrah tentunya ada tantangan begitu ya, tantangan baik itu mungkin dari lingkungan sosial ataupun juga dari keluarga, dari kawan-kawan dan juga dari banyak hal gitu ya, tantangan yang nantinya akan dihadapi oleh orang yang hijrah. Nah, bagaimana agar menghadapi tantangan tersebut dan juga bagaimana agar hijrahnya bisa benar-benar istiqomah dalam perjalanannya, dalam perjalanan hijrahnya juga ketika menghadapi tantangan-tantangan yang ada itu, Ustaz Asad.
1: Baik, menarik. Jadi bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan ketika kita sedang menjalankan atau melaksanakan hijrah? Nah, setiap orang itu pasti akan diuji dengan hijrah, dengan keistiqomahannya. Nah, ini menarik, surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan mengatakan aku beriman, aku hijrah, ya kan? Wahum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Nah, kita itu pasti akan diuji. Sehingga kenapa banyak orang yang kembali ke masa lalunya, karena tidak siap menghadapi ujian-ujian itu. Jangan dikira orang yang hijrah hidupnya akan baik-baik saja. Bisa jadi orang yang hijrah, ya komitmen hijrah, ternyata wah hidupnya malah susah, hidupnya malah sulit begitu. Ya itu bagian dari ujian. Maka kita harus berusaha untuk bagaimana agar kita istiqomah. Pertama adalah tadi sinkron dengan pembahasan kita, ya perbaiki dan kuatkan niat. Ya, banyak orang yang niatnya mungkin nggak kuat, bukan karena Allah, sehingga ketika ketemu kesulitan di tengah jalan dia mundur. Yang kedua adalah bagaimana kita yang melakukan hijrah itu kalau bisa bertahap, ya dikit-dikit, kecil-kecil dulu untuk hal-hal yang mungkin sederhana kita mampu. Yang ketiga, kita harus cari support system yang baik begitu. Jadi kita cari orang-orang yang mampu mendukung kita, kita hindari orang-orang yang membuat hijrah kita itu menjadi tidak istiqomah, tidak konsisten. Demikian Mas Rizky.
0: Oke, baik, terima kasih Ustaz Asad. Nah, kalau perubahan yang sudah dilakukan gitu ya, terutama bagi orang yang hijrah, perubahan yang lebih penting antara akhlak dan juga perilaku, apakah lebih penting memperbaiki akhlak atau perilaku dulu atau memperbaiki ibadah dulu nih Ustaz Hasan?
1: Nah, ini menarik, menarik. Jadi mana yang lebih penting, kita perbaiki akhlak dulu atau kita perbaiki ibadah dulu? Nah, di poin yang tadi sudah disampaikan, dikatakan bahwa ketika kita hijrah, maka fokus untuk hal-hal yang sifatnya adalah hal wajib. Ya kan? Maka kita harus cek dulu apa sih kewajiban kita sebagai umat Islam. Ternyata ada dua hal yang wajib. Satu, sholat 5 waktu. Yang kedua adalah puasa Ramadan, puasa wajib. Kalau yang lainnya adalah sunnah. Mana kita harus perbaiki dulu? Tentunya kita harus fokus ke hal-hal yang sifatnya wajib dulu. Ya, jadi kita perbaiki ibadah-ibadah wajib. Ya, sholat 5 waktunya kita perbaiki. Karena orang bijak mengatakan, kalau kamu ingin memperbaiki hidup, mau perbaiki sholatmu. Nah, makanya kita harus perbaiki sholat dulu. Kemudian perbaiki ya puasa Ramadan kita, kita harus berusaha. Nah setelah itu sambil jalan secara simultan kita perbaiki akhlak kita. Nah, jadi jangan sampai itu dipisahkan. Wah aku masih belum waktunya nih, akhlaknya masih jelek begitu, ya masih fokus ibadah. Nah itu juga nggak pas. Artinya itu secara simultan. Kalau kita ibadah kita baik benar, ya maka akhlak itu sebenarnya akan mengikuti. Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan munkar. Demikian Mas Rizky.
0: Jadi harus beriringan juga ya Ustaz Asad ya.
1: Beriringan betul. Jadi nggak bisa itu nanti dilakukan salah satu gitu.
0: Oke baik, terima kasih Ustaz Asad. Jadi harus beriringan baik akhlak maupun ibadahnya. Nah kalau support system gitu ya Ustaz Asad, apakah sangat penting dalam kita berhijrah? Tadi dikatakan kita harus memilih pergaulan lingkungan yang baik sehingga nanti ketika berhijrah juga kita tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan atau teman-teman yang dulu gitu ya. Apakah itu memang sepenting itu support system dalam berhijrah?
1: Menarik. Jadi apakah support system atau lingkungan itu penting? Ternyata sangat penting. Kenapa? Karena kita itu ketika melakukan sesuatu itu kan pasti akan menjadikan lingkungan kita itu sebagai standar, sebagai contoh. Kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak sholat, maka kita sholat dua waktu, dua waktu saja dianggap ustaz. Kenapa? Karena lingkungan kita nggak ada yang sholat, gitu kan? Kita sholat dua waktu saja. Ya misalnya zuhur sama asar saja, wah ustadz nih padahal itu masih kurang gitu kan. Tapi kalau kita di lingkungan yang bukan sekedar sholat lima waktu tapi sudah sholat sunnah, maka kita sholat lima waktu dianggap hal biasa dan ini akan membuat kita terpacu dan terpicu untuk memperbaiki diri. Itu satu. Yang kedua, lingkungan yang baik itu akan membuat kita itu selalu diingatkan ketika kita melakukan kesalahan. Kita pasti akan malu gitu. Kenapa? Karena lingkungan kita itu adalah lingkungan, katakan dalam tanda petik, oh lingkungan yang islami, lingkungan yang baik. Maka melakukan perbuatan dosa itu akan menjadi sangat, wah ini hal besar gitu. Jadi tapi kalau kita di lingkungan yang buruk, ya kita melakukan hal yang udah dosanya sudah parah dianggap hal biasa. Jadi support system itu penting, terutama dari orang-orang terdekat. Mas, kalau bisa ada pasangan, kemudian ya orang tua atau saudara. Demikian Mas Rifki.
0: Oke, jadi sepenting itu ya untuk kita mendapatkan support system yang baik. Nah, mungkin langkah apa nih ya harus diambil kalau seseorang merasa imannya mulai menurun atau merasa sudah lelah gitu ya dalam proses berhijrahnya?
1: Itu yazidu wa yankusu. Iman itu naik dan turun, bertambah dan berkurang. Apa yang kita bisa lakukan? Nah, biasanya kondisi itu disebut dengan futur. Futur itu kondisi ketika kita tidak semangat untuk beribadah, tidak semangat untuk berbuat baik. Nah, yang kita bisa lakukan apa? Yang pertama adalah kita kembali lagi untuk memperbaiki niat. Saya ini melakukan sesuatu untuk apa? Gitu, untuk siapa? Itu yang pertama yang akan membuat kita jadi lebih semangat. Yang kedua adalah kita update lagi. Biasanya orang tidak semangat itu karena ilmunya terbatas.
0: Betul.
1: Orang tidak semangat karena dia ilmunya tidak terbatas. Yang kedua adalah upgrade ilmu, ikuti majelis-majelis taklim, kajian-kajian. Itu selain kita menambah ilmu, kita bisa dapat dalam tanda petik adalah vibes. Jadi vibes-nya itu akan kita diperbarui, gitu kan. Yang ketiga adalah tentunya kita berusaha untuk meminta pada Allah supaya diberikan keistiqomahan. Jadi doanya disampaikan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Jadi wajar ketika ada orang yang tidak semangat, ada orang yang imannya sedang turun, tapi kita bisa lakukan tadi itu, perbaiki niat, kemudian kita upgrade ilmu kita, hadir di majelis taklim yang vibes-nya itu positif. Yang ketiga adalah kita banyak berdoa, minta pada Allah supaya diberikan keistiqomahan. Demikian Mas Rizky.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Setelah itu mungkin untuk menutup jumpa kita di kesempatan kajian Mutiara Pagi, hal apa yang ingin disampaikan oleh Ustaz Asad? Kami persilakan.
1: sahabat-sahabat pendengar, kita itu usianya terbatas, ya, usianya waktu kita di dunia itu terbatas. Maka pastikan kita berusaha untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Di momentum tahun baru Hijriah ini sangat layak rasanya kita memperbaiki diri kita dengan cara ya kita berhijrah dari perbuatan yang lingkungan yang buruk menjadi ke perbuatan atau lingkungan yang baik. Dan semoga Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa istiqomah, karena ini yang paling sulit. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Ustaz Asad untuk ilmunya yang sudah disampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pendengar, demikianlah kajian Mutiara Pagi edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Asad M. Asad Effendi, hijrah dalam taat agar hijrah tak sekedar ikut-ikutan. Semoga bermanfaat untuk kita semua pagi hari ini. Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak pendengar, Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi kesempatan Sabtu 27 Juni 2026. Nanti tepat pukul 6 kita akan bergabung dengan Pro 1 Surabaya untuk mengikuti Warta Pagi. Tetaplah di Pro 1 RRI Kediri.

0: Sari berita, Menteri Sosial menghadiri open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa sekolah rakyat di Universitas Negeri Surabaya. Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, terus mendorong seluruh stakeholder membangun sinergi, memperkuat investasi. Inilah Warta Pagi selengkapnya, Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Menteri Sosial menghadiri open house sekolah rakyat untuk orang tua dan calon siswa sekolah rakyat di Universitas Negeri Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Program sekolah rakyat yang dijalankan Kementerian Sosial menunjukkan perkembangan positif setelah hampir 11 bulan pelaksanaan. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan, evaluasi pemerintah mencatat perubahan nyata pada peserta didik baik dari sisi karakter, semangat belajar, dan kondisi kesehatan mereka. Perubahan tersebut dinilai menjadi indikator bahwa pendekatan pendidikan berasrama yang diterapkan mampu memberikan dampak signifikan bagi perkembangan siswa. Pendampingan yang dilakukan secara intensif menjadi salah satu faktor utama yang mendorong capaian tersebut. Sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kemandirian anak. Lingkungan belajar yang terintegrasi memungkinkan peserta didik memperoleh pendidikan secara menyeluruh dalam kehidupan sehari-hari.
3: Ini adalah 11 bulan masa pembelajaran sekolah rakyat tahun 2025-2026 telah dilewati dengan berbagai tantangan yang ada, dinamika yang kita hadapi di lapangan, tapi alhamdulillah ya setelah lebih dari 10 bulan proses pembelajarannya makin baik, anak-anak juga sudah mulai lebih disiplin, lebih percaya diri, kemudian semangat belajarnya meningkat, pertumbuhan juga bagus, kesehatannya juga makin bagus. Ini semua adalah kabar-kabar yang menggembirakan karena anak-anak kita ini dari latar belakang yang berbeda-beda.
2: Saat ini sekolah rakyat telah beroperasi di 166 titik di berbagai daerah. Seluruh satuan pendidikan terus dipantau agar kualitas layanan pendidikan juga tetap terjaga dan berkembang sesuai kebutuhan peserta didik. Evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak hanya menyoroti capaian siswa, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan yakni penambahan jumlah guru maupun tenaga kependidikan agar proses belajar mengajar semakin optimal. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai perguruan tinggi. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat pendampingan akademik bagi para siswa. Kementerian Sosial juga memastikan evaluasi akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan program. Pemerintah berharap sekolah rakyat mampu menjadi model pendidikan yang memberikan kesempatan lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk berkembang dan meraih masa depan yang lebih baik. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa terus mendorong seluruh stakeholder membangun sinergi, memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat Jawa Timur. Anik Hasanah melaporkan.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus mendorong seluruh stakeholder membangun sinergi, memperkuat investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses keuangan bagi masyarakat Jawa Timur. Salah satunya melalui East Java Investment Forum. Dengan mengusung semangat investasi berkualitas, ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera, Gubernur Khofifah memaparkan upaya percepatan investasi yang menjadi fondasi penguatan daya saing daerah di Jawa Timur. Gubernur Khofifah mengatakan mengenai pentingnya mendorong percepatan pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pendukung investasi.
5: Kita ini sedang berhijrah. Mahalam ini kan hijrah. Hijrah itu minat terumat, ilan dur, dan lain. Jadi ketika adanya harapan-harapan atau rendahnya harapan, kita kemudian membukakan pintu yang memberikan nur, cahaya, terang, terang pikiran, terang hati. Jadi jangan sampai orang itu kemudian hatinya sudah gelap, pikirannya gelap. Nah, maka kalau tadi ini habis gelap, terbitlah terang. Pertemuan ini adalah habis gelap, terbitlah terang.
4: Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur Ibrahim menyampaikan apresiasi atas forum yang terselenggara ketiga kalinya ini. Ia menyebut Bank Indonesia akan terus mendukung forum yang menghasilkan terobosan baru dalam mengembangkan perekonomian Jatim.
6: Alhamdulillah dari forum ini tadi kita bahas, diskusikan, ada developer ranking dan nanti akan kita follow up di level teknis bersama tim teknis, ada tim PMPTSP di sana yang punya jaringan kabupaten, kota, se-Jawa Timur. dan kami yakin temuan-temuan yang kita diskusikan tadi akan di follow up dan ujungnya adalah membawa iklim investasi yang lebih baik lagi.
4: Selain investasi dan pertumbuhan ekonomi, aspek yang tidak kalah penting adalah perluasan akses keuangan bagi masyarakat juga menjadi kunci penguatan ekonomi kerakyatan. Disinilah peran strategis tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD menjadi semakin relevan. Ani Hasana melaporkan.
0: Mendengar informasi selanjutnya, keterbatasan pasokan solar bersubsidi memicu antrian panjang kendaraan terutama truk dan mobil diesel di sejumlah SPBU di Kabupaten Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Keterbatasan pasokan solar bersubsidi memicu antrian panjang kendaraan, terutama truk dan mobil diesel, di sejumlah SPBU di Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya terjadi di SPBU Gedangan, di mana lonjakan permintaan terjadi setelah distribusi solar mengalami keterlambatan. Petugas SPBU Gedangan, Firman Adi, mengatakan pasokan solar sempat tidak datang selama 2 hari. Pengiriman yang seharusnya dilakukan lebih awal baru tiba pada Kamis malam, sehingga stok yang tersedia langsung diserbu oleh konsumen.
8: Jualan kemarin kosong, baru gak jualan solar. Pas malam datang, yang seharusnya dikirim 2 hari yang lalu itu baru dikeluarkan pas malam. Akhirnya stok ini aman.
9: Banyak menyebabkan kosong itu apa,
8: Pak? Tahu itu dari pihak Pertamina itu apa. Memang barangnya sana gak ada tuh. Distributornya, kendaraannya nggak ada, kurang tahu.
7: Menurut Firman, keterlambatan distribusi diduga terjadi karena kendala di tingkat distributor. Akibatnya banyak pengendara yang biasanya mengisi BBM di SPBU lain beralih ke SPBU Gedangan karena masih memiliki stok solar. Kondisi ini diharapkan segera teratasi seiring kembali normalnya distribusi solar ke SPBU sehingga antrian panjang tidak terus berulang dan aktivitas masyarakat khususnya pelaku usaha serta pengemudi angkutan barang tidak terganggu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kota Surabaya melakukan revitalisasi menyeluruh Romo Kalisari Adventureland. Langkah ini diambil langsung oleh Wali Kota Surabaya setelah menerima keluhan warga melalui layanan hotline Lapor CAERI. Berikut laporan Ermina Jen.
10: Pemerintah Kota Surabaya kembali memetakan potensi dan penambahan fasilitas hiburan baru di kawasan wisata Romo Kalisari Adventureland Surabaya. Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan langkah ini diambil sebagai respon cepat atas masukan masyarakat melalui layanan hotline Lapor CAERI. Ia menegaskan bahwa penataan ulang secara menyeluruh untuk memberikan kenyamanan bagi pengunjung terutama pada area bermain anak-anak. Salah satu fokus utama penataan ulang adalah pemisahan zonasi permainan berdasarkan usia. Wali Kota Eri menjelaskan bahwa fasilitas seperti ATV nantinya akan terpisah antara anak-anak dan dewasa demi faktor keamanan. Selain ATV, Wali Kota Eri juga menginstruksikan untuk melakukan perubahan area mini zoo dengan menambahkan beberapa akuarium baru serta menata ulang fasilitas kandang burung besar. Tidak hanya itu, konsep ruang bermain anak gratis yang sukses di Taman Harmoni juga akan diadaptasi di Romo Kalisari Adventureland.
11: Tempat ATV untuk orang dewasa, jadi tidak bercampur sehingga nanti akan banyak ada permainan anak-anak. Kita fokuskan ke permainan anak-anak. Banyak di Lapor CAERI itu juga terkait kondisi alat permainan. Jumlah ATV-nya berkurang karena ATV yang ada itu juga akan kita perbaiki. Dari seperti dilihat bannya itu sampai halus ngono. Terus banyak yang tidak bisa jalan. Orang ke sini enggak bisa banyak bermain. Akhirnya cuma makan. Buka-buka September sudah bisa ulang tahunnya.
12: 4 tahunnya
11: bisa jadi semua nanti.
10: Wali Kota Eri Cahyadi juga menambahkan pihaknya sudah menginstruksikan setiap organisasi perangkat daerah OPD pengelola tempat wisata di Surabaya untuk selalu berinovasi setiap tahun agar pengunjung tidak bosan. Mengenai target renovasi Romo Kalisari Adventureland, Wali Kota Eri mengungkapkan pengerjaannya akan dimulai sekitar Juli hingga Agustus 2026. Ermina melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Antisipasi belum adanya tempat koperasi Merah Putih, sejumlah warga di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berinisiatif mendirikan gerai secara mandiri. Ayu Citra melaporkan.
13: antisipasi belum adanya tempat koperasi merah putih. Sebuah warga di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri berinisiatif mendirikan gerai secara mandiri. Hal itu disampaikan oleh Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Bujel, Kota Kediri, Bambang Sutamaji. Menurut Bambang, bahwa akibat adanya keterbatasan tempat, maka di Kota Kediri ini masih ada dua koperasi merah putih yang sudah beroperasi, masing-masing KDKMP di Kelurahan Ngeronggo, Kecamatan Kota, dan KDKMP Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren. Untuk itulah, maka sejak Januari tahun 2026, pihaknya bersama segenap pengurus berupaya mendirikan koperasi merah putih dengan tempat seadanya dan modal dari pengurus, sembari menunggu keputusan dari pemerintah.
14: Mulai Januari 2026 hingga sampai sekarang, alhamdulillah tempat dipinjami oleh pengurus, sekalian modal juga demikian dipinjami dari pengurus. Memang dari pemerintah kan belum ada bantuan dari pusat, atau memang untuk modal dan tempat juga tidak semua kelurahan di Kota Kediri akan dibangunkan gerai atau gedungnya seperti gedungnya Koperasi Merah Putih, karena memang lahan yang dia akan dibangunkan belum dapat ACC dari pemerintah.
13: Terpisah Dandim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhariansyah membenarkan bahwa untuk Kota Kediri memang ada kendala pendirian Koperasi Merah Putih.
15: Kami akan terus berkoordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kota. Apabila ada lahan BMN, apabila lahan milik pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan mungkin ada lahan milik BUMN yang tidak produktif, nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut. Bagaimana mekanismenya, bagaimana perjanjian kerjasamanya, nanti akan kami koordinasikan dan kami komunikasikan dengan pemerintah kota.
13: Untuk itulah, maka Kodim 089 Kediri gencar melakukan kolaborasi dengan Pemda setempat dan juga pihak terkait agar program pemerintah yakni Koperasi Merah Putih tersebut dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga ekonomi warga lokal. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
16: Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pertanian memperkuat perlindungan bagi petani dengan menambah kuota asuransi usaha tani padi atau AUTP menjadi 1.300 hektar pada tahun 2026 ini. Penambahan tersebut berasal dari alokasi 800 hektar yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah serta usulan tambahan kuota seluas 500 hektar kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi resiko kerugian para petani akibat gagal panen yang dipicu oleh perubahan iklim, bencana banjir, kekeringan, maupun juga serangan organisme pengganggu tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jombang, Muhammad Roni, dalam hal ini menjelaskan bahwa peningkatan ancaman perubahan iklim memang membuat sektor pertanian semakin rentan terhadap gangguan produksi. Karena itu, bantuan premi AUTP menjadi bentuk perlindungan pemerintah agar para petani tetap dapat melanjutkan usaha taninya setelah mengalami gagal panen.
17: Ini adalah bagian dari mensukseskan program pemerintah, yaitu dalam rangka menjaga swasembada pangan yang sudah terjadi. Merupakan kesiapan untuk menyambut bersegera untuk melaksanakan percepatan tanam. Harapannya tentu dengan kecepatan tanaman ini yang terjadi adalah indeks pertanaman akan bertambah, tentunya harapannya juga adalah produksi padi juga akan bertambah.
16: Sementara itu, Ketua Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi Cabang Jombang, Muhammad Saleh, turut menilai berbagai program pemerintah di bidang swasembada pangan sejauh ini telah memberikan dampak positif bagi petani maupun juga pelaku usaha penggilingan padi dengan capaian hasil panen pada musim tanam pertama kemarin yang dinilai mendekati kebutuhan nasional. Ia optimis produksi beras akan terus meningkat pada musim tanam kedua kali ini maupun pada musim tanam selanjutnya.
18: Kita sudah bisa swasembada pangan hampir 3,9 juta sudah terpenuhi beras kita. Ya, selama ini kita selalu impor terus kan, selama 10 tahun impor. Alhamdulillah ini sudah terpenuhi, betul-betul terpenuhi. Ya kalau bisa untuk apa impor, beras kita sudah lebih. Ini baru NK pertama kita sudah terpenuhi 3,9 juta ton. NK pertama, belum NK kedua nanti. Ini sebelum lagi NK kedua. Nah, ini permasalahannya. Bisa enggak nanti pemerintah menampung yang NK kedua ini?
16: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap perluasan cakupan AUTP, penyaluran bantuan benih, serta percepatan tanam mampu menjaga produktivitas pertanian di tengah perubahan iklim. Arogosuma melaporkan.
0: Pendengar informasi selanjutnya, Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya mengungkapkan adanya peningkatan kapasitas akademik dosen yang cukup signifikan pada berbagai fakultas di kampus swasta ini. Farida Kusnia melaporkan.
19: Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya UWKS Profesor Raden Roro Nugrahini Susantina Wisnujati mengungkapkan adanya peningkatan kapasitas akademik dosen yang cukup signifikan pada berbagai fakultas di kampus swasta ini. Hal ini terlihat dari bertambahnya guru besar di UWKS. Rektor UWKS mengatakan Profesor Umi Enggar Sasi merupakan guru besar di Fakultas Hukum dengan kepakaran penologi dan hukum pemasyarakatan.
20: Atas dedikasi dan kontribusi beliau dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang penologi dan hukum pemasyarakatan, tetapi juga sebagai inspirasi bagi sivitas akademika untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
19: Sementara itu, Guru Besar Fakultas Hukum UWKS Profesor Umi Enggar Sasi mengatakan orasi ilmiah yang disampaikannya berkaitan dengan transformasi digital dalam sistem pemasyarakatan menuju rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif.
20: Dengan adanya perkembangan teknologi yang masing pesat, maka transformasi digital telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga contoh dari Kanwil Kemenhum Bali telah menerapkan aplikasi dan sistem pengaduan online untuk mempercepat proses layanan dan memperkuat akuntabilitas.
19: Bertambahnya guru besar ini diharapkan semakin memperkuat kapasitas akademik Fakultas Hukum dan UWKS dalam menghasilkan pemikiran penelitian. Selain itu, inovasi yang berdampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penegakan akan hukum, dan kemajuan bangsa. Farida Usnia melaporkan.
0: Pendengar, kenalkan potensi Indonesia. ITS Surabaya mengajak mahasiswa internasional melihat produksi tahu kuning dan getuk pisang di UMKM GTT Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
21: UMKM Gudang Tahu Takwa yang berlokasi di Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, menerima kunjungan rombongan dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya bersama sejumlah mahasiswa internasional. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan edukasi dan pengenalan potensi industri pangan lokal di Kabupaten Kediri. Dalam kesempatan itu, para peserta diajak melihat secara langsung proses produksi dua produk khas Kediri, yakni tahu takwa dan getuk pisang yang menjadi ikon kuliner daerah. Ketua Lab Production atau Manufacturing System Departemen Teknik dan Sistem Industri ITS Surabaya, Profesor Maria Anitia Sari menyampaikan kegiatan merupakan orientasi terkait produktivitas, peningkatan kualitas, pemasaran agar UMKM bisa berkembang. Kegiatan program KKN Internasional atau Global Community Outreach diikuti mahasiswa dari Swedia, Belgia, Finlandia, dan Malaysia.
22: Di Kediri ini kan unik, ada tahu, ada duduk pisang kan unik. Maka kami berpikir untuk datang ke Kediri, nanti teman-teman luar negeri ini kan juga nggak pernah ngerti Pak geduk pisang. Mereka ngertinya pisang pohon itu, dan kemudian tahu itu mereka ngertinya ya tahu sutra, tahu itu, tapi yang namanya tahu wale, stik tahu itu nggak pernah ngerti. Nah, karena itu kami ajak melihat, kemudian bisa melihat proses produksinya.
21: Sementara Kepala Desa Toyoresmi sekaligus pemilik UMKM GTT Kabupaten Kediri, Gatot Siswanto menyambut baik kunjungan tersebut karena dapat menjadi sarana promosi sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah.
23: Kamu yang dari manapun, semua kita layani yang baik, yang sama, karena ini salah satu membawa nama daerah, juga membawa nama citra perusahaan kami. Dari ITS yang berkunjung ke kami, nggak tahu informasi dari mana, karena memang tempat kami sejak dulu sering dipakai untuk berkunjung. Nah, dengan seringnya dipakai untuk berkunjung, studi banding, belajar, nah, respeknya ke kami yang kami harapkan supaya kami itu ada kemajuan.
21: Salah satu mahasiswa asal Swedia, Hugo Lidstrom, mengaku kagum dengan proses produksi yang dilakukan UMKM GTT. Menurutnya, produk lokal yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan menunjukkan potensi besar untuk terus dikembangkan. UMKM GTT berkomitmen melakukan inovasi dan menjaga kualitas produk khas daerah, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian kuliner tradisional khas Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS mengatakan gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang Venezuela dipicu oleh pergeseran patahan aktif di wilayah tersebut. Oni Arianto melaporkan.
2: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menjelaskan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang Venezuela dipicu oleh pergeseran patahan aktif di wilayah tersebut. Kendati berkekuatan besar, gempa bumi tersebut tidak memicu tsunami karena pusat gempa buminya berada di daratan. Menurut Amin Widodo, Jumat siang, kekuatan gempa tersebut tergolong sangat besar sehingga menyebabkan kerusakan di berbagai bangunan. Dampak kerusakan juga terlihat dari sejumlah video yang beredar di media sosial. Amin Widodo menjelaskan karakteristik gempa di Venezuela berbeda dengan gempa besar yang pernah melanda Provinsi Aceh pada tahun 2004 lalu. Perbedaan utama terletak pada lokasi sumber gempa bumi.
3: Ada patahan di situ. Jadi ada patahan di Venezuela, kota tadi. Kita nggak tahu tadi belum baca persis, teman ada pergeseran di situ lah, pergeseran patahan tadi. Sampai dua gempa. Jadi itu cukup besar, 7 itu besar, merusak, sangat merusak. Kan videonya banyak yang rusak-rusak. Rumah tumpuk berapa langsung tumpuk. Nah, itu besar sekali, cuman dia kan di tengah laut kejadiannya, tidak di daratan. Ini di daratan, di bawah kita gitu.
2: Amin Widodo menghimbau masyarakat untuk tidak langsung mengaitkan setiap gempa besar dengan ancaman tsunami, melainkan menunggu informasi resmi dari otoritas kebencanaan berdasarkan hasil pemantauan dan analisa ilmiah. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, 3.000 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu melakukan aksi damai dukung program makan bergizi gratis. Witra Adila melaporkan.
5: Sebanyak 3.000 orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu melangsungkan aksi unjuk rasa damai di depan gedung DPRD Tuban. Masa hadir bertujuan untuk menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis yang digagas oleh pemerintah pusat. Koordinator lapangan aksi, Kurniawan, menjelaskan bahwa dukungan ini didasari oleh keyakinan bahwa program MBG memiliki efek yang positif bagi penggerak ekonomi kerakyatan, baik di sektor petani, nelayan, peternak, hingga pelaku UMKM. Yang menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari kesadaran masyarakat yang merasakan langsung manfaat dari program tersebut. Kurniawan juga dengan tegas menepis isu miring yang menyebutkan bahwa masa dalam aksi ini dibayar.
6: Jadi kami Aliansi Masyarakat Tuban Bersatu melaksanakan aksi damai, aksi solidaritas dalam mendukung program unggulan Bapak Prabowo Subianto, yakni salah satunya adalah makan bergizi gratis. Karena apa? Karena program ini sangat bermanfaat bagi banyak aspek, terutama bagi kalangan petani, pedagang, dan juga UMKM lokal. Tujuannya apa? Petani hari ini bisa kita ketahui bersama, tidak lagi bingung ketika hasil panennya mau dikemanakan. Aksi ini murni aksi solidaritas yang kita lakukan, bukan tidak ada kaitannya dengan aksi-aksi penolakan ataupun yang lain.
5: Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Tuban Sugiantor menyampaikan apresiasi atas kedewasaan massa dalam menyampaikan pendapat dengan kondusif. Ia berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat.
24: Merupakan perwakilan dari rakyat Kabupaten Tuban menyampaikan sudah melaksanakan aksi dengan damai. Dan yang kedua, kami akan meneruskan seluruh tuntutan yang tadi disampaikan oleh koordinator aksi dari beberapa hal tadi yang sudah disampaikan dan ditutupkan.
5: Terkait potensi kendala di lapangan, Kurniawan menekankan pentingnya pengawasan agar program MBG bisa tepat sasaran. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Persebaya resmi memperkuat tata kelola tim musim depan dengan menggandeng RS Mayapada sebagai medical partner. Agustin Irdiani melaporkan.
5: Persebaya resmi menjalin kemitraan strategis dengan Mayapada Hospital Surabaya sebagai official media partner. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk membangun ekosistem sport medicine terintegrasi pertama di Indonesia. Kemitraan ini menghubungkan klub sepak bola profesional dengan layanan medis berstandar internasional melalui pendekatan preventif, penanganan cedera, rehabilitasi, serta peningkatan performa atlet secara menyeluruh. Seluruh layanan didukung Sport Injury Treatment dan Performance Center atau SIPEC dengan 20 dokter spesialis lintas bidang. Direktur Persebaya Chandrawayudi menyebut kolaborasi ini lahir dari kesamaan visi kedua belah pihak untuk menghadirkan standar pelayanan kesehatan atlet yang komprehensif, modern, dan berstandar internasional. Menurutnya selama ini banyak kerjasama klub dengan rumah sakit, tapi sifatnya hanya sebagai rujukan.
4: Memang tantangannya tiap tahun terus berubah, dan memang tantangannya juga akan terus besar. Kami bersyukur karena tahun ini kami bisa bekerjasama dengan Mayapada Hospital Surabaya sebagai medical partner, yang akan banyak berkolaborasi dengan Persebaya, utamanya memang di sisi medis. Dan sebagai klub profesional juga kami berusaha untuk terus meningkatkan bagaimana layanan di departemen medis kami di klub Persebaya juga terus meningkat.
5: Sementara itu, Chief Operating Officer Mayapada Healthcare, Hendy Wijaya, mengatakan bahwa pengalaman dalam mendukung berbagai atlet profesional menjadi fondasi dalam menghadirkan layanan sport medicine yang komprehensif bagi klub kebanggaan arek-arek Surabaya Persebaya.
7: Mayapada Hospital itu kita harus di Surabaya itu sebagai hospital. Jadi kita mesti partnership dengan premium brand contohnya Persebaya. Jadi kita melihat bahwa karena kita mesti mendukung Persebaya bersama-sama.
5: Implementasi kemitraan ini telah berjalan dengan layanan medical check-up atau MCU bagi pemain baru Persebaya dan akan terus berlanjut dengan berbagai aktivitas klub. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, kabar tadi sekaligus menutup warta pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cehani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: langsung Pesta Bola Dunia 2026. Pukul 7 nanti kita akan bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia antara Uruguay melawan Spanyol ya di kesempatan pagi hari ini. Tentunya ini fase grup match day ketiga ya, termasuk juga penentuan nantinya siapa sajakah tim atau negara yang akan lolos dari grup G atau grup H ini ya, antara Uruguay melawan Spanyol, karena di peringkat pertama saat ini masih ada atau ditempati Spanyol ya di grup H ini dengan poin 4, diikuti dengan Uruguay dan juga Tanjung Verde yang sama-sama mengumpulkan poin 2, lalu juga terakhir ada di peringkat keempat ada Arab Saudi ya. Nanti kita akan dengarkan langsung bagaimana pertandingan penentuannya. Namun Pemkot Kediri melibatkan masyarakat membersihkan sungai dari tumpukan sampah sebagai bagian dari menjaga lingkungan dan juga meningkatkan kesadaran mereka pada kebersihan. Wali Kota Kediri Finanda mengatakan bahwa pihaknya mengajak masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih sungai Kedak di Kelurahan Bucil, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, di mana kegiatan tersebut menjadi upaya bersama untuk memulihkan kualitas sungai sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, pendengar, kegiatan yang dilakukan kemarin, hari Jumat kemarin, dilakukan setelah adanya ekspedisi sungai yang dilakukan di 6 titik wilayah di Kota Kediri, di mana dari hasil ekspedisi diketahui bahwa seluruh titik ditemukan mengalami pencemaran dengan tingkat yang berbeda, mulai dari tingkat pencemaran sedang hingga berat. Menurut Wali Kota Kediri, sungai yang tercemar dapat berdampak terhadap masyarakat, terutama bagi warga yang aktivitas sehari-harinya masih berkaitan dengan sungai. Untuk itu, menjaga kebersihan sungai menjadi tanggung jawab bersama. Harapannya tentunya mendengar kegiatan bersih-bersih sungai Kedak Kota Kediri tidak hanya menjadi kegiatan seremonial saja, tapi juga mampu menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terus menjaga lingkungan secara berkelanjutan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri di Kediri pagi ini bareng sama Rifki Royan. Pendengar, Pemkab Kediri kembali membuka pendaftaran program beasiswa berdaya untuk tahun ajaran 2026-2027. Program yang masuk di tahun kedua ini ditujukan bagi masyarakat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri Muhammad Muhsin mengatakan bahwa beasiswa berdaya merupakan program yang didanai melalui APBD Kabupaten Kediri. Nah, benar program tersebut ditujukan bagi peserta didik jenjang SD, SMP, SMA sederajat, mahasiswa hingga guru PAUD yang ingin melanjutkan pendidikan. Nah, pendengar, beasiswa berdaya ini berbeda dengan program Indonesia Pintar atau PIP yang berasal dari pemerintah pusat, di mana program berdaya ini merupakan komitmen Bupati Kediri Hanindito Himawan untuk memastikan tidak ada lagi anak di Kabupaten Kediri yang gagal melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Pemkab Kediri sendiri mengalokasikan anggaran sekitar 30 miliar rupiah setiap tahunnya untuk program beasiswa pendidikan tersebut. Dana itu juga digunakan untuk mendukung peserta didik di SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School yang menjadi salah satu penerima manfaat program. Nah, pendengar, Muhsin mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap program beasiswa berdaya cukup tinggi sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2025. Masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui laman beasiswa.kediri.kap.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengan Pro 1 RRI Kediri, kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita akan sama-sama dengarkan Pesta Bola Dunia, pertandingan antara Uruguay melawan Spanyol dari Grup H di Stadion Guadalajara, Meksiko ya. Kami siarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan siaran langsung Pesta Bola Dunia Uruguay melawan Spanyol.